0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eli, le profeta, danle la rien gubay. Li don burime la gum hon veyu, li nya la rien gubungyu. No na habeinani sifri habagu sungirigya. Hadimere habahisani gluegye nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lidon burime veyu ligia, nona habeginye nani sifiri habagu idamuni, aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, Lafuna do bahati ke hita. Dubarge la chiliru luweiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tu liri bungiu ha salvaruba. Agamba humay lubeiti le lube naniya gunin. Huguya vugirinya Israelina. Ke le hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugirle anua diruti en yarufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagro luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sun lira, da lela dere gerua bihun, aba hafaru ne hilagu bai, lau ke dere geru ne hon vugiri en gafigo utia, lu hadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi luma gie frumi etida. Aba la sefru ne bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nubanu ba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagir du basun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubuen le sandubay. Barufu dubay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyuwa. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David lagu lasana Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ke fenti volagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luegi lomere, la usaragu uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arika humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanarigu. Larian hare bungyu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichigunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungyu luligia balava salbara gile, ligia meginye mabureme.
2: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, Aba harinya gulu Fedro luma hon Hebrew apostolo go.
3: Wadu enyu nu, kapasan waduk.
2: Aba lerinya gu Fedro hon.
1: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichiku beilaginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun. Luma hon ha agana ubanyandise. Luma hon sunha la gora boya bungyu lun lani guhama.
2: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
1: Direi kuma, havei ha gibi.

0: ye behilagu bu dale nasubu dirubani logo roma na abani di hau ni sudara ni gu abani sefruni kaiti nabuse run nasubu diruni kala li dirun boy ho abana ni guni hagi bu gi yon luru dugu huri yu inu tumati li durun ho logo ti burikata ile logo ti haluru du uwa ti riche lu la farun hilagu bu ni ibini lu la dan run ke la chinuru labu na gan bu logo ahara se hela huri yu lu hafaruni hilagu bu li ye lebu bu no na ni bun fresa Ariya gadi nagiye honha ichu kuma liduru lubuma la haransere le hani bailuma
1: abati hanungu ni sudara pabulu ke lari wagunu ho ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bayo sudara guti ha hawagu bay gabayo aba hasigiru ni hawaye sulo pabulu danle hatil rubai sasaria aba hedere gerunu gara da luguma dimati derege hamai giye pabulu aba laliha no gumade matigara da aba te lalga da ha halia na la pabolo da te la la subudrubani do ago silicia na la aba lare golo
2: na gambo badibo da mele hayabi haichi gumay biduno
1: aba te lichi gu dimure lo lichi gu no pabolo ti do palacio tome helabu no gubo erodesi hao oni grutinha
3: hechos capítulo 24
1: Sengu weyu lariga, aba la tilri ananiya si fadiri le inyo timabay uburugu sesariya ho wuguri hadage huri weyri kutiya, luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
4: Luagu bareini gumadimati, Luha diwa lao darangi le ya wagair. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badugu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguwaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. Aba lubayi tiwari guduni. Aba yebe wabuseru wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru niwawe lau erei. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi baamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
5: Lausun nugunda nadimureha nwegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayarati balagida ha ahi inalni lubai le lumbai nariyagu nibu. Kaiburi du suwayi gueto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragu lubungi. Madari irunwa tina asigeneha ni kauma ni achagaraguagida nyagirigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sunle, buriwa nyubai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu ha buidubanya kai ha guribabanya. Lige nafa aguba isunwa da lumadunu na ligibugen bungi luma hagibugen girigia. Larigi atiri da nao eibugay amu buri fulasu aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kata ile tempulurgu larigi naruma da guagudun nungua kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyen tempulurgu, uwati nya sarago girigia nyen nichagago. Hagia lumbay hayabin arufu dagwa hongwa ja, lung harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya. ahen dariha bay niduru dan le ligibugin nubay linyu agay lurdu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara guwariyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaru bala hilanya lidagin owina.
1: Kay subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madimati felisi, itara linha, dale lagambu bali le larinha gubay pabulo luago hasa arubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arinyenge inaligia.
2: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisiasi.
1: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudara, lun lasigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu gusesaria, aba lagura gudun luago pabulo lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bay pabulo lun luago ibagari le richabay, luma luago agudaguni ungwa, luma luago tiweyu le lumbay lagusera gudunia bungyu sungrigia, aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun,
2: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumuchu laguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tulubara. Kaiti businga la felisi leredaru buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
1: Abati latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habuti gufadere gu nyehen hama hurio haweri gutimabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lonaha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubay, luye be hafaru ni hilagu bay luago uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la la denru wa pabulu, ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
6: ligi alunut lubay hodi haweru gutimaba nya hida ge sesaria uwa ranuma, ani ahi adigali lubay bugiri ligi aduru, gayara bay harinya guni.
1: Widiru gunye odisi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubay pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbu bay Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyago bay, aba ti lariyago pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
5: Maduga gidna ni murusu duru ni lun halurudun huriyo, ni tun tempulu, ni lun uruway sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
6: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
1: Aba launa guni pabulu larinya ga.
5: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la naguserun. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ahin adigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubay mikata lan na inaru ni lidasun learinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguanarigu lan agusera gedana.
1: Lari giete, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gulun.
6: Amuri ahadba lubay gya lu uruwe ila agusera gedabu, baybuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gya, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei rei dei habai fiu eiu nhei. Aba labahe daguni Fesito luago ti lagusa ro pabulu lu uruwe aguripa, larinha galun.
6: Anihe aba ugiri ligiru Feles danwa yoya. Dale Jerusalem nubai, rutinha habu ti gufadrigu hama ugiri huri uweirigu tinha liduru nigibuli. Amuri hatinha numa lu nasia duruni. Aba narinya guhon logo magaburi lani luru duroma na lun lasia duru aba grigia luo owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luwe gie guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere durutu nada. Laruga aba narigudni nubara tida agusara gile aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lida gile ibe wagu be naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara do la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe be, lauso lira arinyaga te pablu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kei lamuri ha lu urue bala agosto sasara gusara gdei. Aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilariya gu agripa lu festito.
7: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba lariya gu festito lu.
6: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama ugiri ya weri gu tiyanyen uburu. Aba launa hafesi te luago pabolo, aba lariya gu.
6: Uruwe ya agripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha gu ariya ga nu lao saragu ere gu, luago luut la lome. Gama lumu, lagano nu kamama digit ni kata luuti la faru hilagubwe luwege. Ani kai tiligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kai ti uwala ni kata luut nabiru hanilu augustu luogu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauruwe ya gripa. Lu balgu daguni, nyi la muga kabala nabiru. Ladiga garabo wat nu lu nona haba adung ruti, maria kugau kala lidunube.
3: Hechos Capítulo 26.
1: Aba tilarinha gu agripa lu pabolo.
7: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabolo luho bu luha gamboni. Aba lagumestaru adumre ha larinha ga.
5: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe agripa. Lagusun kate larinha ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayara te hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida Luguyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubai, luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahun Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu niduru, uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hona ha habuti gufadrigu. Luagu uma Nuruweite, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugini, hereti sigi lau larugonga weyu, aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba ti nariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baibaha bai, saraba, rarama ba, ladiga, Narufu da gumbai nungwa bun lum beseribi dun nu. Luge femba luagu le ariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dun ebun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu. Ha umbaya non nahabu gueto. Non nahanya dibu hamu lum befege chaguduni hagu, lum hebela haibugun lida luburigo. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Non nahanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Abana digni lelarinya gubai Jesus nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purti ahon ha Damasku banya. Aniga tina hon, lun hasakri ha lida ge hafigon. Lun hagiri budun lu bungiu. Lun hadigun kata i buiti. Ari hua lamga lagu hasakri hadun la. Lariginya abana purti hani kata i meme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi, hama profetago, luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie tiasaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumucha diti. Lagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
6: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubay. Aniha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinyagu Agripa lum.
7: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinala luago Jesus Cristo itera ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mama rigubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinye gune pabu lukate ele aba lasaru urue. Sara ginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yu bayanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga ti hama gua.
7: Gugiri le, madigin ti ni kata le lun ti lafarun hilagu bai luwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesutu.
7: Lun hamuga, mamuri ha la gugiri le lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara ti hamuga ligira va gudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lo asion. Yenye ginye arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pabulo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Ladiga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lun wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibu ge uburugu le giriba ginidu. keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon, wasigira lom meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburu giriti potu buiti. Yarafa lu uburu ku lasia. Feri diha duwa sarago dan, diencha haliti afayahani baranaha, ladiga yarafa li lidani luribo, lige leweri dubali pabolo lariaga hon.
5: Ariha numuti lagu diencha ba ila weyasule, ani weferi dirubon ugune, fei di mesuntila, gayara ba iginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay lo agu buidu timalaye be lun wafuri dunyenge. Lo warihi ahi gayara watiluri fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali heridi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu waguru do tabu ge ugune lu aguru no, derebu gutamu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabal. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba adale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba laria gu.
5: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nya bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwago dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina reluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudong salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habu tisudara, hama lisudaru nigo, laringa hong.
5: Ahanya merede hatida ugune, sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba larinya gu pabulu hon sungu bay, luhegi, larinya ga hon.
5: Diyan dimasi gweto luma ge marumu gu huma buidu, maigi buidu, ladiga idigeri lehu wagu bay. Ayumura guati na hon luhegi, lichu guba ere hon lun esefurun. Choru numuti hun lagu uwa bain la ni yaba e feri diru ti libagari.
1: Lari ge larengo ni pablo katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu le nye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lumo, kai busien lubai habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gubai. Aba ti lariyangu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife uguni. Itere lien hachiliru sungubai muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sun wagia laru beya. Lige wa subudiruni luago malita la liribai ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharago. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhago. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago lago luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
5: Mosuwa wala bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batiyanyebe sungu bai lalu du luhabu, o labri halahi lagu bai. Lilu wagu hagura baha, Dale harihi luago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wuri tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luago uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latili rubai dan luya wadi nagu lu wasigiru ni waweyesu, aba hichugu ni sunle wemege rubai won, lu waweyesu. Larige iruwa hati wo luagu ubo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen luagu ubo huligia. Aliha nduria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwago bai uma giriti apio. Hibiri, Dungwete wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabulu, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliribe Roma, aba le deregerune habuti sudargu adengrutia lu habuti onigirutia. Ahinti pabulu, igire lumuti lulerederu labugo lo aba sudara onigre. Irwe weyu larige la chilre pabolo, aba launa ha hawagu huri uweiri guti ha roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya guhon.
5: Niduhanyo, lausun madigu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubaiti nauna gudun bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gida wagia Israel na anaha lubay girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulun,
8: wagia, Meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudia gi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wa mbwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri afiyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri mafiyate ya. Kaiti mura duha mahama gwa lida harita gu, aba hagume staru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
5: Lige larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba. Baniega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bay hun kalalila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulbay honha mama banya huriyu ani hagia haharu balu
1: dala lariya go bay pablo yitara aba hodi go huriyu adimure he na hamagwa loago kateile rede ite pablo bia irumu dayare te tida muna to laha ya habon resibe lumuti ya sunha yidu bay arihe apuri ti hati loago larue habungi lo lo furago arufu da ligia loago wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalu.
9: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidange wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidange oweni. Fulese ilumuti na bungio lidange Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hamaime le lubaibe. Unhai hagana gwa grigi hagia, huguya le umbay lagua rabungyo lunlani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubay tihun, huguya le agana ubay uburgu Roma, hahinsinye banya lubungyo, waligia hun lun lumutni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lira gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuria atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu busetina narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye. Lungine wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhanyo, buseti na hasubudiru ni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungiyo. Kaisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya kaisi ha machila agun tinya. Dandu chu tao kaisi bidia gwa tao, luegin lubaiti naubadina buseti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinye bain luagu, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uha finye ru luma gie lagumese ha, lumu lebeha, itara linya tania guni lerenu bungi.
10: La richagua bai, la ula finye ru labaga de duba.
5: Ariha wa muti luagu abriha la la narime liganyi bungi yu sielu gie, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu wa linaru bungi yu la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni wa lagu bungi yu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai lagu bungi yu gayarati la subu diruni wa la ubulikate le la digubai. Arihu wa lifurangu lumage lagume serungu bou, lagu bungi yu la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba, lugundu lausun subudi hamani bungi yu michu gunginya inebe seilu kaisi bungi yu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubarigi hau duragun lubungi le wairi gubai le mowe dadibai hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungi lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungi lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gunhongwa adagwa tinya wuguriya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulung igira lanya ti lao lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricho, salufuri, vuribani, memeni habu, ijere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan le harihi amu grigi adigai.
3: Romanos capítulo 2
5: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula, lugundu dale bichu kun liduru amu, anya diga bay leme me la diga bay, basia diragunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini laguse ragada bungyu, dale lasie diruninya ha diga bali burikate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha diga bali burikate uriba tile, ani ligia meme ginye ba diga bay, harita gotibu sa lagu besefuru bala lue laguse ragadun bungyu. Odi mebere sentibu lau larei ni bungi ule magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungi ularei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. mahati ubasakari ha ligie abun ha lubai agawon da gida la fai ha bifigon luba me luwe yuri alagusera gudun bungyo da me liabi lu lasie diha lau iricho da me le la fai runi karaba segun le la digubai lichu gubai bagari magumza dihon ha alu ha bali uweiri guni inebesei lumakate leburi magumza diti jagata sielu lau ha digni le buidubai sunwa da ja ubowago Aha sun grigia ha magamba di banya lu bungyo ha maha banya lu ha falaroni linaru bungyo ha falare maricho la baitu banya bungyo lau ligani nyembe ya sufuru ni luma igari ko hon sun ha adigu bali levuri babai hon kuri yu furumi luma ginya hon ha ma bai kuri yu ayen ti hon sun ha adigu bali le buidu bai lichu ba bungyo weiri guni inebese luma darangilo kuri yu furumi luma ginya hon ha ma bai kuri yu Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi ya ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau mewe ba lurudu ligia hagusera wa guda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu ya bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ya bubanya lurudu Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gung guana rugu hon. Lau hagabari, arufu daha muti luagu anihe ila le lurudu bungyu buruwen ti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen ga durun ha bai lumu madurun ha ma. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi ha bai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kata le buidu timabe hadita guati bubungu lao gayara la badunde hamarihi tinya luma lao gayara la bichugun larugunga honha ibugubanya lida luburiga hadita guati bu lao gayara la Barufu da hon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa. Ahen apuricha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao li lurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magumfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
11: Kita kieti hedimere habe ha maube huri uri balogu bungyu.
5: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli lurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira. Huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi ani laniri gnie bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati gunda ti bungyu lau mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
5: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegi huriu hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikate, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hada ge huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubara ge lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
11: Babaga duba krisi yorishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru bun dame le babosera wadudu.
5: Aba ya algi dahani. ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungiu. Kabage warinyega, maricha tila bungiu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungiu, ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun wairigu tima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihe nkate leharinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihe gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungiu.
12: Wot niaba grige chagoti, ni ibini abala. Wot niaba ahoti lukufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Turi kwa nyasungu bay, nyugu nyaliko feriti. Wot niaba adugati le puitu bay, ni ibini aba. Itara niya hakuleru kuke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramodeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ya di luma lani na tarangi ili hum. Marita kukubi tia logu linebe wakungi.
5: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nye banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abir hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungiu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungiu. Luaigin irigi ladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din luai lurudu. Arufu dalali bungiu won idalinya la larichara guagudun niwa. Ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafai haga nikata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Laulonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la larichara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la larichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage uago, Mama lagu wa gumfliu ni lurudu, lagu wa finyeru lagu kristu, wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gida laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu. Habungi teginye, lugundu abariginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finyebanyu. Meberesa ingaligia ahen resibi habalin seini, Tuago hostarun lumo meresi biru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto. Uwa, lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
3: Romanos capítulo 5.
5: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu gunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mamariginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirinu ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, wongu walida ge figo legada ambaliwa, abalona ani Kristu lida aura le la nua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara tihamunga longwe luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu harufu da lumuti lueni lisi habu won laulona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gdaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadi wa bungyu lumagwa lau longwe lira gda meha le lagani gidi wa. Choro timati luago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama ruginye le, Gundati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara lama bungyu. Itarake lidange la meha aba wagiri le belura figo ubuagun. Beluligia oweni lidange figo. Itaralinya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubuagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyaba bailan le lumbe liyabi. Gama lumun mitara te debe se le lichu bei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwa iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumun weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri Gajara tihayabi sun grigia lun richagua banyala ligibuge bungyu. Ruati lurudu lun lagavondu figou. Gama lumu dambe lagavondu figou. Abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou. Lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
3: Romanos capítulo 7.
5: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, danriguni la vinwa gili aba grigia, ligi labguni la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi lurudu le, ichugubarun labugia laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Lau longwe Kristu, frihadun labu ginya laguma diha li lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara bayla, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung lurudu le meha gama baliwa labugia lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. ibidet hamuga nu lago figu la lawama diru hamege amu ahi hamuga maria guti lurdu.
12: Mawama dera bayi hamege amu.
5: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figu le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurdu, larumu gwenye yebe lubafu figu. Anihe imeha abada.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Nasubu diruni

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ichagwati ani buidu ligia, ligia funasa akata i buiti la negu balina lidon oveni, mamalinya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kata i buiti le nabuserube, Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lana figou le nidabai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busena nadigun le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata i buiti le nabuseru bai nadiga. Nasigida riga adiga i uribati le mabuseru nubai nadiga. Ainti le lubai mabuseru nubai nadiga ligi nadiga. Lida linaru kata i mama awa adiga balin. Figou le nidabe ligi adiga balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena nadiga ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi unu. Gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina kata iligia i gabri lana figou le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lida ge i gabri lana figou le nidabe le anegu balina lidon oveni bungyu gubairigu lida ge wabureme Jesu Kristu tenki ni alu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yinu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe. Seribiri gutina lum figou keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni nile luba inarinya guniguweto. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aninya gatu muti nanigi nu to uwera guabu luma sifiri sandu luago inarni la. Wairiti niru, anisunwa da inihi la gari titida nanigi. Busei gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disa nyulwe Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirangani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu, Lung Abrahamu.
3: Lida gerge ba isaku gaduga wagu ba.
1: Mini la lida harga nyanu la agura hau banya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura hau banya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se lelicho gwe bungyu lung Abrahamu.
3: Nyebi ba dame nashilire dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigine lida biang bai meha tirahini Rebeka Aba haguchi, Isaac le wagucha. Anidam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
3: Lidamu bai amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
3: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
1: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, Lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muwara labungyu uwa. Lugundu larinya hare lun Moises.
3: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt.

0: na busera
1: itara linya lubaiti mama lidanye wa buserun o wafago lugude me habu bungi won lidanye lugunda birima yin linya dimure le larinya gubailu urwe ehitna tidalarenu bungi
0: na dugi bal buruwe me lu narufu duni nubafu buwagu luginye na subudera gudini niri lida sun flasu
1: gudeme habu ti lubaiti bungi lun le la buserun gudeme habula dereg dalon la nigi le unti la busera le dera gudunu Baniya guba lubai tinu, ain itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigi. Kagi gajara abai ladungi kata I bogu diti luai lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia, lun basige ne haluma bungi, laniya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
0: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai, soudi ru lun la digni le la busa erun, lau lubunye soudi ru. Gajara ti la digun aba soudi ru le, dise guati la yusurun. Lumaba lea yusuruti lun furumi eguari kate lirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa lan lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamabai huriyo, keisi lariya gu bungi tida lilibur oseasi.
0: Hameha mamabai numutunia, nariya gu bahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariya gu bahon misiye kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariya wa guwa hon.
0: Mama nani gu huguya, nyini ba lariya wa guwa hon, lirahi bungi ulaye miwa bayi.
1: Ainti hawagu Israel na, Hameme huriyo lariya har Isaías.
0: Lausu gipe hama latika wako Israele kai sagu laru beya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararu ligibu wako sumu bau lau lufuresa.
1: Kai simeha lariya gu meme Isaías.
0: Luha muga meha migiru la sute gabafu hada ya watika wako mungu. Itra wanya hamuga kai si uburu gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama bany huriyo, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubai. Lige hachugera gumba iluagu dubule achugera guagle. Larinha haritida lerenu bungyo.
0: Rutina aba dubule achugera guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumura gwa lu bungyo hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafule sen, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo grigia, lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu moisesi, anadigati lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau, Hagunfuliruni lurudu, lariya hare Moises.
0: Grige ha agufuliratinya lurudu sunsuna gubai habaga nga baluago.
1: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
0: Maria gaba tita panigi, kaba amudi ala selu, kaisi gubaili baleri kitinye la kristi selu.
1: Maria gaba ginye,
0: kaba ararira lenyehi habai hilanya.
1: Kaisi gubaili gu bamudera gudinye la kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti lariye gubai bungyu?
0: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung, panihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwariye ga lau biuma luagu Jesusu la babure mebai, afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye rutau sumba nigi, leresi birabu bungyu keisirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
0: Le finyeru tilogu Jesu Kristu masakre haba ilari.
1: aba habu huriyu hama hama bai huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin itara linya kei la linya waguntida lerenu bungi
0: sunha aguwa rutilire wabune me asalba rumba
1: ita lubati gayara la haguwa runi ilun la salba runinya ahi mafinye ruginya lubai luago ita luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago ita lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon ita lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo
0: ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti
1: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
0: Wapurene, ka afine wanya lau hagambu ni ugano le wapurishi habe.
1: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
0: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Jilu hali herero li dun lagu muhun lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
0: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mamanani. Na kainga gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
0: Dari hamakina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungu wa hongu haa maanu kathaba ya mawa.
1: Abe larinya guhawagu Israelina.
0: Tulani muti nunguha busuwe yu hongu grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos kapitulo 11
1: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hongu lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungu Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungu, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guniduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungu larinyaga.
0: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gli guwa hama ibuli ibani latari. Auru gali eredera hada gibani. Ani businya tinyagi hafara guna hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulu.
0: Wanua dirada na sete mili ugini ya nubaru wa. Hama abu drogugi ya nili ugini ya lewa hundi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida umburiwe yule. Reide ikanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
0: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, ariga li gule magambas, itara liyati chidirumu tale.
1: Arinya gati Davidi.
0: Daraba gualamu wa hadine lulu sata, lu haku ya hakidu. Rusufu, darulamu hagu marihi hamamala, sefuku walamu edunye hanaga rusunga.
1: Nalige dahati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou ani ahin buiti lubai lanegu bai hachugira gu hon ha mama bai huriyu buiti mama bai lubai ti lelun bai lanegu ni hasal banu sun huriyu ani hen gini aba kate le nani agu bai hon huguya le mama bai huriyu ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon ha mama bai huriyu wairi ti lisi en wadig marinu buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugin hasal banu ahin ladiga lubai la maharu bungu hon huriyu hayabi ha mama bai huriyu lun Haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hada age hilanya. Ahenderege watuba infurumi etufain to adigutu tida age fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon wagu watuto ida agine butiabi fain tuguya. Aye gine deregi wa lubai tilagle aba tidi buwewe lubungi deregi wa nyulinye gine tilimu. Inaru ni lwagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia lwagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go lwagu buidu tima huma, harita go huma lwagu mama lahu guya agda habali ilagile, lwagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame lwagu olivu.
1: Hinaru lwagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa bai ginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri la reini bungi gama lumu derigu dati ginye derigu dati hon ha mafinye banya. Arai dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida la reini lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachuguba ginye. Aya nyumbi huri luhafinye lwagu Kristu hichugua ya balidon habara lwagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu busenti na lun hasubu diruni kate le lwagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma lwagu chula hau. Lwagu deregi da la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun dariri gu dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira aba meha salba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
0: Lebi ba asalba rabili sionye aba mehendagida rumurimba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagida rune hafiku.
1: Lwagu ganu le lwagu tia salba runi, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gera guhungwa sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini vivati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa uairiguni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragi en lira, sansi humi ligabri hisamina. Sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagul lareini bungi nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lung uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lung tila subdira gung kada aba lungwa segunga fieni le rula libai bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrigu ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia. Itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrigu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amunya weina rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Aya ruka li lubai bungyu ubafu won lung ladimuni hawayumulu uginye lung tiwadiguni segunga fiyani le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bulan, lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounivi. Le ideragu ti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luegi Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gulavuriba ni hun, falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa bureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni lehuagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera gua humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma yaha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangil hama sungubay. Niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai uribani, igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
0: Au lu bai ngafaira gud negrige logo hariba ginya burimi.
1: Arinya gati ginya bungyu.
0: Ahi lama habai bagadun, ruba igini hum. Ahi magabu habai, ruba dunahum. Yitara loba badugun, lu laika agunia busibani.
1: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu uribani, lubaragin lira ganya ibe uribani, Lau Buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagali dun manufo de galoi lurudu? Buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ke le seribi dunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rige lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sun le lubai bai lelurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
0: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iyeni logu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lelurdu bungyu le arinya gubai.
0: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya gua bungu.
1: De le hinsi ya bubai madigun ti uriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilu larugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
1: Ahe debile lubayaba grigi ya lida la finye, resibi humei mania gunga ni kata lun luago kata ile uwagu bai machorun la. Anyayin harita gwa tinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume gwadu ikate, anyayin hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume gwadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume gwadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi ugrigi ya ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubun am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi ulun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wagu bai laritagwa. Leredu bai somu weyu, ladegi en lu lichugun nebesa ilu bungi, legi bai furume gwaru ikate, legi ni lu lichugun nebesa ilu bungi, lugundu ruti etengi runi lubungi lagu egi niligia. Le megi ben ui, lun lichugun inebese lubungi ladigai, ruti gin etengi ni lubungi lau kate le gayara bai legin segun la finye. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigi. Ua ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadigi ni lugunda bungi. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungi. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni, lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahe mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugia lun waguseru. Kehi starinya gulderenu bungi.
0: Finyutu na logu libagari yye laria gulgori. Luago haku droguba la sun rike nigibugia, ani gufe sateyine sun yeyi bungi.
1: Kada lubaiti aba wadage, lagoseru ba luogwa luma bungiu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago uwa la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate vie te lum. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga baru le feri diru aba grigia le uegnye bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru la dimre hon uriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinye tiyan luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai, larwe ha bungyu lagu ti richaguo darangila luma ugunda ni lelichugo bai siferi sandu wom le sere biduti lo Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe ti gine hon grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate lugayara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye magrincha wabai luadigi mari bungyu lida libagari yaba grigia lao kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungyu. Le vuriba bai, lun legi ni kata ile abri gudutinya amu grigi ya lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigi la ligibu ya bungyu. Fulese wati grigi ya le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ain ti le egi bai aba kate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
1: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadangia lunti, lagunda ra gduni grigia liladi laule buidu bai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugundani luni wagua. Lubaregia lira, susereti le abiru hau bai ti dalerenu bungi lun.
0: Nungushi, abiru hati hanapaha ha anakupani bu wagu.
1: Sun learia wagu bai ti dalerenu bungi, luma ge binari, lun larufu da hon won laburu hauwa. Buriwa ti meha di mure buriligia lun wanegu gurasu lun madigida gu lidangi. gayara lamu ga vemeni gi duntima luago bungiu. Bungi le ichu gu baigurasu luma digudago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichu gu ba uweirigu ni lu bungiu, le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seri bidun hon kuriyu, lun la gunfuli lun frama se le adigi gubai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
0: Legia nichi bo lubai uairi guni bumu hakana bo nashari. Naremu bai ginye luagu uairi.
1: Tariha negia lereru bungiu.
0: Gunda huma nechari bu huwa rahama lumutu na bungiu.
1: Tariha negia.
0: Sun nechari bu sun fulasu alawa hahumai ebori uli.
1: Lariha negia isa iya tida lereru bungiu.
0: Lepi pa apa labigu wabu hese le lube ili lakumu dirunia nechari bu ani imeni kibaluaba.
1: Bungiu le ichu kumbali emeni gini uon bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida afinyeru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luago buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lao lufunago tita gara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribit nile na digubai, na puricia ni uganu luma gienti bungiu lagu wa salbara gile, luna nigubai nyala hama bai huriyu lung bungiu, lune resibiru ninya keisi deve se le auti lagundara bungiu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidun lung bungiu. Luago ligunye mburikate le la digubai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha, lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le na digubai lau lubafu sifirisandu nida, lung na nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichiyo uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu luagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungiu.
0: Ha magabu ni haji yebaya luagu hagamba luagu ufura nda hagie me luagu.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristu nye. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunia buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. lunligiru bungyu lu na chilirun humu la ugundani emera agwa naamuga murusu ahin ligye lubay lugunda bay bungyu huma la bungyu le ichuk bay darangil itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to na subdira gudunyun febe wa duhe luegni Kristu to eseribid bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta children humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afiyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru ni nibagari, tenkinia lubaiti kon, animamarigu au, Sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagulira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyu haondera gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lun urubanu wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iga ninya lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu igania hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisi Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwara ati le hadugubai luma le arufu dahoubai hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gada dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganoya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa maineve sei lubungyu, le gayara bei ladignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abai, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungyu lagu ti wasalbarun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma di bungyu levima bai lun sun da, subudi gda wali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo, Hon Corintuna. Capítulo Aba.
1: Ao Paulo, wala dina bom yu lau lugunda, luma babadina la lani Jesus Cristo apostolo, naburu hanyo gara da to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bom yu to uburugu bo Corinto. Ha lida hanyabanya aba luma Jesus Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi waburime Jesus Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Recibi kumei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma ge wabure me Jesus Cristo. Sun adane tengi ni bungyu huagu, luago abini runi le, rula libei hun lau lareimi, lida ge Jesus Cristo. Ladiga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, luago Cristo. Laui gabri le, uwa ti ubafu lida gela lichi gubai sifiri, hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesus Cristo boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagomu hun, lu uwa la ni aba ichiguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesus Cristo. Kumfli lumuti bungyu le framase lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesus Cristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesus Cristo, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha, hada giyabany liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya gwayna regulanege kate ilarinyegu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinyegu tinya, au lanegu Pablo au, hibri arinyega, au lanegu Apollos au, hibri arinyega, au lanegu Cephas au, hibri arinyega, au lanegu Cristo au. Fani wagua nyulinya funage Cristo, dawa guati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidage loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto luago badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu luago ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu luago ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun, ahin won wagiele lumba iwasalba no lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chakubwa ilijuu hawa chuko nye au, nadiku kwa kafrenge kefrenge ti luni katana.
1: Kati un hula le chubai au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole, adiga lali bungyu lichu lau ubo, le nun libidio niga me au, lugundu linda lichu lau bungyu, migirun lumuti nye grigri elun, hasubu diruni lau guanarigi lichu hau, lubarege lira, aba laranse uni lun, le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu uganu buitele, wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu wawo, ahin wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamabai huriyu, ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. anua diralanya ginye ha debili banya segong ubo lulichu gubusiga nuhong ha gabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segong ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Lebusinye tilanangu lungu warigu la lungu logu lela digube Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Mi duño da meja le nidi bailuna dimule jajun, lo agulinario bungio, adiga no muti mayusno gadimure iño gubriti. Dan le meja juma no bay, maluguntina meja na puricha lo agu amucate lo edige lo agu Jesucristo, le adra bagubi lo aguruba. Abanarufu da gunung guajigibugne que se aba guguri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimule jabay jun, abanapuricha ni lerenu bungio jun. Malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wugani ya chutao. Lubarege lira laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justu tiwa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madise libai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigni ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo limeberu gilititu unaniki grigia, likie bulilarase ya boi bungyu, onhajise ya bubu nyalu.
1: Aba la subu diragudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidi ge sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarum bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda lugundu kate ilaburi le. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu gabafuti lugun faranda lani sun kate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu taha alu bungyu.
1: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seribidu tinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu taha nilinaru bungyu le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadigi sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidu lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungyu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiri budin wagule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabule me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi wairiguni le latina maikada abalo. Nibirigu, nadimuni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wa waigine. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kage ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa maa lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga, anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu, abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubali uganu hun luago wasalbara gile, luka yaramba ila hafinyero luagu. Amuri hatina lubai tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu, nire hinsi yetinu, legunfuliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luago Kristu. Lung haje hani, le meme luwujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya, halita kwa tinya lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua le lago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwaru to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaruni, leitara bai kei fein magana tu lebini. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri, leitara bai kaifeng gagana tu binadu lebin. Aniyagat na meha hun tida to aba nigarada lagu mola lung hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubay hawai sun liranghun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura gutinya hon sandu lugundu lung hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubo aguginya. Le nabusa iruba inariyagun hun Lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutulagu iduka ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunghaigin luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6
1: Dan leanihin la kate ilunti larinha ha aba hidang eliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera geduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya lagini angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kamegi halu waha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Nani agunyan le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribuha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, ni ha gamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, Ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni hanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungi usifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lung lamudira gunina nikata. Lungie egini uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungu yubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lung ahoruhani. Ladigu wagubu lung wabureme. Wabureme lung wagubu. Itarakei lasara guduni bungu Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigu nubai. Odi ibide ya tihon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyan lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
5: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugugirigi.
1: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu baibungi won lun lagano wada, mama wagia laburi ya me wagubu, Bungyo labure mebai. Aganyi halumuti wa bungyo seru lung lani guwama. ligia lunti lubai wichugun uairigun ilubungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higara dan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti amuga lan lun ugeri lun magamari dun lan. Gamalu munke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun guri, sunwada lau amari dun.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Casey Umari,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tila hamari itun, gamalumu gayarati hadigni, ahun buse. Aw buset na hamuga lu gayara la, hagda gunsun grigia hongua. Luma gamari du hamakai aw, gamalumu subudi numuti lago sinyala, litaradu. Rukali bung yamu ya gwenye rugubafu lu kala aba, aba luwiri hong hibiri, am hong hibiri. Hamama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninya gatina hong luago, buidu la hamuga lu herederu mamari gakai aw. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nuguri lumari. Hon hibiri aniye gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristo ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu Kristo ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bo luagu Kristo. Wuri ti to mafinya tu barua tu kaisandu loigen lobod na tumari le afinya bi lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu lun ligiru nu lumari o wuri to mafinya bo lutigiru ni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya banya ha mafinya banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari dun kada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gulan. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungi ulun aba grigia le resibilal bei seini tuagu loustanu lunti le rederun itara. Ahin gini aguara lun aba le meresibilun lagle seini tuagu loustanu reide la ginye itara. Me bere se wati ahin resibilubalin seini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bei lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le rederun lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulun lun lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan lubai bungi ubun. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguan lubai lun lafinyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun leseribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha maa bai idamu ni lun aba grigi ubogu. Dan le laguan lubai lun lidamu hali Kristu. Ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu vugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle laguwa rubai hun. Hawau grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redeno grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lere nguga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa iruba inariyago. Murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama

0: Mahamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kamahamuga uoti ni katahama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kamahamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri. Laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali. Larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere guanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibo, tarita gun lagu buri berese gu lana ibagari le. Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Narinya gunyan le hun luagu hufulese. Mama narinya gunyan lun mamari idun huma. Narinya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E serbi deina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun. Marita gun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luagu buiti mati la lun tamari idun harau. Lugundu tawoya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugu ni lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Lagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga. Hamichuguntu. Buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayara ti tamari idun luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluago egi ni le adagara wa giduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa. Inaro ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigini bungyu le wagu chibai. Ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahe ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagiduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inaren le harinya gubay luagu mama la kate le wegibe gayara agudu balin le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagiame luegin maigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguye le subudia bubay luagu gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le. Nyein. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le. Le adagara wagiduti hon guariwa. Itarati ladiga bisubude. Feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Danluweti hafigon hakontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabiregida niduhe lidon figo, ladiga kate le negibai, buiti mati lu maigi digia na uvi lue na figu agduni.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru. Maricha tina funagi keisi aba apostolo. Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme. Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolo. Ahi ti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona magleba ihon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi elun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lagu oye sun kei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule no wabuleme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya luridu. Laria haretida li liburu na luridu.
2: Mici ka huma kusabi logo li yuma pulu baga sotanle mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru gubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lana na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama ginya naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun apulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichigubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubuwagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya luna Kristu, dan leha gana guwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya luna Kristu, dan leha gana guwa nyadi na la ha, labu ginyebanya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginyeluludu ligia, luna ganyi niru ninya, lausu mama nyadi na la labu ginyeluludu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginyeluludu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyadi na la liludun bungi, kei labu ginyadi na lubai liludun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadangi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lun gayara aba ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru. Houchatinya lun madigu hama ni kata le gayara aba lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi abaridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, Bruno nei narihin luago ubuidu ni le lumbe lichugu ni bungi no cielo. Mita na ti na keisi agen daguti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haad na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchago labogi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubuligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yumaha wama burikate uribati, keimea hadigani. Ligia mahudura gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi taniego ni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige heiga luma ata. Lari diye aba hagume seru ada gwa marichara goni.
0: Molu muti wa horuha keimeha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadange lida aba weyu. Molu muti ginye walwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigni fiu hadange aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadange. Aba launa ni bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagwe. Susere te sun le hon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba aucha baguni le hasinya rungirigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin aucha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira. Dame liabi aucha baguni. Larufu du bai gien bungyu hun ida luba la. Afridu lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige luba iti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura oguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidange feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu houti wa sungube lidange aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidange egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maria gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu. Uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Here tunfunagi luei. Inari nile arinyo wagubai. Gajara tinadigu nile nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gajara tinadigu nile nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa. Lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa. Lunti waloha nile buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai, Reha dig damiche lunle anya gubali hon. Lue ginye laribadon laritagon. Nadimore hanyati ya luagu laritagon le aba, mama luagu baritagon. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagon amu. Ahengayara lugo inichu yeteni di luni lugu ingi ulogo le neji boni. Aba gie wago hatimore hanuago loige neji ni le wago inichu kasereme.
0: Ahon lubai tiyaiga owata oha digun furume gwari wikatei adiga huma isungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sun katei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye ruluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wugari, wugari tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wugiri lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungu liumru guginye wugiri legie. La diga lau lira lichugu nya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigie. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengire I bungu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le la dimure ha bungu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi guhamuga Lasarun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyo. Aho ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladegun bali bongyo wugiri, Mama tidange wuri la digai. Wuri la digi wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongiyo wuri lung wugiri. Mama wugiri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luago lidange la wugiri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sike niha luago kata ile, lun tila subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bongyu, masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Naburga ya hon gweto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagwa diga lan buri hondaragun wuribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Aniya finyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatin. Lauburi faringu le, Dan le honda ragun lu heigi luagu lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagulira. Lun tisa nagundarun hau? uwa sinyati. Luma ge gwana rigu wabuda me Jesu Kristu neresi birey igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la arye bu le la lugurun bay wabuda me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugu bu le, lene terenge rupu yu luagu kufule se, adika memi humo ikati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye larigin heginu fein abala nuguni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
4: Kopu le tau divein to liseini iseri le dara de bungi humo le shoulu ruo bai lau nita sagu me hatu di adik humo ilu marita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti darime le lagiri budun wabule me ubobagun sagu me heginu fein gurahu guya me divein to harita guagle luagun Jesusu harufu dunye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarigle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugu buluma lita wabude me. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani guraligia marita gunga luagu, lanichigu lugu bu wabude me, Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun, luwe meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dale honda ragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabin, mabaychun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri honda ragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, busetina luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniega dibanya. Lige nabusa irube lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebei.
0: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abudame. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yuhayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumun sun umege guni ligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu lugundu mama na agu.
0: Mama luegien lida lun mama baila libidi ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumegegun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun ukabu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumegegun ugubu le arihubay kama debiliti. Ligieti maburi mege wabay. Leburi lumegegun ugubu le wanigubay keimi kata. Ligieti ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebay. Ligieti ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebay. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umegeguni le anagubay keimi kata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuriti ginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kata iluagu tibungiu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubay, profetagu funagi sungubay, arufudaha tinya sungubay, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhinsi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidange sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. A dimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungi. Lun lichugun duguda go hon luma gurasu. Le a dimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awanse gudal lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya lun ha dimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungiu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafaru be. Ahin miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu akala waninya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. terencha badina lu grigia le adimuri habainu ani terencha bigia grigia ligenu ligia ke weiri lubai habuseiru lu hibihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya afa go homa hibihi ni ubafu le gayara habai lawanse ra gudininya tila naligilis grigia lubai tile adimuri hati dimuri terencha lu tin la muri haluma bungio lu lichu gu ubafu lu lun lafuna guagudini le larinha gubelida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimurei terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinha gubainu. Kata iti lumba iwadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimurei terencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimurei le gufura andawati, gayarati veremuka lida dimurei terencha, gama lumon lunti ginye veremuha lida dimure gumfaranda wati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara ti aba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara lana dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondera guntila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lu barege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lum burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi wena muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hale tida liliburun lurudu.
2: Na dimure ba haulira na fulasule lida amulu uye dimure. Numa hayumu nikugi ya terenji. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi yu hayomru uginye gerigye, seribiti saini mehon afinye tinya luago Jesu Kristu, mama honka mafinye banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila naligilisi, ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinye tinya hawon, o gerigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon, maharinya guba luago lulu halila hau, gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku deragun lubungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luaguti bungiyo. Dan le ladimuri hun lida adimuri terencha biangrigu hama grigia adimuriha o urua ani aban aban la ginye hadimureha. Lung tigine anihin la aban lung lafuna guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyangrigu o uruwa hama gerigia hadimureha. Ha hibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungi ule aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyun umuti lung lichuguni lung gririgo lung tilama nichun le adimuri habai lung lichugu dan lung lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu uginya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lung hafurenda iru sungu bai draguhu guya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimure ha bungyu, lung tihagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lukata ile. Luntiga gamba di Hama Kaisi Laniaguni Lilur Dun Pongyu. Ayin Buseha Bay Hasubudirun Abakate. Aligda Hame Hamari Habine. Lugundu Mabuiduti Laria Hun Lurta Dimoreha Abawuri Lida Hadamuri Afinatina. Lunti Hasubudiruni Lago Mama La Huma Lagumesera Lererun Pongyu. Ani Mama Yugidun Ginye Huguya Eresi Bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimone ha bungi li yumu luku ginye. O harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diru ni lagu aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le na buri ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida li video ni ga lau. Itara linyan lubai ti ni duhanyu. Afa go huma lu gajara la dimone ha bungi li yumu luku ginye. Mamahara huma lu la dimone hon lida dimone terencha. Adigari guhumai sunkate lida lubudubu.
1: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe hasalbara, ahin hafalara le wagobe na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinye. Ahi mitara lubai luago ni kata hafinyele. Furumi eti kate, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala so seredun. Larigi emeha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago le lumbai la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gulungwa hon sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahe nguwa saragu hadange viwa gine chilulumo danle ha hibiri hilagwa. Lari gine aba larufu da gulungwa lun Santiago luma hon sun apostologu. Lari gine aba gine larufu da gulungwa nu lausun itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostolugu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia na dagi men bai nidagi. Mebene se tina ka lantima na dagi men haanya banya. Hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Idali nyati anyaha lubai hitagi. Aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti nigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumi eti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wugiri liabi hasarun hilani. Itara ke hovegu sungu bai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani, furumi eti meha asaruti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagu ligie mehasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagu bai. aba me lederege runi arui hani lubungi ugusile. Ladega larui haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugi on lubafu Kristu. Dan letanie golere lubungi luagu rua la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame tile reide halisun kate labugi lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu le liro bungi labugi lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kagi wagu habadi seira hawago. Kagi wagu waiba hawa suwada. Sagwe yerafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya waihon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ain hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedego huma, anie waguwati.
2: Feri dikida hamuti, hagubwe, umadago lubuidu mdago.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nania gunyele lun hanago busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anihe nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, anihada guanarigu waruguma, amu ya gwenerigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaro hilanya. Amu boi hagubu. Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti. Lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu. Lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya tanie gulere nubungi.
2: Adam lefrize tibuduri. Aba me habuduri ibima.
0: Ain ti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam. Aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna. Lari ginye. Aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubai lau mua. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau mua. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lani na ubo. Gama lumu la chilir baweyu. Lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebeldu no grigia lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe dadibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala. Hasansira waguba sungubai. Lida mulusu oura, lida aba lefegichun luma lamurdun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba me hasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguye li le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomida dibai, lasansi raguba lidun le mowida dibai. Dame le sansi guali wagubu le, go with the debay, lead on le, mo with the debay, Abba meti lagun flerun le buru and betida de renu bongu.
2: Ulula, agaye mi luba fowe. Owene, agaye buba fulu bagaye, agaye lidera good.
0: Figo limira gulebay, owene, ani lurudu, lubafu bay figo. Thank you, wanya lo bongu, luago, laganye raguduni wa lida sumburi kate le, la lubafu wa bodeme Jesu Christu, lege lubaitini duhenu, hisinia tinyanu. Itara meme kuma deregu da gulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya jagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon wadukanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chulugu erigina arihon, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun. Mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ide habanya nadagi menhagia. Gundati na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiganun. Ruhanya gurasu nu, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungo buda Jesu Kristu, reidi ila labu gen linyara gong bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo wa gubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa hoa la bungio, le lugu chibai wabureme Jesu Cristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaran senyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Cristo, Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresibirun digidagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidagu, lungu ginye heresibiruba la, digidagu lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufrirun. Eresi birubaginye digidagu lumagin bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga lewa sufri rubay lobu wagu asia. Dereti ucha wagunin ligia. Dariyebe lun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungiyo leka bafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungwa wogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiyo, ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiruni lu bungiyo, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun, luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hererun? Gefen tibungi ulago marinha guwama aba kate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu, le meme wapurichi abai hun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiyo lida liri Jesu Kristu. Bungiyo digu bay lun direg dagu wama lida wafinya lwagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun weseri bidun lun sungwa lwagu. Rula li lumakun wawagu. rula isi ferisando tida wanigi, hei si achoyru ni luago veresi birubai la sunle laransi abai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aransi na lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waniya guhun ani haba hafinyera. La diga direg da guadun lida hafinye. Busen irigutti.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga choruna ni luago gunda huma guiñe, dan le gunda na. Dan meja le na birja barun garda tu guya hun, huerite meja ni dijeri huago, darilu na yahun lidale na birja barun. Mama meja lun niru da guagudunu na birja hun itara. Na birja no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruja libe iruni lao luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, Rul mutiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, luma weiri la na weiri da guagudni hun. Buidiri guti ebechu ni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luwe la digin saragu iru ni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwe toti le unti ferudna huma furumi egwari kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu te Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi, Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihe meni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahi hong haa eresi birubali itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladega mitara atiwa keisi arufu da hatinya jetinya haa asanzi ragubali lereru bungiu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni keisi launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale wariña gunikate le Genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufudu gara da hama ginyatu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufudu bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridu haganagua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun girigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti lari hini wa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama lagu dubu. Waniyagu bali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi, le meme ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha Hariya guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu leila negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni

0: wadurun ligivu ge bungi won. Weri timati lueri gun ugano luagu wasal baragule le yarichara guagu du baliwa ligivu ge bungi. Nikata lueri gun lurudu ligivu ge ueri gun le kwe totibay. Ainti weri gu lubay meha daradu le lumbay la duranu murusun rigudan. Weri gu timati lueri gun daradu le lumbay la duranu lunsunda. La dega nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habay lau lufuragu. Madegun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwain na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumo uwa ti gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Dan le halija no libro burito la buruja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda jama. Ainti dan le le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagida un belu tuguya luay. Wabureme Cristo, lege sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lege sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha laulareini. Lubaregi alira ruwa maliwanaga lagule nibusi garidu na bai ladegun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongirigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulichiha lwagu Yesu Kristu wapulichiha keisi wabureme. Ananiaga wamuti lwagu weseri bidariginya la hun lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lung larihini wa luagu luma gen la bungyu li abyanwe bu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihen da weiri la wadiheri gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa gama lumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi. Itara linya lubaiti lau ladigini oweni luwadigi mari wada, ladigi ibagari luwadigi mari hida. Lari hari Davi tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijia ladinu lehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali in lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. la diga sun kate le ari huobai, gas gerati, gama lomo le mari hiobai, ligia dura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Ita la linha wagu buke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun guguri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu, merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay, dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabuse irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugu butahu. Le wabuse irun bay, lun la sansi ragun wagu bule gagum chadibay furese, lidon wagu bule magum chadibay. Mwega wagia, bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme, ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga, Himi wamani lun wigiru ni ugu bule ja ubowagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agubay lun wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristo lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungerigia. Subudi lali bungyo kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyo wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, luagu lufulesen ibungyo. Ain ti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagarida. Lun habagaridun lun le owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, Manugu wamaya grigi ya kei hanugu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanugu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ra gudaninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ra gudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu. Keisi gubairig hamuga la yumura gu bungyu guanarig hun wadagia. Ayumura wati wa luboiti hun luegien logwa dina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu, ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani, Lareini itaraguarege, larihani bungyu tina lererun.
2: Chiluti talo narufutini nareini bungu, aba nongi bungu. Chiluti lue yiru esefuruni, aba nitere bungu.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti wa lebuna, lachugeragun niaba, merede lamuga wawadigimari, uriba. Busenri gutiwa, warufutini lida sunkate, luago eseribitutinya la lun bungyu wagia. la luwendi wagura sun lungo wandu ni asufriru ni mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoati grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wa wadigimari lumbungyo darin luwa sandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lung warara muninya dan le hayami wabaru. Anihin da ibiati wa inebese. Anihin da anaba waguwa tiwa. Anihin da adimere huwa ti buidu wa wagu. Anihin da adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun anihiga wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseru niwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won. Masansi ragunti wisi habu hun. Gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lung hisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarega.
2: Naka na ubu hakana guwa, haibu gaume hakana guwa. Aubu habugi ute hageme nmutini.
0: Furihu malubai ti hakana guwa ginye hama finyabanya.
2: Disi huma hawoi linya abure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguja beneranu yu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi farama sele la digi bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Hocha wama lu sandu wama ligibu ge bungyo la luweiri inebe seile wa wagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lun ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wailiti nemenigi luma nanangu nungu wa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugunda ni huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo leichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichu gungurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigi lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igaburi, le aubă la gunda rabungiu. Itara linia lubăiti, ma dăg un tiu a nimurusu damici hun. Lugundu dan le viciu cu uma lubungiu, lun la iusur ni iru ni le wawagubai, lun wasakari ha. Barul mutiu a lidon a salbaroni. Ani mariba ti iru ni legie won, ahin ti iru ni le liciu cu bai ubo, baruti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gueto, lidan ghe hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ghe bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalau, larigin aba habuseiru harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lidan kesi le. Dan lubaiti le naburu ha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya. Lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun, titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luago la rei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wa gubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungiu. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bungiu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei nariege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigilau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigie ligie. Mamuri ahan lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da, anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani, kei taniya gun lereru bungiu.
3: Media wotu luma len kibe boyabudu. Malom kwa tukuya luma len nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bay nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weli la labusa iron lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu bay buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebese. Wadiginye wadagi manule le lanina ideha ni lun wichugun uwerigu ni lubungi luginye walufu dini lagu busen hama afinya tinya lun hida laguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, loige londarun idevesei le wadigubei. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bay hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweni hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligen ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hidera gunu oustara gdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lunle ichugu bay lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katay buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubay. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubay hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube hona hani hon wama. Wairi bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginye lung hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uwairiguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichuguba ginye uwairiguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usarago insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu ideve say won. Le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busentina hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lui hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseri bidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loile resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gama lumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka. Anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubalin le nemege iru bainu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lidan ni kata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, apanta hani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun, hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luago uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimuri hatina kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate ili lana ubo le na panta habaginye kei lanari mebo ilichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun lun heseri bidun hon. Ha magin ha asagaru balin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibwagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginya nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladiga wagun Avram hagia. Ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aban lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minhad na sigu hau. Baywa dina sigu hau. Dawa dina sigu hau. Saragu haliwayasu jarafa na lun nowe. Sengi haliwayasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamuna agun huriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate. Sagu wewe na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha napantaha ba lau buri kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te ani luguchi wabudem Jesu Kristu le umbe ilunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugun gumadimati le eseri bidubai lun uruwe aretasi aunigirutinya lagu buri lubeneri fulasu ligia lun hanigni na adaira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua. Lau sun lira, nabahu da guahun gueto lagu burikata ilemeha larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa sielu. Au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu. O mama la lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu le meme girbi paraisu. Arufu dati bungu kata inu leburi. Uwagu bai sinyala na dimoreha. Nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubudin grigia. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gama lumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gama lumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihimina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuna usielu dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia lung lasufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe, ladinyaga nabure menu.
4: Anani guma lau nisi, ani kuipi witi lira lomba watu ni son asofiru ni. Witi mati lari ni nubafu mwagwa da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu mwagwa. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundo datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao, lau nadimureha buiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balin nu, lugundo huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagwa, arufu duwati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aban ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wawai asu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutu funage lau aba hadage grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, ye gua lumutu funage titu? Ma aba lau wosenu wagia biangu bai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wei niduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagu nyalunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwei dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidihe ritina lue na darirunu agenda gua lau gimugo, iganyi, gagani go, maraswa lugu, achuragu ni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhenyu luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuleha hawagu hiduhenyu lau panto luma lida chagagu. Nidihe ritina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungi ute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la, buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimureha la Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahen gubairi guburiba lidin hun lidan hochagun hungua. Agora batina hasubudiruni luago buidula lidi won lidabe wochagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidula lidi won lidabe wochagun wongua. Busen rigutiwa lun hadigubay lan le buidubay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lidabe wochagun wongua. Ladiga sinyati wadiga nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da memeba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu nyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun Nideragunu mama lun naguni chagunu. Guetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sunsuina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
5: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirubugirinya. Kristu guanarigu luma bungyo uguchili. Le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numabaya ya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahen la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni ugano luaguti Kristu. Gamalumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luaguti asalbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luaguti asalbaruni hun Luele resibi humalibe reide la labuge inyera waguni. Dan le nania guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibuge bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia, lun hamuga ligie la nabuse rumbai, mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luaguti asalba uni le wagubai napulichiha, Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubudira gudubalinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lun nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lun. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu. Lun napulichia ni ugano lani na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Nubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia larigine abaya nagiribudun uburugun damasuku. Dari urwa irumu larigine ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungi luagu i naru ni la le naburuha boihun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
6: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afiyani, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la napuriji ha hon ha maabany kuriyu, lwe lerederun nafagu keini kata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira, subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin, wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le, nadagime imbei lidange feduru, keisi apostolu hada kuriyu, ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigu mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira ha maabay huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumiye meha, houti meha hama finyatinya ha maabay huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun feduru adiseta hawoi ha maabay huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay hariyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bay luago maibugu hama uwara luma inari nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni, aba naniago lu feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bany huriyu, idali nyati babusa irumba i bafosuru ninya ha mama bany huriyu, lunhabagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyu wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bany huriyu, ha agura houbanya bogudi loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, luagu ladiga nile lubaybe lurudu, lauru gube lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bay wafinyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana baila warichara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadiga nile lubaybe lurudu. lugundu uwa bay miyaba aricara guti luwagurugu ladigani le lubay bay luridu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guay, au guanarigu gadunubay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu kali abagalida nida. Ibagali na bagali dubai lida nugubu, na bagali dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledele gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
3: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba aguguri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya Abrahamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
3: Inyara wakua tisun le adara wakua bai luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi bire sifiri sandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi ga aba kempulu hun lina gineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwatini aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga ti bungyu abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungyu luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. lunga muga lina gnyela agun firni luma le luru du Moisés le framase luboy bungyo mama li hamuga aba framase ainti le lichu guboy bungyo lunga Abrahamu rulu muti lun la diga framase la li la meha lun kati un le serib da lurdu nimbi ti lurdu ligia la li gnyel lun la rufu du ni hamaga ambadi grigi dari li yabin la diga.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Frama se ligia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hagun flirni le lubo ibe iluru do ligia. Gamalo mo kesi la riña gubon yuti da lerero.
2: Sun krigi ya labu ke nyanu luba fufigo.
1: Luga yara la heresi biruni ha afinye ban lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubai bungyu. Lubara gine ba iliabi afinye ni. Labu genyadi wa buga lubafu lurudu agura baha liyabi afinye ni lulu wa subu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye. Dari liyabi nkiristu lulu wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi wa labu gine launi gino lurudu. Lirahunye bongi sunhu guya luago hafinye luago kristu ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma kristu hesusu sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun abramu kei halagante.
3: Galatas capítulo 4.
1: Ani hale nabuse ilumbai naniyegu isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi lausun ligia la laburi mebai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun moisesi. Liabin bei itara lun la sagaro niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiu baba.
1: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ani ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia kristu. Dan meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba san, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina lwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na lwagu lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu lwagu ufulesei, lwagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bweto, haga ni hadina funagie, luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri tihuama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisi da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunya, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto.

0: luka jara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibiti yeti nu kaba la narita gua huagu. Huguya le busembe hicha agun hungua la bugyon lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunta goba wuri marawi huitu to marawi. Wago aba la ugunda ni bugea le bidye bayagari dunibu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bongiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni, Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gubay lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bugabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyati gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniaga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba I Cristo lun ni kata hun. Naniaga yali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru nseini luagu ugubu, Luma umeresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luago Jesu Kristu, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu, ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, Luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Hizi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagarde huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba Michu huma gunfli lun la yumaha ugrig. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrig. Mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabara hani, gamari guati hamagwa mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudu guati ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa ada, Fari nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugba isifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula lau bungiu, le labuna go bai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichu guba sifiri aba alubani lelan na ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haa buse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gine hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinya gubay lurudu. Busen rigitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusen runti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. lumage ugunya lulu baru agon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan no, ladega anihe buri luonu Kristu luago nogubu. Nidukenyo, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya, itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, naburganyo garda tohun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Kristu Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairiguni lu bungio, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya bai meha ladigani bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wa wago. Lun sandu badi wa la ligibugia, uwa ligieme daseiti wa wago. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungyu luagu luwenri lareini le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramu du nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai la sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresibi runi wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lun ti wichugun uweriguni lu bungiu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inareni, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama asewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungi won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubanya bungio. Masu tine tengiru ni bungio huago dan le naritagon huagon lida na furi idolo. Amuri atina loma lubungio te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyuginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudiruni tima bungio buidu. Amuri atina luma bungio lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungio. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungio hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungio la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungiu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada, afalarei lagubri waritagun, agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, keisi grigia garu warigutina. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari meliganyi bungiu wawagun, keisi ha hibiri. Gama luma weriti wagudeme luma vinsinya lubungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meja hilanyu gidiwala la diga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. La digubali lida lun larufudni luweini wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga lagulareini bungiu wa salbara, lagu wafinya lagu, Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigun baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adigun kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti lagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigia masei niruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, Huguya meha le disebe loy bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banyala lida. Itara linya la digu ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungiu lida agen Kristu sun wagia dandu huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu sun huguya itara hinya kei aba muna ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu Tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairuba ilwe gen luadig mari Kristu. Lun housera gunhungwa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idonbai hagua ruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labusa irubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumago, aba buri lichugu ubafu hongrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dariwa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligarabali infurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigi ya sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inari ni lau insi ya ni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sunguwe lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insi ya ni. Aniha lubai tikate le nanien gubai khun lida liri wabureme. Lu hebela ha bagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha bagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa ti bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata khun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin ti huguya. Mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricer le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha kudeme banya. Manaba ha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira huma isun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anaba hani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulu Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wago keisi ideve sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiyo. Keilani gu huma bungiyo, mon lumuti ni lung hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lung hichugwe tengiruni lu bungiyo, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lungu. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadugu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
1: ada kutu apa buku jeli arum buku sarap kata agi kena apa melarum kata kutu Kristu bawa
0: goni kihuma lupa iti buido ida linya la hauseno mabagari da huma kei ibidi ya kotao habagari da kei chu tao jusu kuma iki dani lida kata ibuiti lugundu uriba alida mabidi oniga da la hau haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi mabacharu da huma lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi lubarage lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gua luago luweiri gubungyo lau salumu luma uremu Heremo kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi, aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lu bungi, lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu, Aranseño uoga nikata dasa itituago, uwa nikata mega itituago, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu butan. Ani wagia libri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubo ilubi uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihayo ilugita rama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaruni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabun ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani dagda humanya hisanigu, agri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libre tinya, la fayiru bai la wabune me segun buiti le la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye hauseru niya hubuengu, masiye dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune me le siyelu bai, ani aba la lau la nugunye bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebeha bai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumu luwaiti sun daugu lani na asudarahani to lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba belite le gragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adouragu bai lao laniguagu sudara. Aransenyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu tiwasalbara gule le ichugu bai darangile. Keisi laransenu sudara dan le ladourunu lisabadu. Laugin sun kate, barihu mai hafinye kei largu dani sudara li dandina le gibugi. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavou mafia huagun. Barihu mai hemenigi dun luagu hasalbanu kei ladourunu sudara lubunidin lulonigiruni lichugu. Barihu mai melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, agagu duanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimureha. Lun ginye nadimureha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mariwa buleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hon waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insiani abubanya luma wabuleme Jesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e serbidu tinha wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun. Huguya iduha nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyu te, sunwa dana yumra gu lumu bungyu huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu le lana nasalbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu lau luwenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumragu lubungyu huagu luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagali dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnye napulichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunga pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga, busen hagia haniguninya girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia, luagu insi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarun hapulichiha, lun harihini wa weirigu hadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau ye behanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha anigunda atina luago lida aninagunda rameme ba ginye ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri kate ilena buse erubai luma le nagura bubai lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluago gallara riglamuga nadimureha manufu deuga Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanua daha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati amuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma larufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gamba riguna huwago. Gayara lamuga na gambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri luluegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruha liluwey Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idara go lubalun, Linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanargi. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugun ti laragud ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai, aba ladegun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, Ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichu gumbali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lun hakudurago lun, gufese tuguya me sun inyanye, lago Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigini kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamuga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. ibini lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun i debese i buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunin haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la naunahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadigmari Kristu, luma lida afaguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladega hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai naunaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu. Dereye guati lungua me bere segunga kaba la suserda lun. Lun le seribidun nun kate ile hasienu bai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agu banyaguribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga uduguwa tiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagele gunda bai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu muti kaini kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lun nagani runi Kristu. Lunadari lagu nungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibugin lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama nariya guyon luagu chilukat na la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye luagu uwa ali la mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyi iru la diga ganyi la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na ali la sun kate le. Le na digu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narg duni le nigi bugnye bay luna chilir lumun le be hay baguni ani resibi nei mele lumbe lichuguni bungu yo sielo lun le aganye ruti lidage Kristu Jesus sun wagye le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara ahun wasaminar lida amu luguyere lida somkate la rufu du bayginye bungu kate le hun lausun luguyere lunti wabagale dun uwarago lumakate le frende wamalibe ni duhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hemplo le wichugu bai hun la diga gibetnya e bugutinya ke nania guni hun sarago weyasu gueto nania ganyali lao aguiro luago laga niyo la Kristu hagi feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungi tebai apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao luago ginye burikate uboa guna harita gua ahi wagia sielu na wagia ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalba ragle sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu guni sunkate labu gen laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduka nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma direk daguluma wabureme. Ayumura guatuna tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida lapulichin uganu lelana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sunwa da, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma lagu nikata, anyaga digo kuma isunkata ilu bungyu sunwa da, dan le hafuri ya idun, amuri ya kuma luma, mabule idagunga lun, hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilwei sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiri guni. Falahu mai sun le rufu da nali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariya gubai hun, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, maria gutina luagu buli humadina laiebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igaburi ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbe lunti malagawon dun le lumbe hibihine luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe in resibiruni. Lau le hona habe nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habe nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resibirube lau ugundani. Lichugube lube tinu bungyu te sun le hemege irube hun keisiburi lueri gun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweiri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubanya bungyu. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungiu, hati matila na luba uruwe hun, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossan, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya idu hanyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidange emenigini le huwagu bai, luagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubudiru ni luagu inairu nitila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da bai epafurasi le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi in hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai, lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lung ginye Kristu la degua. Lubare ginye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, Lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sun ubo da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubo gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigubai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, direg dagulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nideragun lau nugu buguanarigu lun laustaragduniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichugu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumu gueto subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungiu la subudi da gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia ani anihi hida. ni ligia le uago bei hichi ge hemenige luago uweiri gu ni le lumbai hibihi ni sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arugu daha wagia hon lung gun faranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu atian ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun eri luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la na...
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La Odisea baña.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ele com lum meyedun lanu niaba lauburi di mure buiduburiti. Lausun uana higibuginye, lugayera lan hamuga harihinina, anahin huma lidan nani sifi. Anigunda atina, launarihini luagu lidanyan la dan sun kate huma ani deregda guhinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni waburime Jesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Goni gi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayar guhadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayri gu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lida ge igabri lan na figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba la neganiya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikate le lumbay heigini o le la lumbay hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyu riemera aguni. Sumburikate le liyawa diriguni le lumbay liyabi, Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kate iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani buri kate lani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buri ligia lun lerede runinya grigi ya loo ilhadigani le harita gubai hadigan.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate ile lana sielu lenye lubai Kristu nyun luegi lomwere bungiu. Samina huma luagu burikate ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida lueirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa laniaba hidage aga.

0: Mamari duti, mamari e dunga, ma degun huia me kate i vieti, ma falera humei luriba haritagu, igira humei me i gaaduo, le meme itara bei kei la nguniwa irisini kei bungiu, legne burikate i le, labri ha lanari me ligani bungiu contra ha magamba di banyalu. Huguia, adiga buri humuti meha kate i le lida meha, binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humei sun burikate i le, i gani, Yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimuri vijeti. Maniega huma ieni, humagua, kei igira huma lila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei, kei meme ligaburi bungu guanareg le adigubalin, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma, o mama huma huriyu, ni lanina. Heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti avagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferud na guahuguya me huma wagua, itara kei ferud na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari dei na lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti, Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, Lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugirinya, hinsi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubudirigu lida sun kate. Mama rigudanle ariagu hanya la hun, Lun herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lun wabure me Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu bai la bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai, ani aban lau la nignia bungiu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, Afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungiu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungiu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baiwon, le hupaisano, hagia baabahu da guahun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu tariku le nauba furisu nuguhun, mabui galinya gine marukosu le liduke ber navehun. Aniwa gua lehun luago marukosu ahe nyendu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya gine Jesusu le gine giribai justu hun. Hagieri gnyanu hadange kuriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furei dun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefentina luago harita gola epafurasi huagun luma ginye hawagun ha uburgo ban la Odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui galinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgo ban la Odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halika nugarda to humagua houna hon me lun halika nutila na ligilis la Odisea alika humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita gohuma luago na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubanyu wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri ragudun ninye bungiu sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gen lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame leliabi Kristu, lari huba luweri gu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti niduhenyo. Libugiri lagiribudun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la. To harinya gubu luagu chiluhali la lueyuri lagiribudun wabune me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le sia di vali bei lu feri di gol. Le ghe lagani bei bungio, le nura gubalungo lago sun kate le lago ti bungio, la cildi rubaginye ichige, lala na la rue hatida le tempulo bungio, icha agoi na lungua kama bungio. Marita go humuti sa luago ania ganya hanani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la eredehati. Miabin la amga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara ge gajera la lafuridun lidon la rugonga. Ligia balafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo la gini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo, kai maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbaru. Lige lichu ngubalia bungio lida mpulia igwa nlun heye duniwa luma lun hafinya ulago iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinya ulago inarini. Hinsi nye regligia ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi etinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungio huwago. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wago bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lung hasalbanu lao uganu le wapuliti ya bai. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara nian lubai tiniduhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwa iburi, arufu dahani le ruwa malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago si bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Rule gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiwa lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, ania gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihuwai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ebuweyogu, lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumu agambati wa luagu anyahin la hidangi mahati hawadigi maridu. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridu darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyu, mavucha da la huagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanyi mabu igole hun lau nukabu guanarigu, luma ni letera. Itara luba hasubudi uni luagu au la au na habaru ngara dato binilo wabuda me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangi le luma choruru ni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, ha finyaban luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, ha arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabure me Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lunu wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginya hun nidukanyo lungererun hon ha mahatinya hawadig maridun. Lunghichu gung gurasu hon ha magura sumbanya. Lunghidera guninya ha debili banya lida hafinya. Lunginya gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigo huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinyo gba ibungyu hayum lugnye hidukanyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabure me Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lubungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunghalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reidei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinye lo luagu. Le lumbe barufu da ni honga finye tinya hagia, lung hinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agung hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubay bungyu lung moisesi, Uwati gung faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hong ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sung ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sung ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufudhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weri gu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichu gu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti luma luagu lichu gu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweni bay na sandiru ni labini runi na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salba runinya Hesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbe lubungyu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebese lubungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti kumadi le bung lupagendagu ni luburi bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritagu ni, kei meha larinyagu ni bungyu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lumafia, lunha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalba nun sun gerigye. Lung ginye hayabi lung hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Hesu Kristu bay. Le ederegi ragumbe lungu wa lung longwe. Lung lafaye iruni lebegi hasalba nun sun gerigye. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun wugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o dogwo serubritu lun laula lubuidu igabri hadoura gua haugua ke lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lumbungi lunti maniha ma urinya dale larufu da honi wa hon lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni mahatina lunta rufu da havuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni uri ugari lunti terederu maninyo lugundu adan ladig bai bungi furumi larigin ladigon eva mamagin adan leye dubai mafia uri eye dubon ani lau teye duniva aba tabru halidon figo lausun lira hasalbar baurinya lau haguraha ahin itara meme hafinyeru lago kristu arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagaridun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigo uri, lun ti ginya lanagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia. Lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubaragi lira lun ti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungua saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun mon lumuti habacharu wadun ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lun ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi won buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti gien laguma diru ninya liranhinyo buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adiguba li hawadig maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyon garda tobun aguda bai nanidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhinyo bungyu. To ligilin si bo, bungyu lewima bai lunsunda. Ligili si bungyu to agda habali linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi, richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu ti larinya gunisifiri luagu lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya ni kata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigie hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lung hagamari dun grigie. Aninyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lung haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate lela digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lunti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag da lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhe nyo luegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luege nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurende irun irahu nihagia lun heten irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen yativurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. lugundu la chilir badan lunya habuse irung hamari aba meti higiruni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama la diga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahi hayuma lidon sun katei adimure akatei lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garangani hama, lun honigiru nuhaba, lun michugun hama luga lu honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri owuguri. Lun ti lideragu ninya, migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadigumari buidu, lun ti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusali logo li yuma bulu baga sudan le luwati kumaridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruwa.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lun tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwe sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti eseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli laluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi nye habuti nye ginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba igin wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadawiragun lun ti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenba nya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo kai siaba luwugni ebungiyo anura haba loi buri kate ile baru baba ibaga dile suruti le lan na gunfuli luma bungiyo afinyeni insinyeni gagura suni luma areiduni again da gobai uribu buiti le lan na wafinye aba me bagani runi ibaga dile magumu chaditi le wago bain lagura bungiyo bun da meha le barufu du balin hagibu gien sarago grigie luogo aransenyo binya lan lun bafalaruni kristu Gueto, ligibuge bungyu le ichuguboy ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Christu, le meha ginye gefenbe lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lu bidin lau le nubay bay bun tau sun taruma banigi, ua lamuga kabala uago la den hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Christu. Dame la childinu dan ligia, le la nua dirubay bungyu, la giribu duba Christu ubowagu, Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la wairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu, lo Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Christu apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Christu. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi ni rog le hinsin bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Christu. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adai rubai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri runwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubare gien ladigu ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Christu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Christu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufudu hati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige inafinye, anichoru numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labugie nariaha darime la childinu weyu ligie. migira bai luyeri arufu dahani haruma tile nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairu nya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairu nina. Dari lamugei lugudeme habu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariyangu baibun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu, lungi habiki ni asalbaruni luma weirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wagu.
0: Harita guaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba ha banya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba loi dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru, aniha le suserebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaroni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba bai weru lani na uweri guni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aranse nyu lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni, insi habuni, luma darangilo, uwa rahama sungha agua rubalini wabune mekristu, tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. lu gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lu kanha lu bala lu le inaru nibe lu gayara baila hagagudun ani sefu agrieme tidange li sadara mafia tome hagadan balinya lu la digni la buseru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu guñabungyu luma wabure me Jesucristo le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilaguanya. Lumba digni kata ile. Apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni ma busen run. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare geme lira, halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da hani lerig habuserun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairu ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi. Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nederegeruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali arufu da hani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin yariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nye timati kate le lana ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua. Gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluei. Lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanuegi nye guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu. Itara linya lubaiti gayara la napuriti ya ni uganu le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bai huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesucristo. Buma laamu ga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo. Eseri biduti lubungyu abagini lani Jesu Kristo apostolu. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumuchatite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti ke chiliha lila adan. Subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gule. Lu napuricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu. Le na nagubai keisi nirag le tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihin areini. Luma darangi le luma gen waguchi bungyu. Luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu legiri bai kureta, lum baranseru ni le mege gili bai lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi naniyagu nibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu tilereru wa lum, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni lagu kristu, gagambadi, lum ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahaduru.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lun ti larga dun luago ugano inaraniti le arufu da hobe lun. Lugayara la lichugun dugda go hon amu lau arufu da ni le richabe. Lugin la finera gudun niña ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubay. Lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigia ya kuretan, suanda jeha ma, machila angunti, haliluati maguali hagi.
1: Ani inairu ni larinya gubayi, lige lubayi ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudaha ni le richabayi luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di Grigia, hatima ichugu balin hanaga luagun inaruni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon Grigia ha ichugu balin hanaga luagun inaruni, ani viye tuguya hanigi, uwati ni kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungu hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagu wati nya hongu wa lungha digu nile buidube.
3: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gaba hong alidi hati nya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon uninya nibune ginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame hon hamarigu. Lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lun buidu lan hachigi. Ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa ladari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun Grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugwa bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungiute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lausun luweirigun. Direge guati lungwa lun longwe wawagu. Lun lasalbaru niwa lida gesun uribani luma lun laruma da gudaniwa legumuti. Lun lumutu ni nyawama. Aran senyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lungbay barufu dahani. Itige na gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba lugar luba nuguni wa kai mi kate.
3: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigu furumi ye gwaru kate buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauserun, areida hagieme, lun unabugu hama lida hauserun ninya sun Grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni

0: Ruma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hong amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate buiti. La diga wagude melun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bayin lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile. Ani huu ti honsun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loi gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligie uma le surubai, ani la siye diru nyen la li figon guanarigu. Dame nounahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana Nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege ilubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, Ide hagie me dan le mege iwala, huu lamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirinha boi luegi na purjiha luago Jesu Kristu. Na buriha nyongara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, Owe bunugunda luma digdago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausunga richa na lida Kristu luna nye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyubay luwege na purichin luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya Lung hamuga leseri bidun nu bevenye guwa, sun anahala adaruwa, luege na purichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lung mama la lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesi mbwe luagu atirida, lung buma bwe la gweto lung sunda, gweto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati luwe idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, kai sigin aba iduhai lida Kristu. Ain lubaitu barubu bal na kai si paana, resibi bai kai si gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwai lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la khamuga narita guagu do ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanya bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri abuma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, lenoba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Aniru le luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
3: Nire uguguya. Ugunye, buku chikadi.
2: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina buku chinu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
3: Utuku huma, sunani angeli gunu.
2: Lania gahawagu angeli gu.
3: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligi lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilu lira arinya katietar.
3: Bungiu, magumu cedeti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na bicagu. Hisi tilu bui tu bui pun. Yere goli gile bui ba bui pun. Lige niki bui bui. Aku le bui pun yute. Gibe tima ugunda ni bidum sudu hau bi biru.
2: Arinya katiginye.
3: Bugu ya abu lemi. Dida lagu mesehan. Adega pumuti bo, laubuha bu adega isiele. Lagumu chuba sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege uba du sundan. Lawaya tu publike idendu. Babaru cho buboi, ke ya ba idu. La sansi luba, ke idendu. Ahi buguya, aba meme medeku. Magumu chuba ibi bahagana.
2: Maria kuti buingi unia ba wayasu, lu niya ba angeli.
3: Yoruba lege nomere. Dari niki buni ebaga ni lamu ni ubudi.
2: Sunga heli gu, sifiri gu aservi duti ya lung buingi hagi. Auna huti ya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu. Lita meha amuda, ani ha adira gubali, madugu hagia gasu lao, abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boi. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure boi, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balien, aba hachowuru ni, un logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubin won, lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo ubaule lumbo iliabwi, le meme wogu boy wadimureha labu hagumadhya angeli lubare gelira lari henti dan lerero
3: kata yenu sawu gelu basan nirbala hawa kata yenu sagri gelu beber sebala hawa adiga umutia kanda buba hawa ya hen gamalumu dago da umuti la wairi bune lumai na besi rubu mutia no jesun kata
2: dan lubaiti le lichuguni bungi sun kata ilabu ginyo laguma di agrigia migiru tini kata lu le mama boila labugi lausun lira ari hawa muti logo mama gilila sun kata nyundu ti laule lubai bai wuguri gamalumo ari hawa muti Jesus le adugu bai unna bugu hawa angeli dugu lau weri guni luma inebesei logo owe ni le la sufuri bai lauluweri lisi habu bungi won Aha tilun lomwe Kristu hawogu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligye lun tilubwe ibuga la sufu irun lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisiaba grigia lun ligye balan aba asalbara gile gumuti. Ligye dandu lubwe le ouna habwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya papu wagu hundi ibirigu. Nerea mokolo wagu kweli hundina atamu nami.
2: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitupa wagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalichi kuma ya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lu meha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha wuni lubafu mafia le ida angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liyengi, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya, ha meha aganobo ya kai idamuni, laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu, lun lidere guninya laduga ogun Abraham liyabi. Lunti lira, gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala, lun aba me la fadri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo ngrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia. Gwento, gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wocha wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti conigi wama siendo que liemi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun du apurichi ho alguien yoganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagachagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
3: Ligye na afinye luboye, dila niganye, luago mebelu bayalaha, lidon fulasule emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladega ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedungweju.
3: Apa lemera kukungi ulita gesun lodi mari luago lisetu meidi.
2: Ariyan wagoa ya ligia tida lereru itar.
3: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera kwa gari.
2: Laudimure iburile, subuti wa muti luago aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingiu. Lige la ranse rube buingyu amu dan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragun. Lugundu adimure hati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyu.
3: Ugunye, ahi hagan balen larinya gubay buingyu metara gata homo muhanigi lun.
2: Ladiga, lun hamuga rulumuti hosue fulasu lanina emeragun ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingyu logo amu weyu. Itara liya lubaiti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera agwati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingyo luwe iluadigumari. Lunti luboy ti wafagun lun webeluru lidun emeraguni ligia, faladug lianlin aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Laduga, minwa tulereru bungiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugu tau aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adugu wariguti lugayara la larama dogun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu le belu halibai sielun ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lun tilubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu le wafadi e un logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lun tilube wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingi ule inse habube un. Lugudeme hebulan un iderego lawame lau laraini lida vemegeirun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: La duga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro guti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingiu loi ginye houba dinagrigi. Luma atakara guduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la duga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladara gun aba grigia lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, ru lei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalia ubaro weiriguti le lung kai buga larinya guni lung.
3: Mirawe kugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadir kuguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga Dereke go inyo linya la lungwa, lung lugunda buingyo. Lau sun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lung la rufudu ni lagamba di, lau lawandu ni asufriyo ni. Damba iti uara gwali sun sui na gubay, lau la sufriyo, nyubu iti lung lebu na bayla asalbaru ni, le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lung ti wariyangu ni hun. Ani heren ku tilarin wagun furangu lugundu sinyalan ku furande humani sugali sarago dan lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dani lereru buingi hon amu gama lumu mege gidu narufu dani ya burikata ile tima meren ku boiti dan galereru buingi hon irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi ni le dugdat afinya tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu Uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le uribabui.
4: Hebreos capítulo 6
2: Waboru ogon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita goma luaguru go lebu wafinye, kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bay larugo ga abay weyasu, ha haucha hamali bay lubafu buingyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, Gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe la uhali hanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamuga hadara gunyinya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehere ha grigi ya lao. Ladiga muwa le achuru balin huya le ahu yubailuagu ruligia aba alubhani buiti honha nedegi me bali recibiti wabini runi lumage buinji gama lumu ahi ahishagda hiyu luma lagubri hidru uati hula lunikata labri haba labu linyara go buinji aba me lagudu lausun wadimra hayitara niduhinu hinsetinyanu afinyatiwa logo itara hubala kai muale ichugbe nadu buiti ani hibi hubai sun abiniru nile nyumbi bai wangu logu wa salbaru. Logu ndu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi haboni le arufa da humali bai, lu lau hidre agonia hidu henyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi nile hagura bai. Mabuseru tiwa lun hamagwa lidun. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awada hamai sun asufri uni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarug liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
3: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati Abraham la ugurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia logabale wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboi ti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu busine la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafinyu luago kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligia sunha nyumbi boya lumbuingi lu asal baro kayarati harig dunguras wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek Le uru eli da meha fulasu le giri bai salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumia tikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwete salem. Mini la lira, luruwete darangilo. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya, ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liyewa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwanarugule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lu lidagen, Le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente La sigeneru ni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habai sige lau le abini rubai. Ja wadan, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubu ingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek Lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. ಹದಾಗೆ ಫಾದ್ರಿಗು ಹಾಲದ್ದು ಅಗುಲೇಬಿ ಹೆರೆಸಿ ಬಿರೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಲಿಲುರುದು ಮೊಯ್ಸೆಸ್ ಲು ಹಮುಗ ಬುಯ್ದುಲ ಅವಧಿಗ ಮರಿ ಕೈ ಫಾದ್ರಿಗು ಮೆಮೆಗೆ ರೂವಾಲಿ ಹಮುಗ ಲಚಿಲ ಹಾಗು ಆಮು ಫಾದ್ರಿ ಮಾಮ ಲೀಬೆ ಆರೌ ಲೀಬೆ ಮೆಲ್ಕಿಸಿ ದೇಖ್ ಲುಗುಂದು ದಾಲೆ ಲಸಾಸಿರು ಅಫಾದ್ರಿ ಹನಿ ಸಾಸಿ ತಿಗಿಂಗೆ ಲೂರುದು ತರಿ ಹೇಳೆರೆ ರುಬುಂಗು ಲೋಗು ಲೀದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಮು ತಿರಿಬು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನ ಲೇಬಿ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಬ ಅದುಗ ಹೋಗು ನೀಲೆ ಊವಗಿ ಲೀಬು ನೀ ಅಬ ಹಾದಾಗೆ ಅಫದ್ರಿ ಹತ್ ಲುಗುಂದು ಸುಬುದಿವತಿ ಬುಯ್ದು ಲೋಗು ಹಾದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಲದುಗ ಹೋಗು ಹುದ ಲಿಯಬು ಒಬ್ಬರೆ ಮೆಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅನಿ ಮರಿಯ ಗುತಿ ಮೊಯ್ಸೆಸ್ ನೀ ಕತ್ತ ಹಾವಗು ದಾನ್ಲೆ ಲದಿಮುರೆ ಹಾ ಬೈ ಲೋಗು ಅಫದ್ರಿ ಹನಿ ಅನಿ ಫುರಾಂ ಗುತಿ ಮಾತಿ ದಾನ್ಲೆ ಲಿಯಬು ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಲು ಲಫದ್ರಿ ಹಬ ಕೈಸಿ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೆದೇಕ್ ಮಾಮ ಲಾವಾ ಬಾ ಲೂರು ದುಲೆ ಅರಿಯ ಗುಬೆ ಗಬಲ ಈದಾಗೆ ಅದುಗ ಹೋಗು ಲಿಯಬು ಲಿಯಬು ಲು ಲಫದ್ರಿ ಹಬೈ ಲಾ ಲುಗುಂದು ಗಬ ಫುಲಾ ಲು ಲಬಗರಿ ದು ಲು ಸುಂದ ಅನಿ ಹಾ ಲೆ ಲರಿಯ ಗುಬೆ ಬುಂಗಿಯು ಲೋಗು ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತು
3: Aba Fadiri Buguya, Lusumanda, Iter Emelu Kisedeko.
2: Kumugwa tiluboy tibina di gumadi, leli luru du moisesi, la duga debiliti ani meseri miiti. Mabafuti luru du ligia lun la salbaru ninya, grige lidage afigo. Leme goti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la, wayara fadulu buingyu. Ani, la aba finyu, la chouri buingyu emenigini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon ahi ti logu Jesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da le reru buingyu
3: finyu bali buingyu le abure mi ani masansi rego luboi la ritabu aba fadiri buguya lu sumanda
2: ligia Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lu ile frumieti ha meha hibiri fadirigu chilutinya agibedagwa lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masigiriba ilifisi te kai si fadiri lumu ngamu lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda lugundu gabagari ti sunda lula yumago lubu ingyu awagu Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudirubi haruma ligia uwati uribani lina ni figo mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tumalua isunka ta isielu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu boe hadagara gudu sagu weju furumi ya logu hafigo ngwanarugu lari ge logu hafigo hibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara gudu ni abanagu woyas lusunda dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi ugiri ya hatebili banya hagi alichugubanya lilurudu moisesi kaisi fadri ahi tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladig ni fadri me le uwa bai mege itilogu lu suanda.
4: Hebreos capítulo 8
2: le sudin tima abe lida ge sun le warinyo kubai logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat ani nyuruha li luwe ge lomere lala na larungi habuingi usielu ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu mama to hadiga grigi sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe se luma dagara gudni lun buingiu lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudni Jesu Kristu lu buingiu luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama yin hamuga fadiri lugundu anye ngwa fadiri gu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadugu mai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila dugu nu Moises luba buingiyo, aba larinya gu buingiyo lun.
3: Adugu boitia, sun kata i, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu hugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi lugundu lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni na gubai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu gama lumu magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi abati larian gutida lereru
3: la dia ganyare habure me bungio, Echile govenye, lunatundu iseri darada, amalina na huda, luma Israele. Mita abai kei darada le natundu vai hama hakuchegu, le veyu le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitugie, magufu li vuhamuti meha ni darada. Lijeti ligi rubani ya hongua, ninyelariyebu aboreme.
2: Aniha darada le lumbu inadugni hama, linasi yung Israele lari jemi buri veyu ligie. Linya lariyagu aboreme.
3: Nichi kuboi niluludu, lidong hasahina, abame naburu ha nitita hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boi, lularufu da honi wa nuwagu, maria mboi buguri luliduhe, nilulibini, subudi boi bungi le aboreme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo vyale jiri istimaa jibi boi, darilumo le weli timaa boi, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hetake boi, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
4: Hebreos capítulo 10.
2: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di rugunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidage hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sunsui na gubai etara. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu luboi ubo wagun.
3: Mapusa lukibu adagara guduni ni iberesi, lulu kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langwe adagara guduni ugudawari bote, niburi lau adagara guduni luagu figo. Abati larinya bu, niubi hatina ubo wagun, lunadudu ni bugunda nubungi ito, itarakaisi buru ilinia la muagu titambelenu.
2: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igien,
3: nyubi hatina lunadugu ni bugunda bungiu.
2: Mini la lira, nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi ulun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu hadugni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, abaru gunye weyasu lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abal layunru loige lonwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abaru guweyasu, abal labu idura gudunia lani gu buingiu sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
3: Aniha daratu le nube na dhidini hama lari jepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nichi kubayi niluru du dhidu hanigi abame unaburidu nilita hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
3: Marita du dhidu ya dhidu me logu hafiku ni logu kuri uribat le hadhidu.
2: Dan lubai le ferudu na wali figo ulusunda memeke ruwali amu adakara gudini logu figo. Ligia luboiti niduhinu, laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwebeluru lidon fulasule sandu timaboi. Kweige belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wongu lumu mbuingiu, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboi inyu tumati tida luba buingiu. Ligia lunti luboi, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi lo masandira gun wama wongwa lau duru logo figo, larigen la chibunua lau duna harumat. Itara meme wama derek dagulidan wafinye, masan siragunga lidan vemenigi. Logundu, la gufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, lu hinsi habu hama, lu malun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, hechu banya lu miti hama alida wadamuridagu. Lubarage lira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani, lumlagusa raguduni wabuingyo, lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi logo lunti lan longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere sebanya lau li rebuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo in hon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dubuingi wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
3: Aulelubu ila baiche biduni ya grigi. Aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafiku.
2: Ariyangati ginye.
3: Nagusere
2: bitu kwa yanimutu niye. Fugia wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa bai. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agien anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gien gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufritinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubanya. Igira guagadatun hungwa la ugundani nulagidarun le huma boihuwe. Subudinyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie meela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse rumbu ingiu kayara la mga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene lere rumbu ingiu logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Maala hali aha ngembi le lube liyabi madale se hagubo isaradu tam ahile naliche labadu kubilagu lafinye labaga idu ahile feri dira lafinye magunda abadina lumbu.
2: Wagia, mitra anti wa kai grige ha agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni, wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinya aweli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sigu lau le ladagara gudubai kain lumbuingi u. Lige leresi birubali buingi ukaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarin hea lereru buingi u, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingi u lau ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingi u, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingi u, gasu wafinye nulogu anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinye unoe na lelawisa rubali buingi ulogu lataka rubala aba onwe bugura. Lau sumarihi gili la gura aba ladigu ni lelubaibu buingi. Aba latara gun aba onwe buguni
5: lun la salbaru hausun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo la finye. Lau la finye Abrahamu, dale lagwa rubai buingyo lun, luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la digu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun, lagaira gine, ibidi uga lun halinyon bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lau sun terecha la nyei, la diga la finye. Aba lagana un tida ankiampo, ligia meme ginye, la diga ba isaku, le lira uluma hakovo, le libari. La diga resibi hamuti la, frama se meme ligia, luma ge buingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, la diga agura bahala lebeluro lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule la diga be buingyo. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lun tagaradun, resibi toere iluma ge buingyo, lun tagaradun. Garadu aba irahu la diga tafinye nuluago, la gufli rubai la buingyo le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la Abrahamu, lun garadu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya, kei ginye laguburi sagon le, larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu ati yansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama selubu ibuingi hon. Gamalumo, ari hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha, kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi lubu hafuri da hagaira boy, le halu haboy, Gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi. Aba ambuga agaire bui tumati habuse rubai. Agaire ule siyalubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingyo. Lu habugi uteboi la. Aba laranserun aba uburugu haba. Dameha le laucha gubali buingyo Abrahamu. La ularia gulun lu lafaru ni lira ule isaku. Hila gubai lun la dagara gudu ni lun. Afinya memeti luagu buingyo. Rugu atiebe lungwa. Luledere geruni lira ule abana guti. Lausu aninya galila abuga, puingi ulun luago, sarago mayala ladiga wagun lida ange isaka. Subudiri gulinyali Abrahamu, logo gabafula puingi ulun lasara guti ni hilanya lida ange uweni, ani itagaro yebe ladiga ni puingi ulau lichugu ni isaka, lari igu ulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaka, framase lubai abiniruni lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu, da meha le lowe la, binilumuti ka aba hada ange lirahunyo hose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubara genboi lowe, ariyangati luagu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri gumoisesi, dale laguri ya hobi, Aba haramu duni luogu iru wa hati. Ladiga harihi luogu buidu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Laulafinye Moisesi dale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tira ulira uluruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingiyo lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa laulasufri ruhu unabuguni Luigi Cristo le lumbo iliabui. Sigulau laganon, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, logo afaye ruaho le lumbo lichu ni buingyo lun, lichi ga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logo buingyo, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lua iliganyu ruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun, kama hamuga, aria gulinya lumbo buingyo le marihimbai. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe luweyiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamga ni aba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leigu wadun, loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinha rabu, tomeha horu, momento boi ura hamaha, magamba de banho. Laduga, taramudinia aria hatinha, israelina tubi. Kaba hamuga kati nariak, logo beidanu lu naburha, logo edion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profeta. La hafinha, ganha em tiaburi fulasu, aguma de hagia buido. Recibi hama ile frama selubai buingi hong. Darulu mutibuingi hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyalue hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya lugabafu bayala uriburugu aba haganyere guni ya hakani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hong. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara baila hagu yugun litonga baibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni. Agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein. Rede itinya eibu ganyahatugu. Darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara. Udeme tinya meha. Nidiheri tinya meha. Ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawaguboi. Ligibuge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewa aliboi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsuina gube.
4: Hebreos capítulo 13.
5: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lun hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu lau hadugni kateile ibidinyon hon. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamu gaginye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufuri banya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingi ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichukube buingi ule emege irubai hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
5: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
6: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama giriga adiga nalu.
5: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru italinya la meha, Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barulei atakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gule lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu guwe tenki uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. E tenki uni ligia, Ligia, luu yeri boi, atakara gudu ni le labuse rubu boi, buingi wamagi. ruwa malubaiti weri kuni lung lao wayuma. Mabule dahuma hadugni le buiti boy. Luma lung hafare iruni kumati hada ha mibihi bany. Lugundu lige burikate ile au boy lagunda rabuingyo. Kakamba di huma hong ha arufu dha banyo hong. Derege go huma hungwa hong. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logo honi girunu. Hocha huma lung metere gudun huma ni hawadge mari lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afure da huma lubuingi wawago. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan waritagon. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubuingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubuingi lelani nandarangi lo lenginye asara gudubali wabure mehesu kristo. Litange oweni owniri mudun le weri timaboy le achoro rubalin lidara dobuingyo lauleta. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristu. Lungayara abayla hadigni lugunda. Weri guni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresibiruni dimure le aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logo furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binilo buingiu sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2.
7: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lunharinyagu lung.
8: Nyuruba ya lidan ubaru buiti.
7: Harinyagalu le gudeme bay.
8: Bugu ya redi ibarara o nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
7: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsi etenu agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu. Ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu. Le inebe bai hun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
9: Hisi ya lakirige bile di bu. Ke bisi yago bungwa.
7: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfliru aba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
7: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
7: Ahi lubai timadugu gurigia agaba rahani. Gama lumon afara hati. Midi ti lau le lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu. Magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigie logu afinye la. Ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
8: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
7: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lien la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
8: Buguya afinyetibu. Aw aduga numut le bui dubai. Aw arinya gati nalu iduhe iligia. Arufu da bai ti bafinya nu bogu di loi bui ti le badugubai. Narufu da ime na finya bu lau bui ti le nadugubai.
7: Afinya ti blogu abar gunye la bungyo. Bui ti baduga. Gamalumun afinya te gie mafinya nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinya nu ibidio gotau bugele.

0: mafia aba me la nura hawei yara fa huma lubungi aba me gie la yara fa duhun gafigo te shibahu mai huhabu ai ti hugu ye biango tigibu harumag da humo hanigi hiru go huma wago huma ayahua hugu yeme sansigo la hehere ha lua yahu ni me sansigo lige me hugunda luiru ni me lagu hifigo una bugwagu da huma hungwa ligibu ge bungi aba me lichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Avar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu lagunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi lau.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Katenye inge hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
1: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, logu kate le harita gubay hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubayti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
0: Agamba humay kate le, hugiya risite ha vuriba bay gaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya rang. Aba me hagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagumu hau dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hane adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagum ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girigi ya gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lali lamuri haba ilida lafuri idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budagiduni, Subudi humo ilogo furume guaru gula agiri buda guduti le afigo hal belida geluriba lemeri. La salba rubum la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
3: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
4: Au Feduru, abalani Jesu Cristo apostolu, namburu nyongara da tohun, hugu yalani gubungi ha chagagu banya, bou gudi lwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anua diralaya bayabungi ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalu beiti saragu areini, luma darangilu luma giambungiu. Ruma ma uedi gunilu bungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Cristo, luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunu Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lubi la dura rulu sundan, le sinyabi la dasairu, sinya ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihini asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, Lido me lagumu houta, ligia lebu baibunhinha la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyeri bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti habandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Cristo buiti huagu. Daime le la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gin. Hisi atin Jesu Cristo hun. La usun humanihi humagi lulan. Eni la usun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri hahagia le lube la sufri rune Cristo. Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada baihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, lagufli rua buri kate ile. Lagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Cristo ubo ogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
5: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
4: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sundan le lubai abagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari lemeha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la laukate gagumuchaditi la fairuaha lebegi asal barunile. Kei burigolu, opulata, laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la dignei bungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gule. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finyilu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oweni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hung le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sundan. Tarinya hare lerenu bungyu.
6: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke ilufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi ilufuliri.
4: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
4: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu alugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi haruma tiluga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lu. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
6: Nichi gaba dubu siung. Dubu le tima timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu belidi hon.
4: Weli ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
6: Dubu le augu mebele se hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
4: Ariega tiginye.
6: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
4: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asal baruni. Tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungiu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure vihun lidagien luburiga, lu lido lueiri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gueto, gudeme ya buha li bungi hun. e dunha un risi tinha nu. Ugui a queixi terencha lida u bolle. A ganoa tinha bongo di luei hageira. A yumono guati na hun lu migra guagudu huma hungua lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba yan lu bungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huagu, wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le ha digubei. Aba mehichugu weiri guni lu bungiu, daime la chidinu veyu lu lagusara gudun. Kei silani gu ama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habai chunia ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mousera kumei livrei luha digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahan aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbe havandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira lueginye hadugi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugi nti Kristu ni aba figo, mayeha ligia ni aba weyasu. Alehanabu ni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragi en lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudunha feri dihanyu. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
4: Itaraginha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la maha ginha lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rugu husa. Lau rugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dan le seguhalibei. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu I bagari meme magumu jaditle lichigu bikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ualamga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
7: Lebuseti, la bagari bu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimuri amribani marinya galiginya me iyeni disela loi uribani adiga lele buji bani alu halai terangilu awa me lafala bani ladiga gongi giri monti ya wabore me bugi hari chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adiga bani uribati magunda ti bungi ha
4: kapagi ganyana ladiga uribati hun Ahang icha go hungwa luha digane buiti sungwada? Gama lumo, flesi watu ahang asufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gama lumo, Aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigu lau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritagu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, Nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To idabo hasalbara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Italalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lu larumandu ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu harumaru ta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, Amasun hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
4: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye anansenyo ama luwa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibai adige meha luriba kate lehisien baihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihalibai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hon guariu. Kwento, vweli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligi hadu mane habi buriba huwagu. Ahinti hagia. Agu fesaruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar gduni ya vima aginya. Ama hilagwanya madise. Ligia. Apuri choho alubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubo. Ligie luntilwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginya sun kate. Nye la sarago isia ni hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau sarago figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe si le heresi birbe lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le eseri viduti. Adiga lei la usun ere le lichu be bungyu lu. Sun kate le hadigbei adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lubungiu lau lida gien Jesu Kristu le kaduna balin ueri guni luma ubafu lusundan itarala nidunghe yuhise tianu ma ueri da taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uegi yambe hasigira gueto. Kama hamunga aba kate hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela habuinchu lau ugondani. Tamele lagirib du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu. Ahun anabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu. Arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luegien la dura aguni libiri lurudu. Ni luegien le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Siluha lidan lula gumeseru. Aguseru ni. Ani hama ginya guanari gulani gubungi ula gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera guseruni. Ida habame ti hamaha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halube ti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya lugundung gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
4: Neveri dirinya du huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariyaha. Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafo surunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburi yaha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu be honi ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau haa. Walubo be hongu, gamalumu, itara walumuti uha, unabugubanya.
4: Rugu wa humalo beiti hungwa, ina bugu labu gine luka bubungu leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni wairiguni hun demele latiliru danli gia. Madikire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungu. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa, lugundu ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregdagu huma lida hafinye. Subudin humi luagu ligia meme laginye, hasufiri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniruni von. Leginye agua rubai von, Luga fara wa ma lida luweni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiriru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu da gou lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinha ha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
4: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia lea finha libe que guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragul Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le framase lubai von. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, raguguo ungua lamon subudi, gurasu lamon raguguo ungua, edere geraguni ungua lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungua lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido ularuwe hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagda meme badu nlubei luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sunviva gidi na la, afinya tinaluagu buidu la lu narita guagda nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gula uagu. Ariha omuti danle lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung. Aba larien gulumala li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
8: Ariha dira yu, lehisi ye bainu, leaube ume bulano bunda.
4: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye abakatei choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun tau hanigi. Logi yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dari runi la nichi gukate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vugini haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugini habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
4: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahin baña la hida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibay. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu haguse na gudua bala. Eni siadi vanya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri laguseru guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu walun luei ochavaguni. Igira la ya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige iena guwa ya haguya, feridi nyuhanya, la diga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha algu bai la ganyinu sensu lu la diginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maniega ditilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri le la nugun garabali. Si adima ya lu kasigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati. Ani lau la yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama setia libere hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigi la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon, havagu la guflira linaru dimure le.
9: Hoya hamuti only hevereha.
4: Lumale arinya gubai.
9: Agar abah tu buir huswam prugulari ge tagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
4: Niduhe juise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inarin nit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le wariye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi lariye gu nei luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu huribatinya. Mabule da hume ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguran suruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uon. Uwa raguabe sun kate nyen. eni buidu bai sun katenyen richagua. Egia lubai tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bai burikate ile. Houcha humalu ladariru nubungyu lida darangi le ligibu kie harumanyu madurunga. Subudi humetia. Logo la gura bahrigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru havaduke Pablo le hisi en habu bevon saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au ha mahalogo bain hafinye. Carabogo tilanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara ke haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Ke subudi hamali lubai buri kateile lubare megua. Konigi guahuma hungua, loihe yedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inaru miti luagu tibungi hun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabureme Jesu Kristu leva salva ragule. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
10: Niranguñu. Naburu hanyi burikateri le huu, luma fiko huwa huma. Gama lumo, ahi nga fiko hoson badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe igien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingio, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mama rigi wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuli ruti lao lugumati, jeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigubali le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinia wasubudi runi logo lida nyadiwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti labagari dun kaimeha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento naburu hanya hu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani laruko ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida anye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida anye larungonga, ani uwati ni kata lung laburu gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida an luburiga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habai huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubou huu, niburi kata ile lida mwe ubou. Ahihinsi ya ubou huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubou, nyumbu iti luma ge buingi, luma ge guanarugu ubou liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu dulu li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Na burhambo ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyambu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristu bwe, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumye ti, tida hanigi. Ahin hatuka itara, Erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesusu won. Naburhanye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahalali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, luntiginye, asubutiru ni luagu, lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
10: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahu nyubungi, ani inari ni logo lirahu nyubama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingunu, lirahu hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu lo kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubai buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahinyi banya buingyo, lumo kata ya la lirahinyi bai mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubai, o misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu we lumage furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere gudahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. ani subudi wamuti lira lugundu insi ati awaduhe nyuloige Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumucha.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: lida me lwe yuru aguseruni la diga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa gili rigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia isi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun ye ti grigia ligi. Lugundu, ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyaboye hinsiye la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye buti lubuingi lun tiginye hinsiye la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinye banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingi. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi won, ani adiga wa mwile lubaibai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi yo won. La digunwa le lubaibai buingi yo, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara la ganye iru logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi ugwana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya kubibuingi logo lirau. Le larinya kubibuingi logo ruhali la ibagari magumu cha titi won. Ani lida agye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mba lirau buingi luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa ba lirau buingi luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon kukuya le afinye ba logo lirau buingi lun hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun ti lafure idu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigi eligia. Ani hin figon lani na oveni, malati lo lafure idu nwa lu buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti omuti logo grigi elanle anigi balin buingiu kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyanti la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyimbu halila lire buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ande wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Le ye buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yunu. Hinsi etu nu le timat, ani mamarugu nu. hon ginye sun ha a faluru balin Kristo. Hinsetun ginye hon sarago. Hinsetun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lumbwe wama bai la sun ata. Binilo bungi uguchili lumo wabune me Yesu Kristo le liro uguchili. Ruha maimi hareini hagute me habu luma hadarangi lumo hon lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadariru hadagen birahunyu abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangu waguchi bungi uon lungwa bagaridu. Gwetonti nitu ayumara guwatu nabun lung insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etida. Mini la isiani lungwa bagaridu segun lugumadi bungi. Ani lugumadi bungi yu luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tida. Ayaha insarago ege hati ya ubo wogo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristo ubo wogo. Le itara bai ligie lege bai. Le laga ni bai Kristo. Koni kuhuma hawai. Luwe heferi diruni le nyugu bai hun lida gien huadigmari logo Kristo. Resibi huma ime afaye ruaha da yarigu bai. Furume gwarigu le adira iruti ani mereda ti lida larufu da ha Kristo. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu da ha Kristo. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahe ngachilu raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigu bai. Ani hii sarawu kate lunti na rinyagu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu toa ginye lanua dirubu buingiu itarala.
2: Turuwa ligara da apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristo. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, lue igin Yesu Kristo. Ariaga nu logo babagari do la uara go luma inaruni. Uwa ti amu kate agunda ragwa gudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luegi Yesu Kristo. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibu gen adamuri ni le jaba logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun vitere guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingyo lo. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriyo. Ani inari ni logo buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inari ni la le warinyago bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. bumala darangilo, mabuy gahanya umadagu janabu, ruboy mabuy gunglung ka abahadage wa madaguha nyimbany.
2: Kata ilebri larufu duboy bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboy bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susire du madise, subu digadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, la ulouna hanilani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, la usun le larihuboy, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboy Jesu Kristu, Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubo ilumage bungiu adaga hage gasu lau kate ile buruwa nyubo ya la daga jarafa lidan lula susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima boy lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bay liabi lumagiye hamagi sedu sifirigu haligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bay le frumia bay asaru tulida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gu banya. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulun lubungite. Le meme lugu chibay ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luago. Itara luba.
4: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chagule sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika paf. Le mima bay luma ge lupare ge la huma sarunda. Mima ligi guento ani le nube liabi.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luago Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na darua luago buhu le giribi Patmos. Luege na puri cheni leneno bungi le la choru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburha boi sun le bari hubai. Aba me bonga no cara do tugu ye hontila na sede livil si to logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba na cara ragulu na nihi kala dimur habainu. Aba na nihi sede lebu sanu del gol. La badna wa sede lebu sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beliti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirein leibugunduna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amirieti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali. Aba nabun halubadu lugudi kama hiladi. Gama lumu, aba laguru na lau luha bule lowen. Aba lania guno.
4: Manuhu te dagu waba, au fuhumi eti bay, au abumu honi. Ani le mima bay, hilati na meha. Gama lumu guento mima na lusunda. Ani iligeli owe ni numa. Luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bay lubay ti le barihu bay, le guento bay lumele lube la suseredon. Anihal, hanichi ube sedu warugu maha parihu manyali danu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu gol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lu angeli letina biligilis to efesubo, maniaga mehon, interalia naniago, aule haube sedu warugu manyali danu obule nowene, Leginya ibu gue bayi laban na gue sedu lebu sanu dulu lebol. Subuti muti son leh hadir gue bayi. Subuti muti le terah huati mari lu mah gurasa. Ani subuti muti lu agus nyala hafa gue nyah guri gue bayi. Subuti muti lu agus hoshe gue huma nyala ha ani gue bayi lu agus apostol gue hama. Ani mama apostol gue hagi. Ani dari huma li lu agus ye hama. Gagurasa hadu. Ani supri gue ya sarago li na huati mari lu agus. Mabusha gue huago. Lau sun lira. Ani ngapa kate hadir gue magunda tina lau. maweni halinisi huu keme ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hii ya la meha ane asakri ya huma. Adika humei kati le meha adika bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba menda gitaru ni lebu hisangu delu lida ke hulubara, ahi kuberi ya hasansre hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kati lebu harutu bai Nikolai tegu hum, luma bui kati le hadiru bai, legi ya iere kubai no.
5: Le garike iri kubai lula gambu, agamba leile larinya kubai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega kutubanya lida ke tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluang hili le tita bai legilis to esumiru na kong, banya kameho. Itra lian nariya go, au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subudi lumuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina la linare kate risi huma. Subudi lumuti ginye lagu adimre hama haariya gumaya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lumbe ha sufri ni. Ladara guba mafi fiu hada ge furisi lugun lulocha ugunu hafinya sun hugui. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe, aba menichi huni ibagari magumu cha titi hong, hafai iruwa hame.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi lutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubong. Baringa mehong, italalina nariya gong, aule gama baru efeito gagi lubong, to piango gong amana. Subuti numuti ginye lwago lida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia hagana wu. Ane lao su lira, numa meme nyedu. Migu humagi le hafie nuago, ni ipi ni lida le la farube antipasi leke febe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Kamalumo, animbu ikate ikadirga magunta tina lao. La wanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubai timuri, nubalaku, Lula fiko kutuni Israel na lao heigi egi nile adagara kutuwa ti honguwario. Luma luha bagre to lida ahoru hani. Anyangi kinye hamaba inhibiru ni kati lebu ya haruta wa Nikolai te kukuma nye. Ligie lupaiti asakri ya kuma ahi madiku kuma iter niti bahuwako madise. Aba menagainta kuhama kurigi hatiku balibu ni kati ile tawe fein to afru domo ni imbri mkine.
5: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lon. Aba menichi gong aba dhugu na ruti lon lau aba iri iseri buru wa nyuluwagu, le ibidi ya timi kaa on lue dige lon le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina be ligilis toti atira bong, baniga mehon, itra lia narinya gong au le lirau kumbiyo le itra be agu ke watu gemeti. Leani nugudi kei bronze le ircha wa huwala. Subuti numuti sunle hadugubai. Subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri vitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti kwento loi meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria wukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu negrigia, lau taruta ahon nani gulu haganao lida ahoruhani, luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong wari. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni narihau, lagu naguri gudaru laga banda rugu, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluba tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segule la dugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku tirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamori kutaguni kesi sauti rule lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang helile tita me ligilis to saru disipo. Baniya kamio hon, itra lia narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha dirgubai. sebuti nu muti lagu lain hanya la lau sung ani aku wala lagu hiba huma. Aga kutu huma, rukuma eri lupri katile ani aku apa ilubare ke longe. Hari kana le lagu muwa la la leh hadugu bayi lagi buke nukungi itu. Hari tu aku huma ilubai telaru tau bayi hum. Pala huma asakri ke hubu ya men. Ano maga kutu, nit bahu aku keili abi apa hiwer tu lipi dia orang hum. Lau sung lira, ani fiu kiri ke hagana kau ini saru disi. Amada se rukuma giru hatarugu. Hadiya, ego gubernur matau dagu utharu tuladuga dua tihon. Agani nutiya, adaya gubadagu harutu. Ani magida ro nubai hiri tita gelibro tholani na ibagari magumu chalite. Aru daru gubanya kaisi nani guligi buge nungu chibungi eluma hagi buge lani anheli.
5: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu anheli le tita meligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra liya nariya gu. Aule sandu bayi, lege inara ni bayi, lega ma bali ligele uru bayi David, le uwa bayi ni apa gaya rati ladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi, subudin muti sun leha daru bayi, roh di napa benda darani hegi bugiye, le lasi aruni apa ador, datuk Allah sun lo wala here, datuk adun rasul Allah nunggu mati, ani gunflit nunuma, datuk balu hayabi lani bu mafi haye banya, hari bu banya lagu puri hama, ani mabaga itu dia kaisi lani bu gunggiye. Aba mena utara wau dunia hidupu gelu masuki turuni lau gugila numuti nyapanya isi tiendo. Aida huma le numa di luga gura sumuma. Iga naraidu badu lubai le litani ausha wau nile numa liabi lau musu upo lo hocha wau nwa soha upo gubai. Madisa bini abi agda hagumi le huma bai walamu ga abai ruti hiri di bai. Agani rutinya nisi gumanya kei wakabu tina luma numbungi te ani mafru nudigi ayamengi. Aba mena guru dunia liri numbungi te hawago. Luma lini nuburu wote nubungi yote, le iseri Jerusalem le nibu be isielu ge luma ge nubungi yote. Na buru dobe gine iseri niri hawabu.
5: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu halu anhe li le tida abai ligilis to laodi iseabu. Baringa gamehon, itra liya narinya gon au ge fenti gunfuliti ani inaru niti, le ita hakiye be iliabi sun kati le ladugu bibungi. Subudu muti sun le hadugu bai. Sobudi numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tili kubwe hadu hamuga wasugu kubwe hadu la. Gamalumo, ibashari kubwe madili tu masu hukuya nevera habadundi yumlu kukie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la tahun. Lagu namegiri huma ni kata, animarihi humuti lagu kugiabu huma, kudeme tu, marihi tu, surusu hukuye. Ige nichi kubwe dimuni hulu hagai hakuolu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati. Lugi hagai hadagu harutu numa, luhadore gun lau hasuru suha. Lua aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta au hum. Nuti lubei ti seri huma, asate hahubia me. Ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, nebelu rubalumo. Aba menegi luma, holy game numa. Agani lutinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na naruiha. Itra gina ganyo abananyoro luma nungu chilwago lala.
5: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukata ile, abananihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itara baikei tumala li fidu, lebuga adimu ni haba inu aba larinya gunu.
4: Wariba nyahu, nanaku dali kate lebre lubi la susre ton, lari kien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifirisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu anianiha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasupu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urui ligia. Arihe etinawe gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwa iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giegwa lau lala naruwe hani nyenye nugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hakibu ge ti hanagage. Lefrumi e ti hadage itar liye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa itra lia ligibu kei hakibu kirige. Leha gadiru itra linya kei aba agila ahamu hati. Gadiru gubai hagia sisi ingarina luagu kara aba hadangi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu diginye kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau aku waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage frubi titan. Vima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagu tihichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lusunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni. Inebese lumu mabafu. Laduga bubuya adugu bali sunkate. Lau bugunda baduge. Lau ginye bugunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yu umutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka dina bo ilu ladaru no libur luma lula teri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugu. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilula taharu no libru tukuya. Nilula lianu. Aba tilarinya gu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru no libru lumalula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nanihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume. Lu hesari widu luwa bungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyo hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyo angheli gwe. Hani yaga lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wene wene luma inebese luma tengu hini lumu hule hapa rube.
3: Agamba numuti ginye hani yagu ni sun kata ilela dugu bai bungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
10: Rua la tengi ni, nebesi ni uiri kuni. Luma ubafu, lule nyumbo ino ulala na huye ni, luma lumu kumu kusunda.
3: Aba hari yangu gadiri kata ya gabagari tia hagia.
11: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wen gadiri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweiri kuni lu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igamu
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa hapiema kataya gabagri tihagia
11: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warimba iluagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. da la heiri dumbali mudun luru aseyo aba nagambu laniego hauru akata ya gabagri tihagia
11: igamu
3: aba narihi aba gabayu uriki yenye aba balansu luha burugule waninyo bailuago aba nagambu laniego aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia
5: dinyari gila liburu triku luago lebegi aba weyu wadaguman sisi liburu sewada ligie meme ebegi gama lumon goni gibaigara batuma diwa imbaidu
3: da la heiri dumbali mudun ligadir seyo aba nagambu laniego hagadir kata ya gabagri tihagia
11: igamu
3: aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bayle warihi bayu lwago liabi habara hila ya lari ilari aba libihi ubafu lwago ligadir munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu lau ilama lau sandi lumahawa nima lugu hanari meti ya hau bawa gumaya da la heiri dumbali mudun tisengi seyo aba nanihi nuhawani ha afara wagumai lwegi hapuri chanile neno bungi Luma luagu hakumfuli ino luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala liheriti.
4: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubohu. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara wagunia koi hagu. Dida le narihi boi. Aba la heiri duni mudun lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labat na guadubu le luago bae wudu. Uwara hama kumadi matia, habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lo wubu, luma lo dubu.
11: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lo lalini le mubu yu amu lala, luma lo ilanari meniganyi mudun. Na tiko chiluha ni buweni nweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri dumbali mudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoro. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumula ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi ilo mutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia alaga ikupali. Aba la buincha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la chiri ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara kuye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sali lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udru halida maya barana le asali lagubay lung hita ime. Gringwa tugiye sung uguna ito nyeimbo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugiye. Aba lagifi dun liru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi aladiga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa murusu lidage libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li hereti.
6: Fugi abu me ha agano banya ubowa, damele lagambu tumala li fidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. aba lichigun ligge la infusule mebe hebaitu aba tadaru ni fusulige aba lafri do gumula linyegi kamalida gaba onwebu regi aba laburi gadakd ni gumula ligia weyu luma garabal aba achila gun chagagaru lida ge gumula ligia aba haha mahani sungubo aba habi chagagaru hage ubafu libe habafu agu aba laniya wagu honu madug hama uribani lu hiduru lebo gubai ni nuburi nad ni nu tidib wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi herebri gamalu mo mahawati nu hafara guniya chagagaru hage gurigi loidi ge lu hasa ne gurigi ya lagu sangi hat itar leya ti ligari hasa kai hasa agu lida me buri wei ligia halu habai gurigi oweni gamalu mo madari habai buse hage yebe howe gu gamalu mo ladise duboweni hawai chagagaru hagia henege gabayu ha arensi nyubaya luba uribu Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Itaralinya hakibu kei hakibu grigi. Itaralinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grab. Itaralinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibangu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchagut. Sigua furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro griga hilagube. Ladiga arasa ruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itaralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe gumbanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
12: Seraba amisura mundi tempu gubungi yu, luma latara. Abau dobanyame, atri ya nula, ahuduro gudungi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti tempu, ledega derege wani hongibe tukungi yute. Halubo nye hagungi chaguni, uguru gule sana boi, lagu biya vengi anhati. Aba menona habiya gefeti ya, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungi yu, lagu midu biya saa, uru wavembele. Biya gefeti ya haguya, hagega yawa wali biya tidu mwewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebai bungi yu, lela bude mesumu bo. Ahengin abuse luti, ladudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhagu dunia, hagani yu, Sun suina gubai, itara ti lobe wa furumi guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni sielo, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi yu adimure hayu lugini. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukuri regudu ni ubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Dami megumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabuihama Aba me refere de no ribu, aba me lafaro ni ehilabu bui. Aba me herede ruruagu, di da nemeri umbe bu uburu gule Jerusalem, le nyi lumo iladara wa kuo Jesusu lagu gurua, flashu nemele kama Sodoma luma ehiki. Aba me karie gumie kerikia, alida agete sun flashu, sun raza, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba me hagunda raguha ubogu gubanya, lau hobegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, le hagunda, la diga sufri guida hamutia, me habia profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu dimi ligia, aba lagu yu guagda niya bungiyo, aba ya hasar. Ani sun hari himbalia, wairi ti hanofu de tagu. Aba hagabu biya ge fenti hagia aba umalali here ti sielu gele arinya gubai.
13: Wari hu mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu lida aba dueri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiyo le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugu halibia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
14: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou, ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala le lala narueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu yale sunti gabafu. Bugu yale wima bailuma gen lubara gen frumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutu ya hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebe seilubiri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dila sali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu ya lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udamele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba muguri rahu le lumbi le dera gudu la guma di halina sun fulasu keishi lau aba badu lani na guma di hani le laut grab. Aba lagi daru niwa tira utuei. Aba lanugu niwa lumbungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nyei lubai arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giru niwa nyei lu agu milu biya saa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli. Hau lani angeligu luma dragon. Agenda guati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le yeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani yegu aba umalali here ti sielu ye.
15: Shibuha li asal baruni hon grigi ubo wago. Jiruha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichigu bai haduru wadunga nyureichiga ya haba haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li laulita mudu, luma lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enu ile feri di roni habagari, aranse li duti enu home. Gunda ala lumoi tisemi, gunda huma hukuya le agano bwenye. gama lumo fugia buha agano banyo buwa guluma barana lugundu yundu la mafe humo la omwe bu iganya la duga sugudi lumuti la urusu rugali lani dana
3: dati lani hiba idiragon logo fui wali lao buwa gong aba laiba hano uri tobuga agura hagon gama lumo aba lichiku biya lani na agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi lo idiragon ligi lenye balubay tonu giruwa logo uru wa irumu dimi aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tari guri tugue sara guduna kai duna churunut nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugue gama lumo aba li dragonu muwa uri tugue aba lahore chumua aba la churu ni sun duna le ligira gudubay dragon liumu lugugue gai timati dragon tumo uri tugue aba li di agenda guhama tiraha nyaha nyudu me lau le lubay be bungi Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo dis ligancho nyenye ridi logo ka ligancho luma iri burile au bai la nabo goi bungio logo ka lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Itralia lugudi kai lugudi os. Liabi liyuma kama liyuma liyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichugu mousu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilagubi. Gama lumo aba lareidagu liwungu. Wairiti hanigi sungerige lau mousu ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu mousu. Aba gen hahu dragon lu mousu aba haniyago.
16: Uwati ni aba kai monstru le, kapaka yara lafaru ni.
3: Igiru wati kia monstru ligia, lula dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu la nabaguni ibungi. Luma lula kumadi ha, luago biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimone hati uribati luago bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo, hama ha sieluma. Igiru wati kia lula gendagu hama lani kubungi yo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
14: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adariwa hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tawefen hafara wagu tawefen. Nyimba larihua Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
3: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama liganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimu niha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haupowa gubaya lumu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye grigi. Aba le yedu ni haubo gubaya lauburi milagru le ubay. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewar furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani mowen. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaragune ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigi ya wainam hanya. Nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu la herebu. Luginye uwa la, ni aba gayarati, la ganyeha, ni kata ni, la luguraha, ahi uwa lumaku, monstru o, linumenu liri luagu. Busitite kate lelichuau, le gufura andati, aturi hale linumenu monstru, la duga linumenu la uguri. Ani haa numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
1: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusaa biya wen gadiru mi lugu rigi luma. Ha buriwa nyuba iliri mudu luma liri lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo aba amuri nyumbu iti siye lugu kama lamuri barana. Kama gine la dirgu daba wa yuru le heret. Itralia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibu gen lala uruwei. Luma hagibu gen gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu gen waya ya mutu. Uwati ni aba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. hawid gea sabiawei gadir milu ha salbar bay hada ge ha ubowa go bay hagi ya ha madar go bay ho go ha mo uniya ridi ti haru manyu fala ha mai mudu le nyi hilu mut lidi dire watiya ani salba wa hagi hada ge gri ge ha furumiye te deve se nu bungi lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga haru matiye ligi ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go siel nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri cheni honha aganobo ya ubo wago hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu lariye gala umala li hereti
7: inebe la bwengi umu rugu kuye mewele kuni lu chindu tatano la busa ya kudu utuko huma angule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna
3: abaliabi aba ya angeli larigi abalariñego
17: heigua heigua babilonia to weirigubon la dega tabacharo da gudni sum nechani laudiven le lanina livie ligabri tousero
3: abaliabi aba ya hairua angeli abalariñego lau umalali hereti
18: le audoraguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu lagurdinu walili monstru lu agunuo olereberugu La tu bai divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bai lidum li copo na ligani. Aba men la sufriru, la uatu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahimigu hasambi bai. La wari ruba, lugumu le liwatu le asufriru ludu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awuduru gubai lu mustu, Lumatun
3: liawa, nihon ha kawagubali liri. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lani ya kuwaba umalali nyubu itisielu geno.
4: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liya lupai, hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifiri sana.
3: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
19: Dabu mbaluba gile, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
3: Aba lasu kira gudu no lenye bay lagu duweri laluba gale muar gugi. Aba laluba. Aba yeti lafri do abaya angeli tida gale tempo lubungi to sielu montau gie laluba gale hamanatu. Aba yeti lafri do abaya angeli lida gale tar. Angeli ligia gabafu ti lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia. Aba lagu waru nule tau bay laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
20: Dabu mbaluba gale to hamanamu. Alu bahagong tiresi ni baybay to muwar gubong ladaga funa.
3: Aba lasugra gudu no angeli ligia laluba gale muwar gugi. Aba laluba hanu baybay to muwar gubong. Aba lichu gunu lidong agay dinale lanina ligayi bungi. Lanyay lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gagay dinale ligia chelunumo ninyo hafuna no gabay. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walao.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairi gudati aniki ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
16: Weiriti alibuiti sunle adiga balibe. Wakure le bungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle batudube uwara uwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kaba sa manufu de buwe wakundu. Kabasa malimu reha buiti buwabu, bukuye rebire ni usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dora ugun. Ladiga harihuwa liwa mkuitu la sunle batudube.
3: Lariga ti sunka tele, apa narihi ni flasule stand tu mabai ti dale templo bungi siel. Flasule nya inu bai lere dera bungi, dara gulu bener. Apa hafuri dun sed angeligu ha hau bai sed igei hagi templo rugugi. Tau yenu hadura gu tau tu linu to harumat ani miri tugi. Lebi lagur gharan agua gol cilu luagu hanigu. Apa lebi apa hada ke katen ke bagri ti hagi ya? Apa licu gu apa kop lau ti golu lu kada bahada que se dan el aquí.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Bungi, lega

0: bida nika uye magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galangu bida magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profeta gu hama halani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ugowo dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisara kukurigi hagua na ha.
3: Aleluya. Lani wa mungi ya salvarini.
4: Weri kuni na umbaku.
3: Kadiga abusira kudati na uwari ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoto agadi mbali yuko ulau kakalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutu aku.
2: Abaya hagua na ha.
5: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu bayi la muda ilu tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorugu hudugu wate lubungiu le nyubai luagu lala aba harinyagu
6: itarala aleluya
2: aba tilagabu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiu
7: buku ma uweiri kuni lubungiu sunhu guja le esedi dubani ani inebe la hum weyanya nyubirigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kamala muri saragu duna luma wayuguru hereti. Agura.
6: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda kukoma. Gui wa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mari yetu mugu. Aranse uladai. Tau tadawira gune linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
2: Abad lani ya kuwangi alinu?
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Abad lani ya kuunu?
8: Dimuri buri inaru miti, le lani ya kubungi ule.
2: Abad nahu durangu ligibu ki angi ligia, abad lani ya kuunu?
8: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kebubuya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duragua. Ugano lela nukubay Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichu kubay sifri hon profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti lumainarani, ligia liribay, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri ya tuliumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yunia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
9: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
10: Higo ugu, ontara kwa kuma lung ome voladina rakitu buingi. Hou kuma amuga hagaru gulu egu, kumati matinya ama bugunia kanyitinya. Hagaru gugabayu hau sun ha awari habali. Hagaru gusun hawuye ruku girigia, dandu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dandu nyugurikinya kai wainamuni.
2: Abad narihi ni mosturu, hama lulu ite gubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale warinyo bayi lau gabayo, haruti hama lani. Abad ladangri mosturu, uware luma profeta, yeti lebuga, adiga we milagru ligibu nge mosturu. Lauburi milagru ligia, Eye dalanya meh profeta ligia ha igere kwa kidu bai hau walu laburu du liri monstru hawag. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigen aba narihin aba angeli larayin no cielo gen lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigo duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba yechigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harina. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilaguanya masa aru te lidage uwe ni darime lari ge milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa aru ni lidage uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya ti asa aru ni lidage uwe ni. Mabafu tilibia ma uwe ni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ya uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia ligia me ligira wagudu mafia lidage la dairuniwa. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londa raguni ya hanigu luguribu ani jibe ba ya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti aba hafridu suda ragu hagia lidage sungu bogu. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni ya bungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungi yu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha wako baya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugube. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
2: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubou. Gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tibou. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusielu gen. Luma gebungi, arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
9: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagie ba lumutu niyo. Bungi umeme Bahama luligie la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, Uwalime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigha furumi ya tiburikate.
2: Abati larinye gubungi yu?
10: Arinye ba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Arinye gatiginye?
10: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariga yara ti lafiye nunu walwabu.
2: Larigye, aba larinye gunu?
10: Sunha nadega ni sunkate le, au alfuwe, Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenlise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubali buriboni, heresi lubay sune luboy habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
5: Higab narufu daro adari ibu tolani mutu mwerio.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi neluwaku waba uubu weiriti ani inyu ligia. Aba larufu dini omwe buburu gusandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itarani ya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kai bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duu subena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duu stiribu ha ladiga wagu israeli buruwanyo lagu buribena. Uruwanyo bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iluligia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariyeru ligia, la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau korunalina, le lisedu lau krisolitu, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiyu, le lidisi lau krisopurasa, le liyonsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarigu perla la degua. Leti burilemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie ariye bunyehi. La nigu ba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata viye tinyehi. Nile adigu tikate ili uribati. O geyera guaditi. hari gba ya buru o ibairi ti da libru to lan nei bagari to lumo bon mudu hagier gba ya belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
2: Abat larufu do angel ligia abadun harumatinu leichi gba ibagari harugo gati kei bidri lida gelala bungiu numa lala mudu lafri. Nyinyi duna ligia lamida golemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu nida hirumi. Saghati la giindu. Leti lubana serivi tinu la gara nihon hon nechani. Ualime nika tanya ilu labu genla lenyana kubungi. Nyei bilala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Abame, haukuduroko lani gulu. Agagi budaguba, luma bungu. Nyei begie liri hereberu. Ualime arie bunye. Haga nauti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Laduga larungo nga dagaduba, wabune mebungi yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gie, abalariye kungangheli ligia nu.
5: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti la fine runi uluago. Ani wabure me bungi memele ichi gubei di mure hon profeta gu. Ona halladi na luna rufudu ni le lumbo e la susere du hon lani gumadise.
6: Ariha huma, anate madise. Olese wati le dugu bei gasu la ulugando te bungi u le buru yu bei tida libru to.
2: Au hua, agamba numut. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu
5: madiga baile lupui bungi okay bukui hama bibiri guha profeta gu hama sunha adiga banya gasu la ule bolimu nyibaiti da liburu to lumla bungi bahu duragun
2: aniya gatigie nu
5: maramu da bai lugano te bungi le bolimu nyibaiti da liburu to la diga jarafa li da lumla gufriru igira banya ha uribe banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
6: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
11: Ulesi watia ha achibu baru hadaregu. Lungaricha huma lung heigi lida ge limting veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebelu luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
6: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subteregudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gatichifiri sandu, tuma adari.
12: Higabu!
2: Legie ya gabu bai, ariya gala.
12: Higabu.
2: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luago. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile. Lagamo dagudu banya bungiu ige iha wago banya la buru hoa tida liburu to luago. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninya gati.
6: Aha, madise li niabi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
13: Aniha hiri bai lagu chagu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwa gu Davidi lumo Abraham. ayaha lagu chagu luma ge Abrahamu lumu Dawide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon, Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa, Asa lugushi Hosafatu, Hosafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babylonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu lugushi Eliakimu, Eliakimu lugushi Asoro, Asoro lugushi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, Kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahun wasalbaragule. Itare lien ligabri lagri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, Maha ti la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, Michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dagu aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
14: Ose la vinda wagun Davidi, manufu de dabalu beresi virunu Maria kei sigumani, adiga irahu le lubu itagara duni, lumu ni esipi li sangu liabi. Agari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la diga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigumu.
13: La susare dubai sun kate le, lo lagun fuliri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
14: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
13: Dale lagago dubai hose lidage uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
13: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri hoe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labau chaweyo. Aba haliga daha harinyaga.
15: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi ya lubai labau chaweyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
13: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga de halila, hausu Jerusalena. Aba ti lagua rum honsun habuti go fader go lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale le rudo Moises hongrigia. Aba lalga da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha golum.
2: Belém, lelumu arguba e judea. Ladiga italinha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida que o burgo erigo timate lida mole. Lausum binheiro, ladiga lafri duba aba abuti bidange. Leluba e loni giruninha no mutunia ha israelina.
13: Aba te laguaru erodes e hon aturi hete warugo ma aramo da guarga. Aba lalga dunia luago tima dan le tarufu da guaga le warugo matungo hon. Aba te lona hania Belém, larinha gahon.
16: Heiba, aba me halu hani irah le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragualu.
13: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu sarago. Danti le hebelu rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi luma giribudu hama yenge lubei erodesi, aba hagiribudu harigon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu anhele lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya go lung.
14: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula hapa hau ehipi. Aba meherede lunyeni, darime namisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafaru ni ilaku.
13: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu aria boligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
14: Sagana mutimiru Egipto gini.
13: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidun. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai Belém luma sunfu lasu geyegu lo, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
14: Agabuwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya, umala li ligia, umala li rakele. Doyahubu harigi kirahi. Mabuse runti lutama ikon, ladiga hilagu wa hamana.
13: Lari yelonwe erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
14: Saraba, barubai kirahi le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarumi irahi le.
13: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
13: Lida udan ligia, aba leabi Juan le abadi seja bai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
17: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
13: Huang le, ligye le wago bwe mehe laburi profeta Isaías itere.
8: Agam uati lumalali ama kiri ia agur halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bure. Karakuma uma suruti lubaba.
13: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana guaguero. Chagagaro legi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, udie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang la ustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi seirun. Aba larinya guhon.
17: Arasa hewe huguyele. Kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagun abramu wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dubule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi sero badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anu hari lichoku le luhaburu La Roma da gdu boi trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi ma boi hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le ma boi heli, lida watu ge meti le menyi gu chadi boi.
13: Dan le liabi boi Jesus u Galilea gya, aba la tilur luago duna le giri boi horda, le nyen lu boi huang lu labadi seiruni. Mahati ye be huang labadi seiruni, aba la rin gu Jesus u.
17: Au lu boi babadi seiruninu. Buguya lubo nyumbu inu lun na badi seruni.
13: Aba larinya gu Jesus lun.
18: Itara luba gwento. Laduga lunti wadugu ni le lubai bai bungi.
13: Aba labadi seru agduni huang Jesus. Lari ge labadi seru Jesus. Aba lafuri duduna rugugin. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larini ni Jesus sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
19: Aniha lirio ni hinsi ebo inu. Le awwe ome gulandu munda.
1: San Mateo, capítulo 4.
13: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen ari abumaigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba lauchaguni. Larinya galun.
20: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo gita bai dubule feime.
13: Aba launa bu Jesusu.
21: Tarin hare leneru bungiu. Mamaru bai tau fein ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau sun dumure le larinya go bai bungiu.
13: Aba tilanigo ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
20: Ahin lirubu bai bungiu. Chuba bayage luhunabu. Ladega tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanegu batipu haha burugu. Lung machoge rabu la bugudi luagu dugu.
13: Aba lunabu ni Jesusu larinya galun.
21: Arinya gatugin lereru bungiu. Mausha gubo iba bure me bungiu.
13: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigun. Aba la rinya gulun.
20: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wano.
13: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
21: Dise ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
13: Aba ti la dise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
0: La queira sabno luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea, le nyengi lubei agana vaca mama banya curi. Ui ha meha lida bibuburiga. Ariha di ava ome bularubu. Uguia le meha lida vei la munyonga, lanina oveni. Arugonga lida valihau.
4: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
21: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larue hapongiyo.
4: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon, le giribe Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
21: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, ana harugado me kuriki anu lunani kume.
4: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea, arufu dehena tida aburi haligili si huriyu to lida aboncada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luaguti larue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya gwaina riga sandi, igairugu, haga wago bain lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu, aba lareida gwagadunia. Saragu hanya grigia, afala ruti Galilea gya, lida ageburi fulasu de Copolina, Herusalengia, lobu agogia hudia luma, loige obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
4: Dale larihi balinha Jesus sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
21: Ulese watinha ha subu dirubalinha, luago mege humani lide habungi, ladiga mene gobe hon lunhebelurun lidon laruin habungi o cielo. Olese watinyo ha ayaho banya. La diga lichiko babungi yu kurasa hon. Olese watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Olese watinyo ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watiku maridu banya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirahinya. Olese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon larue ha bungi yu siyelo. Olese watinu dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luwiyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
4: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
21: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburugu le luagu te aba ubu sinyati ilaramu dagun, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugun gadagudun hau sun hamuna dabanya. Iter huma gine, durungu wagu da humehi lampu hadangirigia. Lundame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelubay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumfulirei. Ninara lubaiti hau luago nihi warga liligia la cielo lomo ubou. Magidarunga bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi, darime lagun flirun son katei. Ligia le lubai ishigu ti me berese ni luago furume warga gomadi lida gien lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gien. Arvu dahligia hongurigia lunha duguni libe le la dugubai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi lida luarago. Itaraginya la rufu daha, wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya lilurdu Moisesi hama fariseo gu, mebel badun lidon la ruin ha bungi yu sielu. Agamba huma li luago rinya waguwa li lameha hon hagechego lu mafar han huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lumo narinhare hon luago furume warga lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Leanegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyeng uma lumo mafio gati. Itara liya lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latareo. Baunyin, ababarita guni lago nihi la kate li dan furume warga gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyin ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigieme ti, gayara halime bagiri budun lago latar ichi gai bidebe se. Ahia bunsera aba gurigi la nugu ni bu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma, lago hei buguni wago luay le deregeru ni bu lun agosera guduti. Le deregara bu me gusar guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa di gulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agan bandun luago arinya wagua li lameha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi gwar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, didas lanik. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene, sagabai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu beferdi ni aba lida ge umege guni le buago bai sigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lu bai le bonwe ni afrigo gudupa di bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu leferdi ni aba lida ge umege guni le buago bai sigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Arinyo wagua ti mehe ginye luago furime warga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga la wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamre don ligi buogon. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igre warga la diginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago. Ariya wagu walame a hon, a gucha go lun, a gunfliron lao lel harinya go bay, lao afin yon ni ligibugi a bungi. Ao narinya hane hon luago, mon lumuti la hafin yon ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laru en ha bungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luguru te bay waruwe te bungi yo le weiri go bay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunye gwarigu amu kate hariya gun, lue lira, lumaginyati mafia. Agan bandun luago ariya wagu wa lameha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magi yugudun huma uribani luagun uribani. Lubaragin lira, ahin ishika gurigi ya gufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu ti lanugunu ligibu gyan luru tu tuwegen hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, mishika humai ginye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dunginye luagun ariya wagua lameha. Hinsien labu madabun, liyere gudame baga nibun. au narin hare hon hinse huma hagani hon bini huma ya me ha inya ra gobalo adega huma buiti hon ha yere ha buba in hon afuri te hugi me lu bungi yo awago ha anabo gobalo ha uri babai au seruno itara lu bale ra hin huma hugu chi bungi le sielo bai leona habali veyu hon buiti ya ama uri bati Ona halei huya dando hon muaratinha kei hon ha uaratinha. Ahen hari gubanya lubei, hinsien ha bubanya hon, hinsien da hon, kaba gya faye te heresi dira luago lira. Adega hamuti gen asa lufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahen honu guyin lubei hamadago ha busar wa, ka buiti haruftu bei lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lu bongi yo adega hamuti gen. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi le siya lubei.
1: San Mateo capítulo 6
9: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wagugia, larinya ga?
21: Goni ki huma lue hadiga kate bui ti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le siya lubei afayeru wahi hiyun. Liga dame lubei hidara kwa aba gudemeti, Masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ariu balin le hadugu bai labu gin libidin wa lishi gu ba hafayiru wa. Ta gin le hafuri dun lu bungi yo. Mi tana huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon hafuri dun rara ti da ha ligi li zi luma li da legeya dun uma lon harihi ni agurigia. Ni naru hau, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafayiru wa. Tale hafuri dun lu bungi yo. Belau mahirumu rugun, daruhu mai me hubenari, aba me hafuri du lun hagu si bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishu gu ba hafayi ruwaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi ha bubanyo lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la duga libe hadumre ha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane gai hafuri du lubungi yusubuti lali kala habuse rubai. Itara lubai lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi lesi ya lubai. Inebe wa...
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Wiru, the Gugu Hanyali, Garabagwanyi Huago Agura Wome. Hamuriha, Aba Melishigun Hong, Halwaha, Aba Mehadarirun, Danhuma Luago Ben, Aba Meladarunil Huba, Ladega Lea Murihati, Ibihati, Lea Luhati, Dariti, Lea Danhati Luago Bena, Darawati Luba. Anifunagi Aba Hidan Yele Ishiguti Aba Dubulun Lisani Dalela Muriha Finlum. O lichugon aba o heve lu dan le la muri ha udere luma. A hilu boite la o lubo isun uriba huma. Gichiga di tan, kate buiti hon hisane go. Gubu megi a lichiga hugu che bungu le selo be kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun a da lubo iti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligi a larinya go be liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Belu huma lida gen bene le burura bai. La diga bene luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya belu ruti ya lida gen. Ahi ti bene luma uma le anugu bai gurigi ya lidon ibagari le makumu chaditi. Burura linya, murugu wa, mi betinya adari ruti. Gongi huma hawa I profeta gu jia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti ahimuna dagien itra hanya kei animali go ganyitinya. Hugu ya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, Chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagiya luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu. Nabureme luhe belur bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lali nagusere guduni. Sarago banyarinyo gitianu. Wabureme. Apurichi hoti wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinya lidan biri. Adiga wagia sarago milagro lidan biri. Aba meti narinya go hong. Ibidi ya go boyinya don nu. Dise huma noi huwia le adago bai uuriba ni. Le agambo tina. Adiga li le nu bai bai. Itra linya kei aba uuguri gufuana dati. Le adigo bai luba ligibo go dub. Aba li abi wa huya. Aba li nyuru duna. Fugu wa garaba li. Tuago muna tuguya. Mwigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Yesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kai arufuda hatielo luru do Moisés.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha golun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati bare da guagadinina.
1: Abati la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
1: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
0: Maninga baitia nika un, nyuduri guba rufu da guabungu lu fadri. Rubei meidebe se le wagu bilariyengu Moisesi. Lu harihi nigurigia luagu areida guadibula.
1: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
0: Nabureme anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
1: Aba laringu Jesusu lun.
0: Nibuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
0: Nabureme madinat na lube belu runubiu. Adinyagu gubay dimure ya aba me lareida gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumati ha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuit.
4: dale narinya gulu no buin lula digu furme gwe kate adiga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia, aba tawairi du lanige, aba larinya guhonha afala rubali.
0: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada no muti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyege lube la bocho weyo, luma luwege obo le nyege lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku, luma Jacobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lakirin hahari le lueri hagari.
1: Aba larinya gu Jesusu lugu mada ligia.
0: Bai babubion, ladegu ba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru idanya. Dale lagunye dubai, aba hanungu saragu grigi ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru le mehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
5: Barulu huti wa sandi, gi dale bagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu muti bide.
1: Aba launa buni Jesusu, larinya gulu.
0: Daritin agasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butin aginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergote, madarit na nihalia bala na bala shagode imnichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
6: Nabureme, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
1: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba launa buni larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugi ele.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la tiliru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafuri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinya ga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungi. Biyabe san ha sufri la gidwa lubare gilibdane sufri runi.
1: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Harinya galun.
9: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadum biruha.
10: Awa bure me fula say bawa.
1: Aba ti larinya go Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadum.
1: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu da dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiliru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu. Aba hayumura gulun lun lafuri dun hagaire gen.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Abati ladinu Jesusu tido ugune tuguya. Aba lahin rogun lo bafuru guduna. Aba latilere lagero. Aba hanugu aba uguri maibugutilu rong tida lubarari. Dan le lari bali Jesusu lueri hafinye. Aba lari ngulu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu nirau ferud nawati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises ariyengu tihongo rigu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariyengu be?
1: Keiti subudi lubali Jesusu le wagu be hasaminara, aba lariyengu hong.
0: Kansa wagu liriwa be hisamina itara, kati masamene gube lariyengu guniwa, ferudu nwati bifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hong lwagu gabafu na haule wugiri karewu wargoti lun ferudu na nafigo.
1: Aba larinya golu sandi tiligia
0: saraba udabu bubarari baiba bubion
1: aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion danle hariba li grigia katele aba tawairi duhanigi aba hichu wairi guni lubungi luago lichu guni ubafu le hongwagirinya aba lidi Jesusu nyengia aba larihinina aule giribe Mateo le aburiha baluon libruto Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lanina agubra hani weyo ligia. Dale lasigri bayi Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gienti ha agubra habale lisensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: Idalinya salegri bai kumaistru hama gubra tinha licensu gumadi luma hama amu gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya me megi ruti nye surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Kurende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tida lereru. Pusent ne lugu deme habu huma, mama lugu hadagara gudunga ni ma lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tiya lugu hasan siru ni hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu, aba harinya gulu Jesusu.
11: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago, ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan lea ni hala adari ya hama nyi. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me tahayri dagun to nyuluharu bon. Aba ti mame tila weyri dun hayriti. Sinyati ginya teseruno diwen toy sergiru lidon uwero le binaduhele. Ahen ya digo itara, abame la fonchi uwero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia meti uwero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubay teseruno diwen iseri lidon uwero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
1: Dan yenyen lubay Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
13: Sunle towe ni sani. Gama lumo habu nyundu lubishu ni buha butu agu. Tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la deurugu. Tarinya gatungu rugu.
14: Lahurugu laguru. Tagu la deurugu. Nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu nirau. Areida guadibu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la tiliribai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha, aba larinya guhon.
0: Urih mayagi mau ngiru irah to tarumugunya.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sungrigia. Aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubo elida sun fulasu ligia. Dan lafri dubo Jesus unyengia. Aba hodi biama ugurinya. Marihi tia larigi agura heina itere.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
1: Dan lebele rubai Jesus umunadon. Aba hachilere marihi tia hagia lumo. Aba larinya guhon.
0: Afinya tu sanloago kayara lan narita wagudunu.
1: Aba harinya gu.
11: Aha, afinya tua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinya tiwa.
1: Aba laguru ni Jesus uhago. Aba larinya guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinya.
1: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafuri du nyengia, aba habahida guni le ladigu bai Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Dan le afuri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lo aba uguri marinya gaditi, gawago ti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwe maria gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia. Aba hariyagu.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Hariyagati fariseo gulu agu mafia lale habuti sifri uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruweha nile lani na sielo. Areida guagadei na sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulu, ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
0: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lwagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun halubaha.
2: San Mateo, Capítulo 12.
1: Lwagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile we trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
12: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yuri emera aguni.
1: Aba larinya guhon.
0: Mali hangidu nsa lagu leme haladigo bai David lagu apa dan. Danle lalama chubai, ligie hama haa uwara banyaluma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigin tida gefin to sagreu bon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bon luma, fadiri guruginya no lun heiginu fein tuguya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugu bei Davidi, ligibuge bungio. Adi maliha agidu tidan lirudu Moises iluagu na dagi miha ma fadiri gu tidan luba bungio lidan luweiru emera guni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weiri guti, Sego tau luba bungiyo ya, ugu ya, uwa gili gufuna da humani le larinya gu bai bungiyo ti dan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugo no. Luhamuga gufuna da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwaru gutil, lunainya gu ni kabalaga yara la duguni walidan luwayiru emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba uguri hilali aba luhobo. Keiti busien hama fariseogo hama arufu dhatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
13: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun aba tegu dolida aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigo tau aba mudun. Gayara ti lubai ladugu bui ti lidan luweiru emera guni.
1: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tulebai buhabu.
1: Dan le la tule rubali. aba larei da go keile aba aba hafri duga fariseu go aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu goi dan la suba di ruba li Jesusu katele aba lidi yenge aba hafalaru ni saragu gridia aba larei da guaga de ni sun sanditia aba halerinha go hon no marinha go hamani katen yenla La sustere dubai sun lira do lagun fuliru lem helarinha go bai profeta Isaías.
7: Aniha, mi bu en lena duo di rubai. Lu la seri di dun du. Le hisi ya bailu. Le au bai na gunda linya bungi. Mi chi go bai nani sifi di duwa. Aba me la rufu da hon necha ni gu. Ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magai nda gubai, maguwara du Maren chubai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Kei siaba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei siaba lampu le nyegu meme. Itara meme lupa darime adiga lali larue ha le uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tila nigini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uriba. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uriba ti ligia lida agen. Aba la rihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen banya. Aba harin agon.
6: Ani hafunasa ala diga wago bai Dawidi.
1: Dale hagambu bali farise ugu kate le. Aba harin agon.
16: Ugiri le la ulubafu beli sebu. Le mafi le habu tiku sifiri uriba ti en la saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinha guhon.
0: Kurumi guaru garuwe hani le afani raguti luha gendu guhama kwa, laguni cheguba. Aha yagin afani raguwa lila na aba uburu go, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linha ginyati, ahi la sagara mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Arinha que tolo agu lau lá lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guburibatinho. Ahin itera linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guburibatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha li lan laruenha bungi humon. Ida lubagi agayara la le belu no aba gurigi lubi no aba uguri hereti lun la nugu ni lila go ahi maguro go la furumi. Ita la rugin luga yara la la nugu ni lila go. Le mama bai numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, arinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligan nariya gubay hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligia. Furumia guarga ginya le hariya guti furumia guarga kati uribati nuago, au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferud na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinye gubai iyumaw. Grigia le buidi ubai, kati buiti lerinye gubai ladiga tida ila lanigi ubuidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinye gubai ladiga tida ila nigi uribani. Nari hane hon luago dame la chilero luwayo ya guseruni songri ge ge febanya luago sondi muri malati le harinya gubai ladiga luago bale barinya gubai bagusera gudua ligia barufu de ahin gadunu bubai luma maduno ba
1: aba harinya guhada ge fariseo gu hama rufu de hotel lur do Moises lu Jesusu
12: maestro busenti wa warihi badiga ba seini rufu de luago luma ge la bungyu biabi
1: aba larinya gu Jesusu hon
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederon honase urwa weyu, urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garuwargoti, lida anumuwa ha urwa weyu, irwa aribu. Hami haga nobu ye nini ve, hasa robalida luweire guserunni, dame lagusere guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gun haduni ula duga sansi kwati hagabri nini vena, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Tasa rubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusere gudunu agurike halani na danle. Aba me tichu gun haduru. Laduga nyubu itu lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurike ya, aba ibuga nyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemera gun. Damadari lani abalanya gulungwa rugu, na giribu da tida nuba to nyingi ya lubai nafurida. Dalela giribu do, abaladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi ababuna to malato, abuita hoa ro, aranse roa. Abati lidi, abaliabi hau sedu sifiri guburibati nisi gulau, abahebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada abalisi gulau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hong grigi ha uribati ha lani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri en hong grigi ha, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
7: anuha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya ha dumri ha buma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kana mule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulo go aba larinya go.
0: Anya ha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nyubanya. La diga furumi wari gile diga ti lugunda nugu chile sielo bay. Lige na mule bay nitu nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyain lubei, aba ladi no tido aba ugune, aba lanyuru, aba herede rusun grigia la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba lariago,
0: nyenye aba abunago ti ilau, aba lafrido abunago, ida afru heina lani lila nade, aba labruhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labru halabad nago dubu le nyi lumuti uwa la saragu muo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ron keiti malag le lubei, aba lome. Aba labru han libri ilo, labad nago on hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa la lume, aba lafarone. Nyenye lida gen, abru hati lida on muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichiko tisaini luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hongrigi ya lau hempu?
1: Aba larinya go hong.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahi hong. Masuk dira gudu lumuti. Lega mati, lichi guba laun lun. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba heredero kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariya gu bay profeta Isaiasi dale lariya gu bay. Uguya, agambuba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibidye bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga deleru hanige gurigye ha. Daruha lilau hagambu. Ani daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihan tiyan hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harige. Ufana da tiyan hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugiye le nani gubay. Ulaisi watu la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungiyo, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihu bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bay, gama lumo magambu hamuti. agamba humaiti lelela ba ejemplo luago ti abu na guti illa. Agamba bali ugan luago ti aruwa yeni lelani na cielo ani uati kufana da amani. Itrahanya kei lila nadle abu ba lido uma. Abaliabi mafia, abala sagaro ni uganu buiti le abu no beti da hani. Ilo le abu ba lido dubu. Itrahanya kei gurigi agamba bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani. Gamalumun kei malag lela madura tehada. Dati lele chile no dan lun hocho wagun luma hei ba hon luegien uganu ligia. Aba hachugerego. Ilo le abu ba lido hiyo. Itra linha kei gurigi ha agambu balin uganu. Gamalumun. Weri te mati hafudun luago kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisini. Sun le aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata gurigi hagi. Gamalumun. Ilo le abu ba lido mua buiti. Itra linha kei gurigi ha agambu balin uganu. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itara hanya kaila le ichigo ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichigo ba uruwa wen. Hibiri ke le ichigo ba idaran.
17: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon. Larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu. Ke aba ugure le abu na gubay ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumuga. Aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labad na guaturigo. Aba lidi. Dale la wenu mudube iturigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lube ilo le babu na gube bumo anruko. Lia ginye sa la salira hiduru uribati le. Aba larinye gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainye gu muso lon. Kusenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulangnya lingi ya turigu uwara luma. Iger kubai humai lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Abame narinya kuhon na dagime itinya lo hahula hani hidu uribati furumi. Abame hagura guni lun lagu duni wa lari gieme abame hareidu ni turigu lidon lagai.
17: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri lichari rugu. Ila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia weri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
17: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
17: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu bemeha bungi li umulu ge profeta.
18: Na timre haba lau hempulu kum, na fura guagu du be kate le buri meha arabu ta guaba ikum, luma gien la dugu upo.
17: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba le beluru munadon, aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
19: Furangu agu daba ejemplu le luagu ti hiduru uribati won.
17: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubui. Ila ubuiti agia gurigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia gurigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagu mchubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itara lubagi ya lasusira dun dame lagu mchubau. Aule uguri garo uwarigati. Nuna habanya nani angeligu asaka na nyason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehasha ragunia lidon watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wa hanyi. Aba melakuni hahari. Ame te duba lile lubebe bungio. Aba mehami ridun kei weyu lida la ruwe ha wagushi bungi. Agamba humana huguye le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe ha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba huguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu duni nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luru ni sun le luma be. Aba laganya ni fulasu ligia. Itera linya gen ruwe hanile lani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluri ni son le lumabe, aba laganya ni pero la ligie. Itera linya gen ruwe hanile lani na sielu kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu son hawiri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati laron beye. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udra, aba haridu ni haa buidu banya, aba hachagaru ni haa uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubawa. Ayabi baanye ligulu hafani runi ya haa buidu banya hada gen haa uriba banya. Aba mehadaru ni haa uriba banya lidu watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
17: Aba tilaliga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
17: Aba harinya gu.
20: Aha, uaburem.
17: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moises lu kufuran da lani lu wago tir aruwe hani le lani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri lu makate binado.
17: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile. Aba lidi nyengia, aba latiliri lagayro, aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
11: Haliasa lafurendere ugirile sunlichu waule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
14: Diraga sarafangile, maria lugu shugon, libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi, yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
17: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinha songuru gye lau ama profeta. Mama regali ligia lida gye fulasu lenye habai otila na lahaba.
17: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
17: Lida dan ligia. Aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma banya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
17: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu Herodes luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugiti Herodes gasi lao. Businyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugi lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Luago lichigu baila furume guarig kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadise habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
20: Aba tamure ha ni luma ita.
17: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinyaga lali la lau fiyo. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinyago lu lichiguni watu. Aba larinyago lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani guhuang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba houdi awisarei Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguagaduni ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilugwe, aba hariyago lani Jesusu disipulu gulo.
6: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
17: Aba larinha com Jesus o rom.
0: Midi manhã. Ruhu ma eigini rom.
17: Aba harinha com o lom.
19: Sengri vinyon fei wa maya. Ama bia udro.
17: Aba larinha com Jesus o rom.
0: Baruhu ma unuinha rom.
17: Aba larinha com o rom gridia. Luhanyuro luago hidro. Aba larinha no sangue fei. Ama bia ma udro hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba la tengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nuhu lani disipulu go. Aba hafare nhanu hada gridia. Sun hagia hauti ya kimule. Lari gya. Aba habuncha gadu du sufania tau to igiragut. Sengi ya nu milu uguri ya egitia. Bogu di hawe uri ya ama irana ya. Aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune itugo ya lo hahi urogo loba furugo sun aniha la ona he grigia ago yo. Lasuru launa hania, aba lamude iro labu go loago ubu afure de lubungio. Dale lagunye dube, nyenye in Jesus labu go. Sun anuguru ta ogune lamida duna. Aba lafara ha lugudi barana toago gune, ladiga tubara onye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibugo ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibugo ine ligibu wagoduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
3: Ufio!
17: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gabura su humawei! Aule, manute de humawei!
17: Aba larinya gu fedro lo.
3: Abureme, ahim bukuye lubei! Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
17: Aba larinya gu Jesus ulu.
0: Igabuti.
17: Aba larairu fedru tida geogune. Aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Jesus ligibu kuduna. Dale lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
3: Se fubana na bureme.
17: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumbe bafinha.
17: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banha ugune. Aba hahu drogo ligibuge Jesusu. Aba harinha gu.
19: Inari ni luago lirau ba bungio.
17: Aba hahin uroguni duna. Aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu lan. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
2: San Mateo, capítulo 16.
17: Aba houdi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habri gudune tida usadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seni le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido baida ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baida ugunya ladiga funanyu linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luago ligabri da hon, ani bidi yeti hon luago chuluha lila lidani ya salbaroni. Gurigia uribatinha. Muara tia ha, amuri hatia sei ni luha fiero lago aula nugu be asalboro ni hongoigi. Gamalumo, marufu dube amu sei ni hon loi lisei ni honas.
17: Aba ligirunia, aba lidi. Dale hahi uraguba disciple gulume Jesus lobafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fein. Aba tilarinha gu Jesus hon.
0: Goni gu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu go.
17: Aba hagumeseru disciple guarinha gahama gua.
6: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
17: Aba la subdiruni Jesus harita gu. Aba larinha gu hon.
0: Kau wago hadihre da luago ua ta fein huma. Logo ua tiguinha hafinha. Ua gali gufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein to na fane rebon rata sengu milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igra gutu. Le guado funasa toi sedu fein to na farin rabon rada gadaru milu guguri e luma atrien la fania tau igre gutu. E delinha que me fein rubei luago mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha gubei hon, lun haun nigro gun hongo loi halebi ni fariseu go hamasadu seu go.
17: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Lariya ga hon.
0: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
17: Aba hariya gu.
19: Anyahe ngariya gutinya luagu kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yariya ga luagu Elias ba. Anyahe ginya yariya gutinya luagu Jeremias ba. O amo la profeta.
17: Aba ti lariya gu hon.
0: Ati huguya. Katana ti lida harita gu.
17: Aba lariya gu Simon Pedro lu.
5: Cristo le lirau buguyu. Le viva bai buguya.
17: Aba lariya gu Jesus lu.
0: Fulesi watibu Simon. Lirau Jonas. La diga mama la subu dirag duni aba gurigi akati lebu. La subu dirag dun nugu chibungi le cielo bai bu. Nariya harebun luago Pedro la buguya. Lagu badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu baitu avu. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wagu, lagura wagu baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wagu, lafara guduba sielu.
17: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, Aba lagume seru Jesusu arienga hon lani disipulu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gien, asufuri ragaduba ilan wugurien weiru gutia lida hafinya hurio. Ama habutigu hafadi runigu hurio. Ama rufu dhatele luru du Moises. Arienga tigien hon luago lafa ruba lahi lagubay. Gama lumon lasa ruba lan luago luru waweyo. Aba ladinu ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba lariya gu lun tau sun lanigi.
5: Mambu sera lei bun gyu lira. Nabureme, siyati la suser dukati lei bun.
17: Aba lagarara gu Jesusu, aba lariya gu lu Pedro.
0: Dise ba noi mafia, babu serun ye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi, basam naru kei wugur.
17: Aba ti lariya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru ni na, bule lei kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalana. Ladega le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagiri yao ubogu nuwe gine, di bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagie hu lan lungu rigye la ganyiru ni sun le lanina ubogu le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigoti.
2: San Mateo Capítulo 17.
17: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagia riginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Elias hameha abagari dubanya lida danle sigiha libayi. Ayanu haa luma Jesusu. Aba lariya gu Pedro lu Jesusu.
5: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
17: Da aniha lubayi Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura gunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
21: Ani hanire le hisi ibenu, le aube ome bulanu hunda, atude humile lubaywe.
17: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
0: Sarahuma, manufude da huma.
17: Danle harihi bay, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Mabagda gua hamaiti akate ile ni kaon darime agu yo guadina au le uguri garo warga tili dange owe ni lunya na bagaritu.
17: Aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu.
19: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liyabin Elias ilubarege liyabin Kristu.
17: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liyabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habosyan obe lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
17: Abati hasubdiru ni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri benyehi habe gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
9: Nabure me. Gude me la nisade bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
17: Aba lon nabu Jesusu larinya ga.
0: Ligi ama finye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribay sa dalo nareda rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
17: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
6: Kasa wau siya wabani sifiri buriba ti ligia sagar.
17: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afieni ibi ni nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Hania gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni loma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roniwa.
17: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luagu le derege ruo balan ligie le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa ru balan lida ge onwe ni luagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali kate ile. Dala tilere bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bolumo Pedro aba harinya golun
11: mafai hati sa humaistru tisensu na templo
17: aba lona bu Pedro aba larinya golun afai hati dante lebeluru Pedro munadon aba lalgu duni Jesusu Pedro lobarage gayara la ladimurha larinya galun
0: dele bani hilun le Simon kata ya kubra banyo ruwe go halani no bole hasa lile na fulaso odi haterencha.
17: Aba larinya gu Pedro lun,
6: haterencha.
17: Aba larinya gu Jesusu lun,
0: hati lila na fulaso mon lumuti lubaiti hafaye ha, au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye ha tisensyo na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yati udara le eigi tibu. Badari ruba aba sensyo li yumlugu udara ligia, Bidir gubay lun bafayin ha wawo guwa, barubay abame bafayiruni.
2: San Mateo, Capítulo 18.
17: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halgu duni harinya galun.
19: Kata isan weiri gu timabay lida larue habungi?
17: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
0: Ninaru hau, luagangu la miya bilun hitara don keirangu yi, me belba don li don laruwe ha bongi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lo itara bai la kei aba irahu, ligia weiri ti mabai li dan aruwe ha nilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahu li dan niri, resibi lumuti neginye. Furume warugu lefi wagudute aba hada agen hai seri genyabanya li dan hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba to lumbo, ani nye laburi katili afigo gudu bali nye gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu nabay. Ligi ya, ahin lubay lafigo gudu badi bu lubay buhabo o bukudi la, durubay, kwebay di sebuariwa. Witi mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigo lau badarun lau biyangu bay buhabo luma biyangu bay bukudi mafi ugati le nye lubay watu le menye gushadibay. Ahin bagu lubay afigo gudu badi bu, sagabay, kwebay di sebuariwa. Buiti mate lo bebelo no cielo maguga.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Yugatín.

0: Me warga la le igru tulumari abalagamari do amo mamar gali ligi la diga tagamari do ligi bogo la dugia agabarahani legi agamari tuuri to igra waro la dugia gi agabarahani
1: abati harinya gulani discipulu gulu
2: ahi taralinya lwi lwagu tu gri tu malumari gui ti mati lwi lu magamari do amagirigia
1: abalarinya gu Jesusu ho
0: maso tinya gayara habagari do mamari ga Harganya nu umbanya lisi kapungi ubafo. Amu yang kau indar gitu lebu na magamar itu hama ugunya. Anya hein iter gubanya nu luma ke hagur hong. Hebri adugu arugiti hong. Hebri ready tiya magamani duga lo he derege ragun hong gua sun sui nu gubai lo he serbi tu lo bungi. Lega bafo bai lo magamar itu la magamar itu la.
1: Aba hanuguni wa iranhi ya luhe susu lu lichiguni luho bu hawago, luma luo la furi ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesteru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba laria gu Jesusu hong.
0: Igira huma luo hayabi iranhi ya no. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi ya, agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
1: Aba lichiguni luho bu hawago iranhi ya hagia, larigia aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu ni bure gili digie lun.
3: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
3: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahi busen bubai buidu ban sun sui na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demetin, aba me bibihini irisi ni sielu, aba me ti biabi aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali ugri ligia kate ele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hau, lagu henre gu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti malan las segera abah kameyu lidan ge luhunyo abah agusa. Segera u lebelurong abah risiti lidan arui hani lesia lubai.
1: Da hagambu bali, disipulu ku kata ele, abah tawairi du hani gistarago, abah halg dagun hamo go harinya ga.
4: Kati ti gaya rabi lesalbaro.
1: Abah larinya gu nye Jesusu, abah larinya gu hon.
0: Sinyati hasalbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Pedro lun.
2: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wama bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri la son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara gudini ya dusu kubai lani Israel turibu. Sunti ha igra nyabanya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, resibi rubasau weya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumeti nyabanya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Italinya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mitinya lo lafayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi milicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo uguri mafisto tinya magi durugo. Aba lania gu hon, hei bagiye nadagi me inishari rugo. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafri duwa midi rugo, furi ligi la dan uru wa rabon we yo ligi meme la dega ke bi la dan sing rabon we yo aba ya lini par kergo aba ya la dari ru wo guri ya mafisi yo teti nyi aba la ni go ho kasa wa go ya hubi sun wa ima wadi mariga aba hani go lo wo gele ni aba alu go tiwa aba la ni go ho he ba gena dag me ni chari ru go aba me na fire ni le begi huadi mari ho dan le lagunya dubai aba la ni go labore me chari lo habu tina dag me tinya Waba huna dag mintinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge haa tatirubanya agumu honi. Bagumu chame hama haa atatirubanya furumi. Abati hayabi haa atatirubanya na dagi min keibiri la danru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lari ginyan, dalila chilirubayi hadani haa atatirubanya furumi. Aba harita gun luagu gibe timabe ilan hibihi. Aba ginyan hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni hasenso, Aba magunda hama luma labure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari. Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa gasun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gien. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fairu nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fairu no ladiga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odigi muga ton ladiga nubuidu. Itara ni ya lubaiti. Saragu hanya ha gumo honi banyagweto hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba gumo honi. Ladiga gibe tiye aguwa rutiye gama lumu mibe tiye anuwa dirutiye.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalém. Aba ladinuru haulani dusu discípulo hawei ha hibri grigia ha luago ben uma urahama. Aba larinha guhon.
0: Que lubai harihini. Amu derei na wanya Jerusalém lenyembe lubai na deregeruwa au le uguri garo wargoti. Hon habuti guha fadiri negu hurio luma hon arufu da atinya liluru do Moisese. Ha lumba yin hasia doronina lun nome. Aba me hedere gorinina hon ha mama bany huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumu hesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bay.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon vene, aba loige bubon na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinji ti hon kala hamuri habai. Gayara te zan hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
7: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni. Lun ti hawandu ni igari gu le lumbe na wandu ni. Uwa rohugia me numa lida na sufriru. Ahin ti lun hanyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe nishigu ni. Li ishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
0: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati ya hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hong hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawarigo ti lungneservi duni wa, Niabi en luna servi dun luma lun nishigu ni nibagri lebegi mi hasal baron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Saragu hanya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bay luagu Jesusu lan le asigri bay. Aba haguara gu harinyaga.
8: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadain hangrigi hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua ragun.
8: Wabure me, ladiga wadu Davidi, kudeme wa mabu.
1: Aba leredera gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen rubi nadugun hon.
1: Aba harinya gulung.
6: Wapure me, buseti wawarihi.
9: Aha wapure me, flesai bawa.
1: Aba hagude me dagulu hesusu, aba laguru luagu hagu, lumagia ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba li na lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niano. Ahe nyi adumurati hon luigin hadugini, aba me harinya gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
1: La sustere dubai lira lu lagum filiru leme helarien gubai profeta dale laburi habai itra.
10: Ariye ga fuma lung uburu gusion. Ani te buru itabu lau una bukuni. Wariyu la naga wagu aba burigi. Wariyu lagu aba lirida burigi. Ani manu anahanti ilal.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei larien gu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadere gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadere gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
11: Uweri guni.
12: Nuga wagu uruwe David.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
6: Kati sagrigele.
1: Aba harinya gu grigia.
13: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
14: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tinya.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habuti ki fadirugu hama rufudha tele lurudu Moises milagurubu ile ladigubay, luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
15: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba hariyangu lu Jesusu.
16: Agambu bumutsa le hariyangu bay ha?
1: Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numut. Malinga humagi nisati da lereno bungi lenye lubai halarinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba haringu lu Jesusu.
4: Ida liyasa tasagribe tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin dabubu barana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uguriye abutigu lida hafinye huriyo, Aba harinya gulung.
16: Harinya gabay wong, kala biri cebay luba degeni kata ile. Kay ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan degin aba kata. ahin hauna ba aba menaniye gun hun kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huanga batise, bungiyo o di wugunye.
1: Aba hagume seri wa dimure en hama gu aba harinye gun.
16: Ah, wariye ga, logu bungi la ona habali, larinye gu hun kala wogu mafinye bailun. Logu huna hala wugunye, hau seri gu wadi wagrige wuriba la diga afinye tinsun mutu logu profeta la.
1: Aba ti harinye gu lu Jesusu.
16: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinye gu hon.
0: Marinye gu nubay ginyati hon kala au bafo na dugi burikate ile.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Na bakda gwa aba akate hon. Harinye gu imen nu idalinye la harinye lo. Nyenye aba wuguri biyam yanu lisani gu. Aba larinye gu lo aba hata gen. Nirao bayba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baybay. Aba larinye gu lisani lo. Mabusen ruti na nidi. Larigin abala sains regularita gun abalidi na dagime. Larigin abalidi uchi leri hile aba. Arinye ga ina le ile meme lerinye gu baybuga lun le furumi ati lun. Abalona bun le larinye ga. Aha nidi ba. Kamalumu midi iti. Arinye ga humaiti no. Kagi hada gen biyangu bayadigu balile labusen ruba uchi le.
1: Aba harinye gu.
2: Le furumi ati.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gomati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyimbi iti huan lea bati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntun lun, ahanya ti haa gubra habanya lisensu na gomati hama horu afinya ti lun. Huguya, lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya lun. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntire bebe ilidon. Lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu duniya na dagi mintinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mintinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungu warugu, inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mintinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire yalaga, wafara lihilagu bay, rede wa mamu galaw alaga. Aba ti harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba laligu daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun?
2: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenya gu be hon luagu lagidaruwa bala laruwe ha bungi huwei. Hugia le weiri gu be lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warig le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leati waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseogu hempuli burile lichigubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, Ariya ga kuma hon wa misuro hotin luago waranse lila egini. Afara ga dananya baga so hama niluguni anima lugu dibuneti. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tiya a misuro hotin gas. Aba lidin aba hadagin lichari rugu. Nyudun aba aduga amu badagmanu. Hahibiri aba harigu dunia lumusuni uruwe aba hosaruni uriba. Aba hafara gunia hilagu bai. Abati lagani du uruwe sarago. Abalona hania li sudara niwa afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Abalarinya gohon lumusu niya. Aranse li sun kate lumari. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba meha misra hania sun hauma banya hadunragua. Aba houti musu umadarugua. Aba hondaru niya sun hauma banya hadunragua. Bui tiya hama uribatiya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansi raguti kei luba aba mariye nye. Aba larihi gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansi raguga kei luba aba mariye. Aba larihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
17: Aba larinya gu resusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu warutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houware du ariya kabala gayara la hadiga. Lu hariya ga gaduni resusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uware hama hadage lanigo erodesi. Ariya ga lu resusu.
18: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la bariengu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei. Ladiga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaya hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
0: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
18: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
7: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung haurua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gulei watan, ladiga le bidin etau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu saraha ma hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bai avramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagia lunsunda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati le duru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulu.
19: Maestro, kasa gomadi weri gutumaba ilida liluru dubungiu?
1: Aba larinya gu Jesus ulu.
0: Hinsi ya laba bure mele bubungiu te bon tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha gomadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri gu ni le negele itara linya. Hinsi ya maa bibiri gubungu ke binsi ya gubungu wa. Bia gomadi le, Lige ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta go.
1: Sun anyaha la fariseo go ondere go, aba larinha go Jesus hon.
0: Kasa harita go be libubiri Cristo le lanua dirubi bungi lula salbaro niya go rigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinha go lun.
18: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha go Jesus hon.
0: Ida linhati lagua rubali Davidi keya bura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yu labu yu bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
1: Uwati ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, manigiti ni aba luleabi aliga dagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Abati larinha go Jesus o hounlane discípulo go hama hibiri grigue hanyan baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le hanyan go benhon. Gama lumo, mafala ra humai le hadiga bai, ladiga anhinha gatinha abakate hadiga amo. Roha mutigo madi hon grigue keisha nanguni huruti le sinhabe la nanguni wa, ainha gaya, Madhugi tiani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadhugi ni son kata ilon harihi ni gurigia. Hinsi ti hon lon hichi gun tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lon hadhugi ragun tau o to dururutu. Usenti harigu dani lupi doaga yubaru lida egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lua habusu rago gurigi ya hon lau sarago inebe sei umada. Lugi ya lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin huguya, migra humalu laniya wagunu wa hon maistirugu. Ladiga sun huguya abahabu, ani abarginye ginye ha maistirugu, au le Kristu bai. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo go biangu watigibu. Gidahu mutu hama uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine gutilu gungiyo. Ligia weri timaba ilubai hasufri no loigin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo go biangu watigibu. Eibu ga humuti umua afa ya humi barana alu hagurigi elu hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi gutitimure, ahi afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri gutimabai, golu odi templo todugu bon lunsa agraubai la golu. Arinha gatunginha luago ahen la ichi gagurigia de umure lu lafiron luago lataru malala lira. Gamalumo ahen la afiron luago kate le adagara gudua boi luago lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugo alinha hao marihi kagi weri gutimabai kate le luago boi lataru odi lataru le adigo balin kate ligia lun sagrau boi lan. Le afiron boi luago lataru mamaruginha luago lataru lafiron. Lafiron yaginha luago sun le ligibogo boi lataru. Leginha afinro be tuago templo, mamaruganhinha tuago templo lafinra. Lafinhinhaguinha luago bungio le aganobe tida. Leginha afinro be luago cielo, la finyoriyagi ya luago lala bungi yo, loma luago bungi yo le nyuri bai luago halau ligia. Fugiabugu hugi ya rufu tahtiya li lirudo Moisesi hama farisogu, biyangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yo. Ani mebele sinatun lau arufu tani le weri kutima bai li lirudo bungi yo. Keiburi, richagwa u, udemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba yi hadigani, minkinu ka humi me hadigani le libiri. Hugi adundi hatin ya manihitin hugi ya le, as hiatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugi abugu hugi ya arufu tatin ya li lurudu Moises hama fariseogo, biyangu watigibu. Adiga tun lo harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiin ya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digi ya libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiin ya lauburi iveru ni luma igaduwa. Fariseo go marihitia aruma go da humei weru luma sia do lorage go gen furumie aba megin la ruma do bogu di gen lebete o gabo go hugi aruba da tia li liru do Moises hama fariseo go piango tigebo etrahinha kai o moa ho le fain de hote la o harote bogu di gen lebete o ende ti la rihin ahin lorage go gen buin linha la o habo hilanya luma sun luyeri iveye etrahinha bogu di gen hibiti malubidu hari hinu hakibu gen gurigia Ahi muna dege hibiti, buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu hugi ya rufu tahatinya li lurudu Moisesi hama farisogu, biyangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, Lagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta guhagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama arufu tatinye hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuri yu, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba laburu haduru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki ya meha aweli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau berekia si, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu habala duru huwagun gurike halani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini watile nyibu bay lidan liri wabureme bungi yo.
5: San Mateo Capítulo 25
1: Aba lerinya gu Jesusu
0: Itara lubati aruiha ni lelani na sielo keitisi ni bure inginya ha nugu banya halampu le galati gasi Aba hafridu luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya Sengu hata gen aranse tinya Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu Ahanya tiharan sebanya, baru tiya habu den lau gasi bogu den loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagu araguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maran serun banya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawa lampu. Aba harinya gu haranse banya hon. Sinyati. Laduga logo bai uon, logo me hon. Heiba gu bai lenya lu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante, anyangra la hamaranse ru banya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ru luma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gien. Ligia hachilu nu hibiri uriya niburi ingine hagia. Aba harinya gu. Wabureme, wabureme. Daraba ibena wabaa. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
17: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyuhoma, La dega bidiye ti hon kabala weyo ni kabala aura na giri buda. Aule wuguri garo wurgote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri le dan le belaranse han lon la dega weya solido amo fulaso. Aba lagua ron lumusu ni. Aba lishigo ni lisensu la bugiyon haria han. Roti kebri sengu milu fiadre lon aba hadagye. Kebri bian milu lon aba. Kebri milu lon aba. La fare hani hon kai ha bafo lo hawa diga marido ni aba te lidi lo agon luwe yeso. Le musu le resi biru bai sengu milu fiadre aba lo adiga marido ni aba la ganyero ni sengu milu fiadre ligi bogon. Itera meme le resi biru bai bian milu ganyi ti bian milu laun. Ahite le resi biru bai milu aba lidi aba la shigin aba huyu aba la ramu duni le sensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen aba la giri budun iyu budiri, aba la gumesero aranse a hama luago senso. Furumie, aba le abin le resi birubai sengu milu fiadru, aba le dere gruni lun li iyu budiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogon. Aba la rinya gulun, ni iyu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buogon. Aba la rinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, ke uwaro kwa bubai lidan le murusu rugote nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguya me uwaro noma. Larigin abaliyan bi le resi bi rubai biyan milu fiadru. Abalariya gulun. Ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gulun. Ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Abalariya gulun li yubu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguya. Ke gunfli bubai lidan le murusu rugote nichi ga gibeti labu guyon bariya ha. Kemon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubai milu fiadru. Abalariye gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabu na guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai abanidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Abalariye gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gonhonha nyembanya. Gitahume isensu le luma bai luwe. Ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai. Lichuguba lau unlun. Aba me ligira gunlun. Ahele madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewari ga ti ubawa gon. Ni abi ba kei uruwa iga yegu angheli gu nawa. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara ga dunia sun gurigia. Aba me haundara gu gurigia halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Igo ugu, uge lebini la lebe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni learanse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dan lea nalama chubai rutun egini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya han nubai kai chiludu guti, rutu umuna no. Dagati madagra guni nuagun, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngoigi ni bu. Ida bugagia wariha bu lau magra bu, aba vichi ngoduna bu. Ida bugagia wariha bu kaiche ludu guti aba vichu gu muna bu. O madora kunga aba vichu gu dagwa bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba udin riha bu. Aba meti naniya gu hon. Ni naru hau furime gwarga kate leha dugu lun aba hada gya na mule no. Ka la luna bu bai nu ginye hadugu. Naniya ga meti hon ha luwe gen baya nubona. Dise huma nui. Ugi ele lun bai hasufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chati bai. Le aranse ru bai luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama chu bai. Mi chutun egini no. Nale na magra gu nu bai michu tu duna nu. Ebu gati na kechi ludu gati michu gu tu muna nu. Megeti na dau gu michu tu nu. Sangiti na dawa au midi tu arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya nu. Wabure me. Ida buka kia wariha bulau ilau mo o magra bu kechi ludu gati o madoi ragu ga o lau sandi o furisi rugu lu midi ragu wamani bu. Naniaga me hon ni nare hau. Lagu furumi wari gila kate ile madugu hubai hongurigia. Kala luna bubai madugu humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati in luha sufri runye in lun sunta. Ha meti rishawa ba inlegibu gebungio. Aba me haudi sielu luha gunda runye in lun sunta.
5: San Mateo, capítulo 27.
1: Dalaruga dubai. Aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugri ya wairi gu te lida hafiya hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, lu agu siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudoni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugiri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
20: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba ugiri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lon.
21: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu durugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
21: Sienti vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. Le diga lebegi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugiri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula so hita lubai liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itare lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
22: Baruga kuti darandi mwisu kulata ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagai hani lufulasu aba bugiri le adagu vikati lau timu wa lau, inaria kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon,
23: bugunya saharue tabai huriyu.
1: Aba larinya gu Jesusu lon,
0: Buguya kwa narigu arinya kubali.
1: Daburiti hichi kuhabuti kufadiri kuhama uguri ya wairi kutia liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba tilarinya kwa Pilato long.
23: Magabu bumuti sale harinya kubibwagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba titawairi don lanige gomadimati. Kagaburi lumuti meha gomadimati ligira gudu aba adangriti hongurigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
23: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luagu lala le lani na guseruni, aba tauna halumari ya rinya galun.
24: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama uguri ya wairi guti ya hada ugrigi ya lu hamuri ya halu lafri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia, aba larinya guhon.
23: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudunhu.
1: Aba harinya guhon.
25: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
23: Kabati na digalau Jesusu leungu be larinya guwa Kristu.
1: Aba honda gu sungu be, aba harinya guhon. Aba larinya gu Pilato hon.
23: Kati uribati la digi bai.
1: Aba ti mahagua ragun, arinya ga.
25: Dawa bai lagu guru.
1: dale larihi bali pilate luago sian la la dege ni kata luedi ge chagago aba la mure haduna aba la chibuni luhobo agibu ge gridia ariagena
23: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lau
1: aba hariago sun gridia
3: wagi hama warahi wanegba frumi rugwari guduru wa wugu luago lowe
1: aba ligira gaduni pilato barawasi aba luna ha abaiche hesuso aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua larigye aba hanigini lisudara agu gumadi mati hesuso tido luba pilato aba hondera guagaduni sunfudara gu gayegu lo aba hadari aba dagu funatu luagu aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu luma aba maburu luha burugu le lowere aba ti hahudrogo ligi bugo aba hehera halao aba haria golo
20: kabaga ila haruwe te huri
1: aba gie haswere goni anige he maburi ligia kicha goi labulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere guluago aba hanige ni lu ladara wagoni wa luago guruo dale afuri dena haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa hesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nyein hichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu hesuso lulato houcho rigulumutu matu lumutu dale dago hamali hesuso luagu guruwa aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafari hanu la dere guhadago. Itara liya la gumfili rulemehe la buriha bayi profeta.
8: Akure da tinya ubunuru ni, luhani kaba la hadagi, erede la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giru ni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigu ne nyei lubay la riyaga kala li duru bayi. Itara liya aburihoni ligia.
23: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
20: Dugie le ganyara bibagu lumi tempulu, aba ya barara magudumi li dauruwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuda tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
7: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loigie gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lube luagu hisi elalu, kei ania galali lube won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gea amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu hesusu here, lariaga.
9: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
3: Laguhe ugiri le lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, to diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
25: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
3: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyan murusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labowu handibu. Aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. le yin lubai harihanya sarago grigia leti habuti sudarago hama sudarago ha oni grubali hesuso da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubai aba hanufu de dago sarago aba harihago
6: inarini liru bongi ugirle
1: yenyanu sarago wuriya ariyago disegia ha afala rubali hesuso luma ge galilia gia idarago hamai Yenyo Maria Magdalena Hada, Maria to Lugo chu Jacobo, Lumo Jose, Tuma Hago chu Lirahi Zebedeo. Danle aguye deina lube, abaliabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasule giribe armetia, hada gieti gine ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubari waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yeranse hani loba lueiru emera agoni. Aba haudi habuti go fadiri go hama fariseo go lumo Pilato. Aba harinye go lumo.
6: Wabuti, arito go omuti luagu arinye gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulu go aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye go hongirigia. Lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
23: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudara go lun honigiru ni.
5: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasa gribe, lue yure mera agoni, ani aruga de ina linya weyo di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
10: Manufude da buma, subu se titum lau ala uriyenu kesusulegi, aga lagu ubi lagu duruwa. Uwa tiga, sarali tilariago ni. Igo umarihi flasu legini nubai lichugu. Aba mehidi mfurese. Aba mehariye kuhu lana disiklugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubaku wa galileo. Nyei wa tarifu. Ani haa buga ugadu le lumbe lichugu niku.
1: Aba haudi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba haudi eipa agwena ariya gain haud disiklugu. Sunti anyaha laa luago uma, lige larufu dagu Hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
6: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba laa harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirye weirigu te lida hafiye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
18: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huri yu chilulumo dan le. Aba lobo iti houdi unsu disipulu go, Galileon lo agu wubu le mehe wagu be larinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gun lu. Lo usun anyahe ilan hada gyan, lo gwati hafinya lo agu ligye lan. Aba le abi Jesusu hawagu, aba larinya go hon.
4: Rula li sun upafu no siye lulumo bowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ligia aba lafri du lida gen wagoina sun hani bonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago
1: kate isale kate isai seria rufu da hanile grigi ale gabafu tiginya lun laguma dironinya sifri guburibatinya ania gamba hamuti
0: aba lagambo honi walogo Jesus lida sun galilea frese frese danle hafri dumbo itida angeligili stuguya aba lidin Jesus Santiago Luma Juan Fabien Simon Luma Andres ron tiante lime di Simon tabiru han aba harinya gulun Jesus logo sandinyon la aba tilidin tuagun aba larigudni tuhabu aba linyuragun lidan mime oura ligia aba tareidagun aba tasarun aba tatenirun hon danle laludun weyu gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditia halautinya amunye guenerigu luyeri sandi sagaligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia ladiga subudi hamani katenye la luba laruga da burigali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen aba lidin Simon hama libirigu alwe danle hadari rubali aba harinyegu lun
2: anya intesaragu girigi alwahagu
0: aba larinyagun hon
3: keimon lidon buri fulaso le jarafo bay apurchi hanamu gogin yenye la daga lun lira niabi ubowagun
0: itara linya lubo iti aibu galumuti Jesus sungari lelea apurchi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun fulaso asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragun lun lariñak
1: gayarati varidagwagidna ahabu busen
0: aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun
3: busentina aridagwaba
0: kai lariñagu itara aba laraidagu sanditi ligi aba ti launahani Jesusu nyingie lari ginyegua arinyegaina lun
3: mabahu dagwa baiti ya nikaun nyudurigo barufu dagwa bungwa lun hafadri huriyo aba mebishigu ni badagara gudun lwagu baruma dun kaisi larinyegunu liluru dun Moises itara luba harihi ni gurigi ya lwagu arita guati bula
0: aba arigu lidi aba labahu daguni sunlea susere dubai lun hon sun grigi ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
0: Atirebeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie aba hagidarun murusun loigen tablugumuna louginye le nye lubai Jesus aba hareira guduni sanditi nye nginye tida lubarare dan le larihin bali Jesus hafinye aba larinya gunlun le sandiboy
3: ninao ferud nawali bifigon
0: nye nye nu hadagin arufud hatinya lilirudu Moisesi ha nyumbanya nye aba hasami naru
5: kasa wagu la dimure yitara
2: La napo kuinga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhon.
3: Kasa wagu hasami na reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le. Ferudu na wali bifigo o larinya wagun lu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwari guti lu ferudu na na figo.
0: Aba larinya gulun sandit.
3: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyon.
0: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
5: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
0: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
3: falabana.
0: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulugu. Laduga saragu hanya afalaruti. Danle harihi mbali arufuda hatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
1: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Danle, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
3: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
0: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba launabunia Jesusu.
3: Kayera tifunage hayuna rua misru huti lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Ani anihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lu hayunaro. Mafata hotu daugo binadu haru, tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri gi rubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri dati maba hairit. Meserun watu ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
4: Ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luweyu remera guni
0: aba larinya gu hon
3: malei hagidu luwagu leme ha ladugu bi David luwagu aba dan dan le lalama chumbay ligi ya hau son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atari lan fadiru wele inyu timabay. Aba leigin no fein to sagrau bon, tomaha o bon reigin no amo gurigi hawedigi fadirigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye larinha gun Jesusu hon.
3: Lu uguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bay lu weyu ligi ya. Ligi ya gapafuti naginye awle uguri garau warguti luagu luweyuri emera guni.
4: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu tidon aba haligilisi hurio. nyinyi ti aban wugiri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyugiri gya ariha ahi lagare ni haba lubai hesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu hesusu lun le hilali bai uhab.
3: Saraba, rara maba ya hagibu ginesungu bai.
0: Aban laligudu ninya ahibiri lariyenga on.
3: Kalun bila dugun walidan luwe emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagiya aba hamanichun. Abati lariya gunia hesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
3: Tulebe ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariidagu. Abati hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni hesusu hilagubwe. Aba atilindi hesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya galileno. Danle lagambu bwe logu onwe buburi katari le ladigi bwe. Aba hayabu ingwa grigi ya hudegye, herusalengye, idumegye. Lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyengu bai hesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba ugune luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubai larida guagudun, sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu, lurungu haguruni lun larida guagudunu. Danti hale lari harini haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahudu ragun ligibu ginye aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinya
6: Lira upungi upuguya
0: aba leveri duninya hesusu lumarinya gun hamani katinye lan lari ginye aba lamuderun hesusu logu aba wubu nye luboye Laguara honha umbanya labuse. Danle ondara lanya. Aba lanua dirun du su hadagi. Lun luma banya lan suandan. Luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun hareida guagudun sanditinya. Luma lun hasagahan sifiri guribati. Aniha hiri du su wugiri hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua hesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun. Aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu giri ge nyi. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu diru bali lidu yun Jesus kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariye go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem ge. Aba hariyangu.
2: Wuguri le, anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
0: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
3: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigu. Fulmi aguari garui hanile afani raguti lun, hagainda guhama gua, laguni chakuba. Ani sinya beginye hadunra ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame luma gua sinya bila durano. Lagumu chakwagu le rigube lira. Uwa tini aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itra ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gubigurigia. Luego de que lo hadimo de hauri por lago sifirizando, señaba y ferud no valla figo lira, le redero bajaduno lo sunda.
0: La rinya gubali Jesús lira, la diga harinya gulogo lubafu la mafia, lubafu sifirizando le lidambo. La rinya aba, tachilir un lugu tu Jesús, haula mule no le ni luboy Jesús, aba heredero un bogu. Aba hona gudun luago. Hati nyumba nyegeye gulao Jesusu aba harinya gulu.
1: Anuha tia bugu shuhau ba mule nu bogu di halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
3: Kagi anuhu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun hawagun ha nyumba nyegeye gulao aba larinya gun.
3: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bungi yu. Hagi anamule nu banya nitu nu.
4: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige leñi lubei. Ke gibeña lubei grige ñi. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to ñi bu dunaru. Aba lañuru tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu katen hon lau hempulo lariña ga hon.
3: Agamba humano, nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabati naguan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawei na mudun hiu uwar loma, aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Ani hinti lida agien, abur hati lidon mua buiti, aba labochon, aba lawei na mudun malu buidun aluba houti lida agien. Ani hinti lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
3: Hagariga iruguba nyaluha gambo, agamba hama.
0: Lari gine, dan lelere de rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba lari agun hon.
3: Huguya, subudigu de lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidin elamu ga hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambo, uwalamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiributu nulubungiyu, nuferudu na wala hafigon.
0: Aba, larinya gun hon.
3: Uwati saa gufuna da humani ile, idalubati gufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyu. Anyaya ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambo ni le neru bungiyu, lari ge hagambo ni, aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o heiba honuwa la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo tida ge hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya ke ilo le abu nube lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gien, ke ilila nadu le ichi gubei darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen o san.
0: Aba larinya gun hon.
3: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubeiti ni kata le ramu dagwati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi ya watilo masubu diruwa baila. Agariga iruguba nyaluha gambo, agamba hama.
0: aniya ga tiginye hon
3: teni hu mati anule hagambu bai ladiga le auti hamisra hamu lau bagi hamisra hoa ruwar yaligie me muruso lau itarali lubaiti legamati lichuku balau lu ahiti le mamati ibini muruso le lumabai lagi daru baloi
0: aniya ga tiginye hesus
3: itarali lalo habungio ke le susar dubai lu aba ugure le abu nubai lila na duli damu Ligia meme lu aruma gunyula o aga gudunwa nyula aria bula yebe o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia kama lumu ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati furumie aba lafridu idibu nyingi aba legele weha nyingi aba labuncho ila welau ila dati lefunale lila nadu aba latou honi wala duga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
3: Kasa la nega bila ruwa habungi o kaha muga himplu gayara bi wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dale labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu Dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le li chigubay.
0: Itara li yaha, la rufu dhan Jesusu logu la ruin hampungi yon, hon la usaragu hempulu, libe le dari le, nyin lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu dhanati ni kata hon logu la ruin hampungi yon mayusru ga hempulu. Aba la furan guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
3: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasungrige hagia aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelu ha du natido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu Tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
6: Maisturu, meberese kutu kusala uwadipire kuala.
0: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
3: Manibu, derege da guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinya gun hon lani disipulu.
3: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
7: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
8: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari kinyarugu lafri dun Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu ngaba grigia kawogute aba ansifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafri. Ladiga nyin la laga nowa. Ani uwati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni suwa da ha leibugun aryebu weyuagu agwara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu ibagwe na ligia lungwa lau dibu dale larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubaru aba lahuduragu ligibugi aba laguaragun lun
6: kosa wagu pemetera wamo Jesusu lira ubungi ulenyu timabe
0: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
3: Sifuri uribati, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali guduni Jesusu.
3: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
6: Lehiyo ninya, ladiga kibetiu.
0: Aba hayumra gun sifuri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nyahagia lun, harinya ga lun.
6: Una bawado biru hara. Rubo mawo lube belu hado.
0: Aba kilitu Jesus uma hon. Aba hafuri dun loi gri geligia. Aba rebelo ron hado buiru. Nia no hawara ambia mi lu buiru. Aba hagura gun buiru hagi a hon gua loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali an buiru hagi. Aba haiba agun. Aba de boy le asusere de boy uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere duboy. Dan le hachili rumboy le nyi luboy Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu boy sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali. Aba habagu dagu ni le asusere duboy lu grigi ya le buga gawagu boy sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu nu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu boy Jesusu ti do guni aba la yumura gun guri lebuga kawagu boy sifiri uri batia nu nu lidi nu ma ti Jesusu arinya ga regti nu
3: be babu bi un hamon bi dun aba me baba hu da guni sun le la dugu bi babure me bumbi buagu la lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun abahu da goi sunle la digu Jesusu logo lida sun fula su de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyaga
9: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaluruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lese hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaon ungoineru ligia tisandi abata gambo la dumure hon logo Jesusu abatia bue la naga agen hada saragu grigi abata gunru nu la dairu la diga tarinha gutun gorugo
10: la urugu mehna guru nu la dairu narei daguba
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua luogo areido guaulan aba ti lasandira un Jesusu luogo areido guagu dalilan grigie lau lubafu aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gienbanya aba laligu da ha larinya
3: kaguru bituago na dauragun
0: aba harinya gun lani disipulu gunu
7: Aria gupinha te luhi be grigi e ya alba kumuru guhanya la. Algu da hagi di kala aguru guiwa.
0: Aba laria gu Jesusu ge yegu lao. Alu ha kala aguru guiwa. Aba tiabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yu te ile asuse redubay tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tu.
3: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengili Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
5: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bay. Aba lariangu lun wugiri ligia.
3: Manufu dedaba, afinya ruguba
0: mahati houdin amuluma luidigia fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chilurimbo lubion uguri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya agura aba lebelurun aba lariengu on
3: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera momentu tia irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere halao Aba ti lafu ida gudunia Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguji irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma aba lebelurun le nyinhi tuboy irahu aba larugudni tuhabu aba lariyaguntun
3: talita kumi
0: mini lan lira bunariyaga saraba leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi haru du ziru mutau aba tawiri du ani digrige hanyimba aba lichugu hesusu dimure hereti hon lun mabahudagu hamani nikaun aba ginye lariyagun hon lun hichugun egini tun.
8: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesús uñenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani discípulo luma. Da la chilu rubo y luello emera aguni. Aba larufu da han tida haligiri singuri. Saragu hanyo grigia agamboy. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba hariyagu.
1: Alia funasan la frendere grigia le sunle. Kasan luyeri lichua ule luagubay. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro? Sara fangai galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyugu Jesus u hon.
3: Gunta tiya sungurigi lau aba profeta. Mama rigali ligia lita gen hagaira o haduhe la o tila na la haba.
0: Lige lasi yanu bai la dugu amu milagro nyei. Loid gali chugun luha bu hawago biyaan sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu sulani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna ha yan biyaan biyaan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loid ge badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya gati ginye hong.
3: Namele hebelu rutidun aba muna pusura. Reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyin gien. Aba me hafuridun ni kaliti lulei gien hukudi, lisei ni me magunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nyanara hau, lagu dame lala chilu na luwairu bungi ya lulagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni yigaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
11: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni bailubafu.
0: Hibiri ariyaga.
1: Elias ilemeha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
7: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba lariyangu.
11: Mwa le meha natira kutibai chikle saraya lida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa lun erodisi.
11: Mulumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufu detumeha erodesi luei. Ladiga aba anlawuguri richaguati ani sanduti huan. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangubin huan. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari luni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigu fedu hong kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kuti ha galileva. Aba tebelu runti yo erodesi nyehi luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to. aba larinha com tu
11: amor e rabai leva você ruma nichuco
0: ruma te lere um tu logo nichuco vai lá furme agora que catei le tamuri ha luma tu ibini lá tamuri ha ni lamida larui ha aba tafuri dun aba tarinha com tu tu gosto
12: capa sa namuri ha lum
0: aba tarinha com tu
10: amor e rabai nichuco com a leva de se rabai luma
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe aba tariyangu lun.
12: Busena lu bichu unilichiku huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani akamba guanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese aba launa ha uruwe aba sudara. Laudimure ilu la nikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba la nikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha. Aba haundara guluma. Aba habahu dagu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gu Jesusu hon.
3: Igo ugo, keimu uwe mera walida mafulasu le darangi lati.
0: Larinya gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi hasugu diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbay Jesusu tita geuguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu gu. Ladiga itara hanya lan kaimu gu hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru gali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
7: Pari halitia, eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafaba ilu hagai hafen. Adiga uoti nikata ya lu peyi.
0: Aba, larinya gungu Jesusu.
3: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gungu lu.
5: Bayara tifunagi uoti ya gai hafen hon. Você é o atamuga, lebe que tinha a chave e o adagi mano, luta ganha um feijão sujo.
0: Larinha ga Jesus hum.
3: Atrinhong é feijão hum, ei bari hum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
1: Sengu feijão hama bia udurum.
0: Aba lanyura do negrigi é sagadio. Aba hanyuru san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesus sengu feijão to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu aba latei yuni bwingi utuagu aba lagupa chagunu larige aba lamuru sonu lulitu nu hon lani disipulu luhafare hanu hadan grigi agi fare ingu hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube hauti sun hagi akimule larige aba habuin chagudun du sufaninye lau tife fein luma udru igiragu Sengu ya numilu ugurinya aikitinya baugu din hawai urinya hama irahunyu. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya aba lidin logun wibu afrida lubu ingyu. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ene guhali la hon lun, ehemha, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina, ligibu wakutuna. Lasu guraye behao, dale harihi bali aibuga ligibu wakutuna. Aba haritagun logo ufinyon la, aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu, aba hanufu dedagu. Aba ladimu rea hon, aba larinya.
3: Ganiku huma ei, manu de da huma, Aule.
0: Abaladi nu ibon guni hamu. Abalagalu marungarabali. Abatawiri duhani gilau. Adega uwa gilela kufuranda hamani milagro. Lelatigu beta ufeni. Logo gabafula lusunkate. Bererugu hani. Abahanyo roguni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tida geuguni. Itara asubugiruni lila fulasu. Logo hesusula. Aba haiba agolido unsun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi. Lubai hagamba luago. Nihi la hesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe, liran yebe fulasu, arabu yebe, aba hicha haun sadiki ya umet, aba hamuri ya haa, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladagiragu. Sunti haa, aguru banya, luagu, araida guati.
8: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati ya lilurudu Moisesi, haa, Nyumbu ibanya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harini logo anyangi la hada ge disciple go makufuli ruti ya lao echu ni lelani na aruma duni ligibu ge mpungi. Houti ya machibu ga hamai haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama makufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu ge maigi ibanya machibu ga hamai haha. Ani buriginye sarago luyeri echuni hafalaru kiburi lachibuni oweru saudi yoru boulu asie abati haliguduni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus harinyaga lu
1: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibie hahab
0: aba launa bunia Jesus
3: linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubui huwago lagu biangu ala higibu Lari yang hari, gerigi ha, hayu maru rugunya hici gay nebe seino, ahun tuhani ki tisa tu noi. Malah tihau tu ragun no, ladega lari rugunya hakumat ni wuguri yang harufu dah.
13: Aba lari yang gun Jesus.
3: Igre homale lugumat di bungiyo, luha falaruni binadu hakaburi binadu gerigi. Lasi bunu asaudiaro, wero lumakati lebe inalera. Maestro gugunya buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinu la gubri gu hilala. Ahinti huguya, arinya gatun lagu gayara lala arinya gu ama guriga lo lugu chino to lugu chon, sinyati nedere gu nibo, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara, mama li la lunti lidere gu ninyan la gubri gu. Lau lira, Mebege gudda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba lariyengu hon.
3: Agamba humana sun hugu ya kufuona ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, Aba lebelu rumuna dun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
3: Uwa tisang kufuran da huma. Uwa tisang kufuran da huma ni. Luagu sun lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia. Sin ala lawia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanigi. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri dun lidangi.
0: Laulira. Larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Ariya gatiginye
3: anati le afri dobelida gurigia viye dagudalumuti ligibuge bungiyo ladiga lida agya gurigia otida agya hanigi lafru dalagubri samino agabara hani salufri afara hani iberu hani igaduo iyere habuni iyeni marichara kula ibagari gumugo marasoluko anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidange hanigi gurigia liabi Ligia te avia da gudubalinha.
0: Aba lido Jesusu nyengen lobo agun tiro luma sidon. Aba lebelo run tidon aba muna. Ani mabuse run ti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumo sinyate la ramu dago. frese frese aba tagambu aba wuri logo tugu chu aba irahu gawagu to aba sifiri uriba aba tiabu aba tahu drogun ligibu ge Jesus wuri tugu ya mama huriyo siru Felicia aba tamuri haluma Jesus lun la sagaru ni sifiri uriba ti le tuei tiro aba larinya go Jesus tu
3: no tiene dragonia no muti ha huri forumia ma bui di tu no tagida ro no fein hawai isani go lo tisi go no hang only
0: aba tona buni tarinya
10: Ah, na bureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu ge banya dabula, gayara tigine. Ay, giti da geti fe feinto, ha guabon isaniko.
0: Aba tilarinho gun Jesus utun.
3: Adimore hadi bubuidi, gayara halibidi, fureha sifiri uriba titi da ginha birag.
0: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru, aba lasigrun sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachiru nu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus ngengie lau hawai brigi. Aba ladaru bia lirahu nyulu habu larige rigu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguwa ragu. Aba larinyo.
3: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larige rigu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nuladinu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda gu hamani ni gia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu hamiki saragu aba harinya gu.
14: Adlita lumu di sumkati buidi. Darilu la gamba gu dunia magamba ditinya. Adimure gu dalanya marinya ga ditinya.
8: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia. Aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesus hon lani disipulu gu, aba larinya gun hon.
3: Gudeme tinyo grigia hanu, ladega uruwa weyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falala hawagu umada. Ladega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba honda buni lani disipulu gu harinya galun.
1: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
3: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
3: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteigiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disipulugu, aba haudi uburugu dali manuta. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu, aba milagru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
3: Kasa wagu hamuri ha gurugi ya lani ya danle milagru. Ni naran hau, lagu marufutu ba ila milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Buli hamuti disipulu gu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Goni gihumati loiha lebini fariseo guluma li lebini erodase.
0: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
15: Ladete mandugo mafein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
3: Kawagu harinya galwagu manugu hama fein. Uwa galigufuna da huma mefein huguya. Itra linya santidere hanigi. Mari hitung sa law hago, magamu tung sa law harigiruko. Mari tagong hamali sa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrinyon faninya tauti fein habudon.
0: Aba harinyogu.
1: Duhus.
3: Agye dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atrinyengi a faninya buin habudon.
0: Aba harinyogu.
1: Sed.
0: Aba larinyogu hong.
3: Ua meme gilisa kufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihiti luun, Jesus. Aba layumarugu luun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gudumi Jesus marihiti ligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
14: Ariha no mute uguri, gamalumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
0: Aba elitu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larihi grigi eligia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam, aba lona ni Jesus aguyu, arinha gaina lu.
3: Ebelu rabati uburu mo, marinha gombei meluni abanyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesus haulani disciplu mo, nitongui, Nerohi flasu le geyegu bai lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba laligu de niya lani disipulugu larinye gahon.
3: Katana sa harinye gongorege?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
1: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinye gongon.
3: Anti huguye. Katana ti lida harita gon.
0: Aba larinha gon fedru lun.
7: Buguia Cristo bai.
0: Aba te larinha gon Jesus pão. Lu marinha gon hamani ni kão. Aba lagume ser Jesus warufu da hão. Larinha.
3: Lonte na sofreron sarago. Aule o guri garo warugute. Weiri bai hichi gon guri ya weiri gutinha lida hafinha huriu me beresen ni nao. Itara lubaginha houseru ni na habuti go fadri go hama arufu da hatinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lagu na farua balahi lagu bai, gama lumo, na saru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinha gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagu lani disipulu. Abalepe tu ni feduru, abalarinha gun lun.
3: Disse ba noi mafia, buguya, masami naruti bukeila sami narubungi, basami narunkei ugarinha.
0: Aba ti laguaru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gu hon.
3: Le busenti la falaru nina bulia ilai kate nyi la barule iluguruwa falalana. La duga le abusenru ti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ahin ti le e feri di ti li bagari yao boa gu nuege luman luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagie hu la lu grigia la ganyiru ni sumu bau. Le feri di rome luane, uo te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni gurige luago te sefron luane. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya mua la tia aniga figo tia ha. Na anego baginye busiga na lao au le uguri garo wergete, dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banye.
8: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
3: Ni naran hao. Laguanya hila hata ge ha yabanya wento. Maui banya dari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari ginye. Aba lanugu ni Jesus Fedru Santiago luma huwa. Logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibu ngamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinha gu Fedru lun Jesusu.
7: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedru kala larinha gu bai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
16: Alihani lule hizi ye koine, aduga humui ne lumboi bai
0: lida ora ligia da le harihi bai geyegu unyi marihi hanya amu unyi loi dige Jesus da le areire ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagu hama ni le harihi bai ni ka un dari me sara ali lida ge uveni.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Narin hane hon, luago nyubi halila Elias, apas adigo nigrigi son le habu sen robe lao, que tenia con el herero bungi luago itera luba la sucero don lo.
2: Lari gien, aba hagi budun le nyengi habo hibiri disciplu gu, aba harihi sarago grigi geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru do Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu gudunia larinya gahon.
1: Kawagu hasige ne hama.
2: Aba longna bun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
3: Maestro, mihanero na nugu bun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mererun gudala. Nyelu mutu larga de sifri uriba tiligia, lahu churu ne muarugu. Aba lafri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uriba tile loi siya hamut.
2: Aba lona bu Jesusu aba larinya gu.
1: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
2: Aba hanugu ni lu. Dale larinya bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu muaru gu. Aba lagara baha, aba lafri ha akuto lilimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi, aba larinya gulun.
1: Atiri dan lau itere.
2: Aba larinya gulun luguchi.
3: Lumege nyiro gili. Gipel wayasu lahu churuni sifri uripa tilige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi somukate. Budeme wa mabun itere gobawa.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
2: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
3: Afinye tina. Idrago bana lu tima lagongu du nafinye.
2: Dale larinya bay Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dun grigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Marinya gati, aninya gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigia balidon.
2: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragun hanya aninya gutiyan logu hilala. Aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung.
4: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
2: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru ginyin furia igi luma yundaru ni lubungi uga yara la lafurito.
2: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea gin.
4: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lunua veyo.
2: Uwati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufudeti ya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesusu.
1: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
2: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
2: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
1: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
2: Aba larinya gu huan lun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi

0: aba weberi dironi lu madigun digi yalani
1: aba lani yagun Jesus
2: meberi dire homai ladugo watini aba le digati milagro le dan niri lu ladimre hauri banuago le mama be wagani wa magiyenye ni naru hau lagu furume guarga na le ishi guti ama weri duna hon le dan niri ladiga lani go homa Kristo le behuba afayiru wahu buiti Furumi wargle afigon guduti aba hada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la guru nwa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu wanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawe hama heweru haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guda bugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafio wati lau biangu bai bugudi. Lenye lu bai mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebeluru lidon laruwe habungi ya lau aba agu, Sigu lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bai bago lenye lubai mowe hama hebero menye kusha diligi ya watu. Laduga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humogu.
3: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun hudea luma luagun oba le nyingi lobe la bauche veju libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya le nyingi lobe. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu luagun Jesusu. Aluga ocha guni lao aligu dini ahi mariba lobe lumu ligira gugugiri tuma lumar. Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya lariya gu bi Moisesi hon.
1: Aba harinya gungu lu.
4: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lisi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meheredero kai aba anegu grigi. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Lagi amon lubai lafani raguni wuguri le launda rubai pongi.
1: Dan le muna da hama, aba ya haluk dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigi ra uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi ira hanyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gun hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga hayitara manya ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwe habungiyo.
1: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labinirunia lau lichuguni luha buhawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
5: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni lu nibihini bagari magumuchaditi.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kawagu barinya ganu buiti, aba riginyum buiti, ungiyo. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, muero haba, Madimre haba iyeni luago ni aba meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
5: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu lau isiani aba larinya gu lum.
2: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
1: Dan le lagambu bali uguri ligie kata ile, aba liru damu. Aba lidi lao iru ni, ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu bai, aba lariya gu hon lani disipulu.
2: La narme san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe ha bongi.
1: Aba tawiri duhani ki disipulu gu laule lariya gu be. Aba ye lariya gu hon.
2: Nirahin, lene gu sa lebelu run wa lidon la ruwe ha bongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhu yon aba agusa segu laule belu run aba risi te lidon la ruwe ha bongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
6: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinya tia salva rungurigi hongo. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lansin ro bongiyo.
1: Aba ti lariya gun Feduru.
7: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailuwa falarunibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
2: Ni narin hau, lagu furmi e warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchin, o lugucho, o liranginyo, o lufulasun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Recibe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
1: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falaru balinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
2: Ke lao bai hari hei. Wa muderin elon Jerusalem. Le nyemba lubai nedere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habute gu hafadiri un kuri yo luma hon aru da tinga le lurdu Moisesi. Ha lubo nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama bai nye huri yo lun hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswe ragu badina. Aba me hafarun na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
0: maestro busenti walumba degun aba fulese iwon
1: aba ti larinya gun hon
2: kagi habu senu bay luna degun ni hon
1: aba harinya gun lun
0: lun dame la barueha lausun buweirigun Lung banyura gudunibwa aba luegien bombere aba luegien bubona.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni unien gifite le lube natu ni. Oti habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
0: Gayera wabai.
1: Aba lania gu hon.
2: Lung ti hatu ni unien gifite le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba nya, laransare bongeyo.
1: La le hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegu hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu waka maha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahi hida, mama luba, leabun seritu lu wiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agi, le abun seritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warguti, lu naseri duni wa, niyabia lu naseri dun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago grigia nye nye aba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariyak
8: Jesusu ledega wagu Davidi gudemi nabun
1: Saragu hanya adain hati yang lung lamanicu. Ligia tuma laguwa ragu.
8: le diga wagu David, gudeme na bon.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya bon.
2: Wahu malun lun liyabi no.
1: Aba haguaru lun marihin tiligia, aba harinya gun lun.
9: Ragi baguras, saraba, lagua haya bon.
1: Aba lachiru nulido, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesus. Aba lalig duni Jesusu larinya galun.
2: Kaba bu sarube na dugo bon.
1: Aba lona bu marihin tiligia, larinya.
8: Moisturu. Aga yo guagi da boi narihin no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Kayara tibidi, arida guadibu, la duga finya dibu nuago.
1: Lidan ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
3: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere aldo le wagibu ginye bai. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba houdi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena bau gudi luoi umu aba hafara gaduni aba harinya gun hada ge hanyi banya uma darugu hon
0: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
1: aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni buri gu lu Jesusu aba hichu gunu hada logo buri gligi aba lawairu ni Jesusu Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hacho hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasugun Jesusu ligibo gugini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
8: Uwairi gunilu bongiu, biniwati wagiri le nyembibu ili daliri wabule mebongiu, biniwati aruwe hene le nyembibu le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi gunilu bongiu li dalinyu aga isielu.
1: Lari gine aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanio au du su discipulo go ladga taru halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gine aba lalama chun Jesus Dise gine aba harini aba titibu igo gabanat Aba lidi ariha ahe gine tube Kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
2: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuga gu meha lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lung hasigiru ngrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
2: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na hafure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume serong alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiri tu haniki laule larufu da bai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru guginye. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gie tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu tidibu igo to bine lagu bugu nyari, sanha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinya huma logo bongi yo. Ninaran hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginye, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo an afinya nitida la nigi, ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu boi. Itara loba. legi a nariye go bay hon lo ago son lale hamuri haluma bungio ahin afin ho bay lo ago recibi ho mali la itara loba tamele hafuri e dunya la ahin ani hin lubay la dega aba grigi hon le misiti hon ferud na homa ilungi ferud na lanu hugu si bungio le sielo bay ahin uwa ferud na homa uwe bay gin e ferud na lani hugu si bungio le sielo bay hifigon
1: aba hagiri budun Jerusalem dale aibugo ina lubo e Jesus templo rugu aba hayabu habu ti go fadri go arufu da te ni lulu du Moises ama amu uguni ha weiri go tinya lita hafinye uriyo aba halu go ni arinya galu
10: ka u bafu badago isunle o kai chu go u bafu bulu badagni
1: aba lona buni Jesus arinya ga ina ligia ho
2: nala go dande ni aba kate aha na ho na ba Nene go be hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka uno habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume seru adimureha amagu. Aba harinyagu.
7: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. La duda subuti hamani sunguri ya logo profeta la huwa abati harinya gulu Jesus
7: ibidi eti won
1: abati gien la niya gu Jesus hon
2: maniya gu nobe gien hon kala augu bafu na duke kateile
3: San Marcos capítulo 12
1: abati lagume sonu Jesus adimure ha hon grigia hanyo imbanya la un himpulu abati la niya gu hon
2: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baby li shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba agi dino lularibi cha wagun tira baby li don tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba li diga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hamagiye na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seruni. Aba hauna hani lari gon michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamuro gon dubu luago. Bogu hamai lichugu anaba hamai. Aba yelona halaburi mechari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gen aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hani. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hon ora aba lona hani. Aba larita kung lagu inebe bela hong la duga lirala. Aba harinya kung nadag me itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba ti lalag da ha Jesus.
2: Kaba ti la duga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara kung niya nadag me itinya hilagu bay. Aba me lichi kung ni ichari hong amu. Malinga humagi lisa letari ngu bilerenu bungiyo. Dubule meha auboy mebere sen hama abu nagutinya legia lidubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lunharinya gu guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lun.
11: Maestro, subudi wa muti logu arinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele romana onima buidu.
1: Subuti ilumuti Jesusu logu binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
2: Kame sahicha hasata ranoba. Baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namu ke.
1: Aba hanugu ni lun. Tanle larihi ni aba laligu duninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gun lun.
11: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gun on.
2: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu. afinya ti ati sadu se ugu logu uala asaru ni lidange oweni abaluboiti arinya gunlu
0: maestro abiru hati meha Moisesi won lwagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gata ulumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyiga le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyiga Ligue me masusera da luma le horua. Maria tinha sede que boi hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagum hon ora, abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibirigu ha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Abalania gu Jesusu hon.
2: Le guato la duga le bini tau te lena no bungi hon ni luago te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu con hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli go cielo. Ahin te luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisés se luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te boi aburamo, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habuli idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya galun.
9: Kata isalida ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
2: Ani hale weri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligir gunye abure me. Hinsia la lubaiti babure me le bubungi te bon tau sumba negi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weri gutimabe. Ani le libia malida weri guni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisinye gua bongo. Uwa ti amo gumadi weri guti loi biamale.
1: Aba larinya gun arufu da hatiligia alun.
9: Buit baninya guni, maestro. Binarin luagu abar ginyin la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wisi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungi yu, sugi lau sun wadagara gudun, luun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latar.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
2: Madise adibu lue lila na ba la ruwe habungi.
1: Aba maniki henya la lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gubaya rufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niyabaga niyo labu gu yombugudi. Ida lubati ladugo wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
1: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsia ti hon lun haibu gu tau dau wa dururu tu, luma lun labuse roguni wa hon umada lau saragu inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawai, lunti hadaura gu lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to laga isensu, ariye go hicha hangrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu isensu. Ijetiabu yaba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu kubiyan gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tido gafu to. Laduga sunha giya, lidagele igre gu bai hama hichika. Ahon tuguya, lautugu de meherutu muti sunle tuma bailu yebe tabi mato.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duyen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
0: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
2: Aria gohinya san lunta nari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ti houdi, logo wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
7: Businti valu bariengu ni von, ida me la la suser de sunle tu templu to. Kaba saseini logo chiluha li la danu la gufliru sumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba, ladega sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba heyedun, uguya, dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu lau tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, ladega nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le lobe la sufri runua. Gonigi guwa huma hungwa ladiga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seirunu tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwai gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gye lagumu chumubou, lapuri chahuwa bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami niragu bai humei. Aniyaga humei le larinyagu bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hilagu bai. Iere go duba lun sun ubo nuegi. Le hafa go titari lumo lagumu hon ligie ba asalbara. Aburhati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligye le nye lubay mou la lu nye la le alih bay kufuna dala. Hamet Yehudea banya, lu timet ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugu hadagragun. Fugiabugu me uriya ha dagayna tiali don wayi ligiya ha mahagarahi yutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, luma malagu nuburugu la susere da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusere dudigi ya lime gine, lari gine. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, ladura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o anigi ta, mafinya ra huma, ladiga hayabi bai yehe ti aniya ga hawogo lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha yeni me. Ladiga basai ni luma milagro lu heye dagu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi ni huma, aniya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, au le uguri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himpu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse du balan sun le lubare gen hongi gungurigi eha lani na dan le. lasigri ba sielo loma ubau ahin nerero merede bay magun fleronga ahin ti weju loma aura len lubi la susero do son katile ibidi ti nika on ni hon lani bungi angeli go hasielo banya ni lon lirau bungi rugunyele ugutile asubu direi luti lubai ti aran senyu huma akago duanyu afure da lon bungi la daga ibidi ti hon ida mela la chilura aura ligi Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara kia lafuri don lubi nye kia, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawati gumari. Arinya ga ligi ya lule luagu bai bena lun launi giro. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga bidi yati hon kaba la aura nagiru buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari buba la, o luba la laruga o binafi la. Nyubi yudugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bayi hong ariyaga numuti hong songu bayi agagu duwa nyuhu ma.
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba yi taiguwa fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bayi. Aba harinyagu.
12: Malik da wumay lida fedu, loy hafudu girigi.
1: Betani anyin Jesusu lubyan Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liyan lubo ilu agu dabula. Aba tiyabin aba wori lao aba budeyin, buin lao ibiyin le hemet, le seruti, aba tadara uni budeyin, aba teseru ni ibiyin labulugun Jesusu. Aba haganyin dun hada anyin, anyin banya, aba harinyagun hamagu.
9: Kame sale feri diru ibiyin hemet ile? Gayara ti hamuga gu lalu gurun luagu saragu sinsu lu hidera ugu gudemeti.
1: Aba hebe chungi. Aba larinya gu Jesus.
2: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lu hidera gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau. Lenye ilu muti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugu bai wuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abati lidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu. Adimure hama habu ti gufadiri gu lun la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Lale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba harinyagun, lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la ledere geruni Jesusu hon. Efurumi yeti weyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yesefurumi. Aba haligudini disipulugu Jesusu.
7: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa, Luwegine egini le lani na luwei de asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya gu no tabure memuna. Larinya hare maestro, agonege rumu to lubo nyen la leigin egini lani na luwei yuri asefuruni hau lani disipulu gu. Aba melaruvu don aba rumu weiritu hon, togin wamuna to aranse nyutin, aba meti haranseroni egini waba nyen.
1: Aba hafri don disipulugu, da hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu bai kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyen. Da le lagunye dubai, aba lachini run Jesusu hao duusu disipulu. Da antile, luagu yanu lubai dabula, eiga, Aba larinya gu hon.
2: Ni narin hau, luagu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bai numa.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
7: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hida agye duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lu bai ti, au le uguri garo uergu ti, Laule tenye kubilere rubungi yinu agu. Gama lomo, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagre honi wagube ila.
1: Tale anyaha luba iga aba la nugu nu Jesus fe in luha burugu aba le tengiru ni buingi tuago lari gie la guba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai
2: au huma nugu bule
1: lari gie aba la nugu aba beru tau diwen luha buru lari gie le tengiru ni buingi tuago aba lichu gunu hon aba hatu sun hagia tida ge diwen tuguya aba lariye gun hon
2: nitale le nani na iseri darado legi au yiruwa bai hawagu sarago ni darun hau lagu matu digia na la diwen dari me weile lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin ha bungi yu sielo
1: la surun heremu ha uremu lu bungi yu aba haudin logu wibu le giri bai olivu aba di lariye gun Jesusu hon
2: sun hugu ya hanura haba igira humana me ari ebule la daga tarinha hare leren rubungio na faru bai hauni ru mudun hilagu bai aba me here deru mudun chagago la rigie me nasaron lidage oveni ni di bagali lea hubaragi
1: aba ti larinha gun feduru lu
7: kayara ti higiru ni busun ha ahin au migiru no badibu
1: aba larinha gun Jesus lu
2: ni naru bau Arya bumemele, lubaraga la yugura hagayu pia wei aso, uru walime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu,
7: ni ahin lulu bai naume buma, meye da gumba dinabau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bai. Aba tihashiluru lidong aba flasu giriti, heto samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
1: Aba la nugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la dita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida la nigi. Aba la niyegu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ogun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba la muri ha luma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba la riyangu lida la furi edu.
2: Bungi baba, gayara bu muti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba la dariru niya disipulu gu arumu. Aba larinha gun lun fedu.
2: Simon, barumo gunyasa. Siati sabuga beredero ni aba oura gago duanyo. Agago duanyo huma. Afuri de huguye me loi heiguwa don lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo la seferi. Ahi ugu po. Debilite.
1: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo. Arinha gaina meme lei dimure le larinha guba ifurumi. Danya lagiri budun. Aba ya ladarionia arumuga ladiga luari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun. Aba lidi liru waweyasu aba lariengu hon.
2: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidirigali shiluhali ora luna deregerunwa aule wugui gare uwarigote ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
1: Nyengili hesisu adimureha. Ligia la chilu runhuda si le aba hata agen duu si disipulu ku. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma vebe. Hauna hahabu ti gufadri gu arufu da hatien lilulu du monsesi. Hama amu gugurien weidi kutien lida hafinye kuriye. Arinya galiti buga huda si hon ita.
9: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari gu duni aba mehanigri.
1: Ita la linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yara fadun kuda si lu hususu. Aba la riyangu lu.
9: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu di ni hususu. Aba hanigu ni adoyu. Kama lumu. Aba lalu kujunu aba hada age. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba la riga yi lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la riyangu hususu hongu rigi ya hage.
2: Ka uwaubu hiyabi tau efen. Luma webe lumu hanigu ni adoyu. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nya hawweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madal hamutina, kama lumon, la suseru dupe ile luta gunfli un lereru bungi.
1: abati higiruni sun disipulu gu hesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba niburenti afalaruti hesusu. Darugu laugua tarugu aban sidi aba harugudini. Gamalumu aba lesefurun hawoi aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni hesusu ligibu giyon fadirile inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugriye ha wairigutiyan lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni feduru Jesusu disegye, chilu tubururugun luba fadirile inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu, mura dutia laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyagu.
9: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumo tempulu toa, toa hadigu mwugani. Apa mendarana magudu, apa tempulu lida iru weyu, toa mama hadiga wugani.
1: Ni itara, mura dutia laule harinyagu bai. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, aba larinyagu lun Jesus.
10: Mona butibusa ni kata? Idalia salenharinha ku bibogo.
1: Aba lerederu Jesus o maninho. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
10: Bugie sa Cristo bile lere bungiu. Le lubo ile salbaro ni agrige ni dage hafigo.
1: Aba larinha gun Jesus o lun.
2: Aha. Au. Ani huguya ari hobadna aule wogure garo wargote. Nyu loi gen longwe ne sonti kabafo. Ariha humeme ni abili na duweri siyelu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyo, aba larinyagu.
10: Kamu wabuse rubi, lulichu gufe lagu gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idali harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume seru hibiri asure guwe. Adoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
13: Ariya ga baye kala ga yo boy buago
1: aba buri ha ga yo ha sudara ligi buago nyenye federo bururugo ligi atia bu aba lu musun fadri le inyu tumabe la letari ni bale abacharo go la rugurugo watu aba tariye goni aba tariye gulu
14: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaretuna
1: aba leye da gun federo larinya
10: ibidi atigrige ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu badimirha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagu on a nyimbanyu.
14: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagu. Murusu onra lari gen. Aba ya harinyagu a nyimbanyu lun feduru.
15: Inarini, duya bahada ge, ladiga galilene na buguya, itara niye badimure akeha ge.
1: Aba lagume serun federu, inyeragwa, luma afinyura.
10: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu federu, logu le larinya kuboibuga, esusu lun.
2: Lubara gen la yuguru hagayo bia weyasu. Beye de gubernao urwa weyasa.
10: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: Larugan binafi, aba hondarago habuti gufadiri guhama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu ugiri ha weiri gutinya lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hangi liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanuguni Girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesusu larinya galun.
16: Ukuya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabun Jesusu larinya.
2: Ukuya guana rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilalig dini pilato aba larinya gulun.
16: Mona buti kusani kata. Ariha bati nila biduru ichu guti.
1: Mona bu memete Jesusu ni kata. Aba tawiri du laniki pilato laulira. Hejuti pilato igira gda aba adoriti sagu fedu lelwe yure sefuru. le hamuri hagri ge hada ge aduruti yini ti aba aduruti giri ti barawasu uara hama amuha afara habanyu giri ge ilagu boy lida inyura guni logu gumadi abati hajabu giri ge aba harinya gulu pila tulu ladug kanya haladug aba landug duni
16: usetu saluni gira gudni haru ite huriyu
1: larinya gubali pila tulira ladiga subudi lani logu ladiga la gimugo ederege habuti fadri kurig da hamanya habuti fadri gugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagudu na barawas abati larinya gum pilatu
16: pati habu serube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
1: aba haguara gu
15: dago be lagu guru
17: dago be lagu guru dago be lagu guru dago be
1: aba larinya gum pilatu hon
16: Kati huri batu ladugi do.
1: Aba ya, agua ragu.
15: Dagua bayi lagu guru.
17: Dagua bayi lagu guru. Dagua bayi lagu guru. Dagua bayi.
1: Kaiti pusing la pilato lerade rompui tu hama grigia. Aba ligi ragu tu ni bara wasi. Lari kiati, launa ha aboi je Jesus. Aba letere geruni, lulata ra wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidung tuduru dulu mauruwe. Aba honda runiwa sun sudara aba hadira gwa gudni tawa ba dugu funat aba hadud na bari di law di di aba hitu duni labulu aba hagume seru aguar halu hariya
15: da pagari la haru te huriyu
1: aba hagayo ha labulu gu law aba wewe aba haswe raguni aba hahudura gu abusura lu lari gi heher halau itara aba haraga chuno dago funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gun luago aba hasagaru ni lu hadara guni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu ya arabu gi tanle las guru bunyingi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu ni Jesus le donga aba flasu giri ti Golugota, mini la lira, lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lu, gama lumu matu lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihin gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
16: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luege lomere, abara luege ubaguna. Dan leburi ti hasugurin grigia, aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
11: Bugele harinya gubwe logu fui bong me la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bongwa, rariba luege guruwa.
1: Aba ginye heera han habu ti kufadri guhama arufu da dun di duru du moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
0: Sefu tuyamu, Ani sinyati le sefura gulungu. Rarila Kristu, haruwe te Israelina, luegi guruwa gweto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu lariyaga.
18: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyagu.
19: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwe darugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu, ulachuru nu larinyagati.
15: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisuda ra romana le rarabu iligibuge Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
20: Inare ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria, Tolugu, Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu.
9: Lugu chuginye José. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go amuti tame ale Galilea lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo abaliya bi José abawugure inebe wati hada gen linyu aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingyo tausung laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dans les larines gouboy, l'un logo inarunila, aba lichu ni pilatu lugu bu Jesusu l'un José. Aba tilaganye a José aba angamisa finutu, aba larira gduni he lugu bu Jesusu loige gurua. Aba lobura guni tau, aba lichu ni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu José arihi frasule nyi luboy labonua Jesusu.
3: San Marcos, capítulo 16.
9: Dans le last group, il y a un agoni. Aba hagany ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, Ibin lu houdi, ahuru de logo lugubu Jesus. Veyu di maso, lafuna de la ruga, aba houdi logo lumua. Aba de harinagun, amagua.
14: Kaba sangidre dubuleke lubenri mua.
9: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lido umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinye gunhon.
16: Manufude dago huma. Halu wahinza Jesusu le Nazaret na le atara wagube logu guruwa. Uwa tia sara lida geoweni. Arihe huma isa flosu le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi, harihube nyi kei lariyangu ni hun.
9: Aba houdi uriya hagiya aiba kwe na nyi nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Mariyangu tiye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufuda gun lungu afurumiye tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani, mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta gu Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha, eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudi, aba havisarunia, hahibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu hama logu dabulu. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma, tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigubali lari ge lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
2: Heba lida son ubau apurichi hai uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batise ihagia me ha salbaruba. Ha mafinye tia ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditian, aba me haraidegon.
9: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba linyuru lwe igen lonwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesusu meme idara gwalumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi, lau milaguro lebure adigubai.
12: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Gibenya garige ouchu tiyan haburu hakate lebri ladigubai bungi uwaganagwa. afaguati ha haburha itra kei harufu daniha arihibali brikate ligia lumagela gumeseru apuriji ha hagia luago au alag dahadi naginye buidu buidu ligbugri sunkate le asusere dubai lumagela gumeseru ani afiyatin luago maribala lu naburha nu gara da tobu kei lubudubu subudi bamugei linaru kate le arufu dahabai bum buidu buidu.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Judea.

0: usurun abalahin gi chu tiro tura girgu abali abi sifiri sandu tuago abatari ngu lo umala li hereti.
1: Binila di bubungi usugu hausun hinyari. Binila liginye irahi le bidamboy. Katanya dina lutiabin lugu chu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun abalahin gi chagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abatitania gu Maria.
2: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu yale lidamu. Umagi yegwele, harinya gubasungri ige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga li bungi yu, le sunti gabafu. Kate waina muburiti nida, sandu tiliri. Ani suwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banyalu wairigu hama. Habu gala mabanya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
0: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larege abata giri budu habiyun. Aba lagufli rudan lu tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagamu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, Lagu livido veio, abalerece biruni sei ni tuago loustarun, busetin ebeti hichugu sacaria si lago que liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
1: Ua! Ua, baleri!
0: Abalarinha gutun.
3: Kagi ewago, ua tiniaba rada que bidunha yugiri tihua.
0: Abahala gudani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu lago. Abalamuria ha abamurusun fulansu. Aba laburu ha luago, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri gunilu bungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sungha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga.
3: Kata ibe funasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
0: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru arinyaga.
4: Alao hawamei wabureme le habungi te Israelina, la diga nyubi heliwong, wagie le lanigu, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwong hadage, la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungi hada ge lani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayo. Itralia gude meha bula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue lidara dun le sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufudem. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongu walu, sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio, ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudi gida ba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di uruoi romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretugie, lobo wagugie Galilea, aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, keile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburu du, uratuma Maria, togadara du boluma, luhamari du, ani dagainanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria. Abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu guni tida lage, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, la duga uatila ubaru hutida haba chuludugutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, bolaruga ho, onigiria halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielugi hon, abalarungo gadagudun, luerigu bongi wau, abahanufu de dagun, abalariagu angeli ligia hon.
6: Manufu de dahuma, la duga ni heoganu buit manugu hon, lepo na basarabu mudani hon su ligi. Luago agro hoa de la aba salva la gule un unye la deida David Cristo le ha poreme que el diseño ni le la riengo el hum atare el beirar le guía ubro gotita lage rom le da heike de la ibia ni
0: y da ora le guía abaha salira gu sarago angeli gu luruga bufurumiati angeli abahichu gu uweri gu nilu bongiu hariaga
7: uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana darangilu uweru
0: Danti lehagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
8: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagubi la subudira gudda wa burme bungi von.
0: Abahodi freshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan leharihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai ho niri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu ho niri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
9: Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, Aba lichu gun Jesus luago, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun.
0: Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru dubungiu.
6: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
0: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagu bai larinyaga liliru dubongiu, bian wagagwa o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mongwe bai la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabureme bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani semeon, aba lichu guetenkiru ni lubongiu arinye gaina ligia.
10: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
10: Irahule lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba gibe hama mahati heresi biruni itera luba la subdiruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itera luba sunkate le bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lirau penuli, hadagien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafridutu templu ruginye, abatere deru nye eseribida lubongiu. Ariyebu veyogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali lagubrigun, abata weri duhanigi aba tariyagu lugu chulun.
2: Kame sabaduge kate inlewo unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati lariyagu Jesusu hon.
11: Kaji ya wagu halohan, ibiti yeti sahun luagu lungu tilana teni lulu kate lelani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe lela mule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Trakonitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, lelire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariyenge ina hungirigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikate ile itara kei meha laburiduni profeta Isaiasi lariyenga.
12: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriki luba, labu incha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasura wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi sarago girigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gung hon.
13: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yara fali bai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali na higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibule mabui dunti li. Lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
14: Kata iti lumba i wadigani.
0: Aba larinye gu huan hon.
13: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le geyi imboi. Luti lafare yanguni luma le maigi ibu.
0: Nibitianguinha agubur hatinha licenso na gumadi, luha badi serum, abaharinha gulum.
15: Maestro, kate lube wadigani.
0: Laniega huan hon.
13: Magubura huma, logele lumbe agubur hani.
0: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
8: Agia wagi, kagi lube wadigani.
0: Laniega hon.
13: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lao siadi, ni lao lichugun lidunu grigele madurun. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudha, areto goluma alagudago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinha gu huan hong.
13: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe labadi serunu, lau sifri sandu luma lau watu gemet, ligia kristu bai. Gabafu tumati nui, dari luma dina na, ni lun nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu, chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigo, aba me la nua diruni lida age ife, aba me la rei duni trigo tidon lagai, aba me lago duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladugu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladugu nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagamboni walaingu aba umalali sielugie.
12: Ukuya nirawe, le hisi ya weinu, le auwe nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lao Jesusu, dale lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa tiluagu lirawe la Jose, Jose lirawe Eli, anianyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bongiu.
5: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageirawati. Raiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe, maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilaringu mafia lun.
16: Ahin lirugu bai bongiu, saligwa gudabai dubu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
17: Tarinhare lerenu bongiu, mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni dumure le laringu bai bongiu.
0: Larigi abala nangani mafia Jesusu luagaba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leubawa gubay lun lida aban, abalarinha gulun.
16: Nichi gubay sun ubafu luma sun uwey guni lebon, ladega ibiha nali sun le, aniga yarati nichi guni lun le unti nabusera. Ahabu lubay ti ahudurogwa nigibugin, bani bay sun gubay.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
17: Dise banoy mafia. La de gatarinha harelenero bungio, lunugo babungio le babure me bahu drogua, ani lunugo baginha peserivita.
0: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalem, abalawaire gudani tablu gu templu abalarinya gulun.
16: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu ya ge lungana bung. Kadega terin halereru bungiu, lona bai bungiu lani yanghen ligu, lunghuni girune. Hanegu bati bu haha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: Abalarinya gu Jesus ulun.
17: Tarin haregin halereru bungiu, maucha gu bai abure mai lebu bungiu ten.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni la dega lu Jesusu, abalegiru ni lungwa lago atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luago li da son fulasu lege yego boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin luboi la weri dan, abalabelu rutidun haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulu la liha ti daleren ubungiu, abahichuguli libro profeta Isaías dun, dan leladar ubarun, abaladari rulenye lubailarienga itara.
17: Anihin lani bungi yusifi risando nuago, ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu, ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyati dan hanigi, lun afri dagadunia adarutia, lun nichigun arihini hong marihitia, Lunesefurni hau serua bunye uribu. Luma luna dimure haluagu lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunghanyi bunya ariyagwe, abalagume seru adimure ha larinyaga.
17: Gunful heli dimure le higibugien ugunye.
0: Adimure hetiati sungu buibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimure le larinyagu buhi. Halu gudagu obriti hamagwa.
4: Mama sale lire hosele.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Subuse tinu lwagu harinya gu balan nu. Surusia, agari nugu waba bongu. Harinya gu baginye nu. Agamba di olwagu burikate le duka balu bai kafari na umu. Adika baginye ya bagaira.
0: Aba lasigiru adimure larinya ga.
17: Nienarin hau, lwagu wala niyaba profeta eresi biruwa tibuidu la gaira. Shoro numuti lo guanyahin la meha saragu uriña ha hila guanyaba nyo umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya lagu uru wa irumu dimi aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mouna halumuti bungiyo Eliasi tumo ni aba hada agen uriña hila guanyo umarigo hagia haga nouba nyo Israelu. Lono hii tumo aba to aga noubu nsarepta jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwe tiniyaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
0: Dan le hagambu bali sunha nyibo nye templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera aguni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Higira bawa, kamesa bemestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa, subudi numudib. Ani subudi numuti lo agupukuya la lirao wipungyu le sandubay.
0: Abaladenha Jesusu Lucifer iburibati, ligia, abalarinya gulun.
17: Maniba, furiba lidagya uguri le.
0: Abati lahuchuruni sifiri iburibati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungubay. Abalafuridu lidagya mabule serugalei. Abata wairidu hanigi sungubay, abaharinya gunhamu ago.
4: Kabri sadimure ile. Adimure tu wagri le lau gumadi lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
0: Adimure ho ati buidu lago Jesusu lida som fulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili si huriu aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lula reida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu tuagu aba laden halu abiru. Aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia. Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinya. Aba lichuguni luha buha wagu kala aba hadagye, Abalarei da gufrume guarda gusandi le hawaguti, saraguhanya ginye hau waitinha, hasagar wo sifiri uribatinha, ababari hagura gun itara.
18: Buguya lira bai bungiu.
0: Abaladenha Jesus hon sifiri uribatinha hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, la dega subodi hamani luagu ligia la Cristo bai. Dan le laruga du bai, abalafri du Jesus bongu di loi uburugu lidon abafulasu mageira wati. Abahalu hani grigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete mbe herederuni lwai lidi, aba larinya guhon.
17: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiyo hon lila na libiri fulas, laduga lon lira non na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai henesaretu, Abati hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu dari guanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni. Abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu danhon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha Abalarinha gulu Simon.
17: Hei ba meme anago. Aba me haguro no hiseni nye.
0: Larinha ga Simon lu.
19: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariba. Eni manyungu tiva ni kata. Kamalumo unke buguia lube arinha gubali. Wagura.
0: Aba haguro. Dan le hinyoro gubano seni. Nye no sarago udiru tida. Daria belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni. Hon hibiriha tida banheto aba ugune. Luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
19: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huan. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Abalarinha gu Jesusu lu Simon.
17: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubai abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumuno gulun itere.
15: Napureme. Gayara ti bare do guagna abu busen
0: abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun
17: busentina areida goba
0: ke larinya gu itara abalagidaru lepura loi guri ligia abatilarinya gu Jesusu lun luma bauda gulani kate ileni kaun larinya galun
17: yuduru goba aruta go bungwalun fadri rubime idevese le wagu belarinya galiluru do Moises el wagu barumadu Ariga hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi ya onda rugutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nutifari seugu ama arufu daha tililuru du Moisesi, Nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu o lagu Jesusu laulareida guagadini esanditia abati hayabi fiu wagurinha bareina aba waguri deregda gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumun madari tinha haliege bela hebelura ladiga hibe gurigia abati hawari rutabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nile hawagu boi, aba larinya gulu sanditi ligia.
17: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Aba ti larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
20: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi ladimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo loe di gebungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
17: Kasa wagu hasami na reitara. kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawal bifigon o di saraba baybuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo wuruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
17: Saraba, barubun bubarari, bayba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin. Abalabudu nulubariri, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy. Abahadimure lagu luweri gubungiu. Abaharinya gun lautuweni anigi.
14: Ariha adiwakate weri gutiugunye.
0: Larige kate ile. Abalafri du Jesusu lida ge flasu ligia. Abalarihi aba agubra ti licensu gumadi. Giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi luboy laguburaha. Abalarinya gu Jesusu lung.
17: Falabana. Kemo numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinya liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, Hama lani disipulu, abaharinya guhom.
10: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
0: Larinya ga Jesusu hom.
17: Hama gati banya, memegi ruti ya sorosia. Hasandi banya, agia megi banya sorosia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tinya. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
20: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungiu. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalaniya gu Jesusu hon.
17: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, laniya ga.
17: Uwati ibuguti murunsu gamisa tuigin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon guweru binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guweru binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guweru. Ligelun ti lubay tijugun diwein iseri titon guweru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, Aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
20: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
17: Maliha gidu san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagreu bong. Hau ligia titagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
0: Arinya gatiginya hon.
17: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidanyaba veyu, le emera guagale, abalebeluru Jesusu tidon haligili sihuriyu, abalagumeseru arufuda. Nyiin aba uguri hilali luhabule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didalu weyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luhu giri le hilali bay uhabu.
17: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
17: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidaruan.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luhu giri ligia.
17: Tulebay buhab.
0: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alig dago hamagwa, e da luba la ganhara la hagumu julau Jesus. E da dan ligia, a balidi Jesus logo aba wubu a furi da lubungiu. Dan le laruga do boi, a balagua do hon lani discípulo, a balanua da adulso, hada geha uma yan lagura apostologo, a linha hiribai, Simon le meme Fedoro, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afago beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederegu hau di daba fulasu wasati, ninha nuguinha sarago grigia, nimbitinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguinha tiro, luma sidon. Sun grigia ha, hayabinha luha gambu ni lapurigia Jesusu, luma lula rei da guaga de Nihassandi, habria sufri rubanha hau sifri uribatinha, a rei da guatinha guinha. Alugatinha sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu beilau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
17: Fulese watun hugi ele gudema be, la diga hani hale laruai habongi. Fulese watun hugi ele afago be ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watun hugi ele ayahu be ugueto, la diga hehera haba. Fulese watun dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugi ele risi bai. Ladiga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihi ni. Fugiabu gu hugi ha kimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu gu hugi ha aher ha banya kwento. Ladiga hayahu ha balau iru ni. Fugiabu gu hugi ha danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hai yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya no lubei, insi ha bomba nya hon, insi da hon, ka buiti hadaga be lau lira, la daga ibi ni gafe go tia, itra linya gi hadaga. O ahun la adaga buiti hon ru ha daga ba nya buiti hon, ka buiti hadaga be lau lira, la daga itra linya gi hadaga gafe go tia. Ahun afure de ha hon ha wagu ba nya harita go lau hi bi bala ha magi, ka buiti hadaga be lau lira. Afure de ha tinya gi gafe go tia ha magwa, agora ba nya ha gi ya herese biro murusun ro ya lau. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata le menyogwa. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyugu bay, ani lirahi nyu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
17: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu bai keilu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida be bago. Idalinya gayara lubei barinya gon lo bibri, sagane ilira re ifile bagu rugu bei, ani masandi bumuti durusu le bagu rugu bei. Biangwa tigibu hugi ele, sagaba I durusu le bagu rugu bei furumi, gayara lamuga barihi ni lira re ifile lagu rugu bei bibri bui du lo basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lunguri balanli. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la li. Sun tidibu wewe subudi wati luagu li. Matu hau tu igu luwege hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buidu bai kate buiti la rinyago bai ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai kati uribati larinya ko bela diga kati la uribati tita bela nigi la diga la ulegi be betita banigi la yanu habiyum kasa wago hariya ka lwago au la habure me be ani madugu humuti le nu bai bai nariya ga li hon idalinya la le nyubu bai nu ani diga le nu bai bai itra linya ke yama ugure le abu na go bai muna achi hati hulili furumie abalabu nu ni wagabu li da dubu dere buguti dale li nyuru bai duna Abalia bi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi chaladuga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, italinye keyaba ugiri le abun maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru biduna, abalia bi fuludu lau ere ituago, abateiwa dun abatagoni chagun sun sui nagubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyin aba ofisi Roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriu, luha yumurugu lu Jesusu lu lidi aligda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausun hanigi harinya galu.
4: Gadana ti lubi daraguni ufisile. Laduga hinsi ya ti walo. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru wali gilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu luba ufisi ligia abalona ha ufisi ligia hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
17: Napureme, madilini hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya alu kabunungu. Rugu bai dimure aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyubuiti. Dale nariye gulu numusu lulu ladugi ufurume gwerge katei aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariye guhon.
17: Ni naru hao, Ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiri ti keila finye wuguri le.
0: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan leha chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligia rugu titira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
17: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugu bali, aba larihi gulun hilali.
17: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariye gina.
1: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Ariye gatinye ginye.
21: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
22: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligi de bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lulubay wagura buwamu.
0: Lidna meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, lida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
17: Heiba, hariye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu da wame lun luagu ariha ya la marihitia, eibu ganya la maibu gutia, arida guanya la lautia lepura, agamba nya la, Amagambo nya habanya, agu jukwa nya la hilanya, loma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huan, aba lagu meseru Jesusu adimure ha luagu Juan hongirigia lariega.
17: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau dau wa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adoro gong, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Lina linaru kati, kahidi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Juan, gie ona gale le wau beitarinha galerena ubungi yo. Nona hanyo nona gale bubara gie, lo laransi ani uma buba. Ka inarinha guni hon, uwa gile profeta wiri guti loi Juan hada songurige, ani lau son lira, wiri guti mati le una buti maba ilida laruwe ha bungi yo sugula u.
0: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba harinha gun, lo agurricha la bungi yo, la ularinha guli yumu luge Juan, Lagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi seruni a huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu, lagu hafulese. Aba larinha gu Jesusu.
17: Idaliansa hagabri grigi halani natale, kasa le negabi. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fitu hon, mabina hatu. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bayi, lea meha meigi bayi feng, matun ligia diwein, aniaga tunluagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yaule uguri garao warugati. Le egi bayi ani gura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinha hama agubir hatinha licença no gumadi au. Gamalumo, a chuba nha au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinyen hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirg duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinyen luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu,
3: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
0: Abati lariyegu Jesusu lu fariseu ligia.
17: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
0: Lariyega fariseu.
3: Ariyega bainu maistoro.
0: Lariyega Jesusu lu.
17: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehete. Aba hata agenya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri di hati ligi ya hatuwe habiangu bai. Aniaga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligi ya.
0: Laniaga Simon lun.
3: Lida naritagu, legibe ti mabai ladue ha.
0: Laniaga Jesusu lun.
17: Rishati le barinyagu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
17: Ariago bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu nashibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu wagda tumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
17: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
7: Kata isa wuguri le, ibini lubay figou ferud nati.
0: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
17: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronuago. Baiba darangi lanyo.
5: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulugu luma, Hama wuriya ha, larida guwagi dubayin handa ge sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umariya, to giribu umagda lena, hada, to ida gebo hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo gine huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbiti lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu ho la ohemplu la niya gahon.
2: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afur hai nalani, aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gu niya asigretin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagron la duga lumabay fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaro ni hiyu le ahichu bay uwar luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le, lariye gahon.
2: Uguya. Subuti gada lali bungi yu kati eramu da guati le luagu ti bai larua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereron. Lau hempulu larinyo wagua kati luagu ti larua iha bungi yu hon. Lu ibidi bai lan lila kati le harihi bai hon. Lu ngini uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinyo gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lereron bungi yu. Ila uti le aburha bai lidan uma. Agia gariki hagambu bali lereron bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagida runitida gen hanigi luma finru hama, masalba run hagiyame. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia girgi hagambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon, malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luagu murunsu nda, gamalumon dale hausha wagon, mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia girgi hagambu bali leneru bungi, gamalumon, Murusu murusu apa bule idena hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Hagia grigi ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buitu. Adega hagia kasu lau lereru ebuga hagia kei lubudubu. A luba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya go Jesusu.
2: Uwa ti grigi ebe du ti lampo. Abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma, Lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe grigi. Aba larinya wagu lun.
22: Anuhati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo aniadiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
0: Logaba veyu Aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulu gu, aba larinya gu hon.
2: Kemun lo bafuru gun lagunu.
0: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gu lun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkatei. Abati larinya guhon disipulu gu.
2: Hagai sahafinye.
0: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
19: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, ma dalti dagu, ma gana o ligia ti damuna, gabu sandu, la gana wa. Dan le larihi bali wagari ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligi bugin, aba lagu aragu larinya ga.
18: Ka wagu ba metera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu ma sufri re gudu banina.
0: Larinya gubay itara, la daga lagu madriyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago Hawaii Yasu, larga de Nisif.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nigriga,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hey, galo agaba wubu. Yerafa, abahayumu no gusifiri hagi yelun, lulona hani hadon buiru ho hagi. Aba lanha ro Jesusu, aba ti hafri do sifiri buriba tinha hagi yeloi buguri ligia, aba rebelo ro hadon buiru ho. Aba ti haguro gu buiru ho hagi yehongua, loegi aba gudongu, aba haburi halidon laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru ho kate ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kate ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadari ru niwugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, taula dorugu, areida gwali. Aba hanufu de dagun, hati buga arihi bali, aba habau daguni luagu tilareida gu wugiri le gawagu bai sifiri uribatinya hon. Aba hayumra gu lile na fulasu ligia lu Jesusu, lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba ti ladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumuro gu vugiri le, ida gebe hafri da sifiri gu, lun, lulidi luma, aba la rinagu Jesusu lun, lulerederun, la rinaga lun.
2: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le la digubi bungi yubon.
1: Aba lidi, aba la bahu daguni la digubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan la giribu dubai Jesusu, lo bafuru gun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agora banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti kuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubiye, la diga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, Dusu irumu tau lau lesen hajita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siahamutu areida guagda. Abata yarafadu lun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesusu.
2: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
3: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia. Alg da hagi di bukala guru bai buago?
1: Aba la rinagu Jesusu.
2: Guru alu nuago, la diga sanditi na lafuri don ubafu ni danginye.
1: Dan le tasubu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu gen sungirigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba la rinagu Jesusu tun.
2: Nirao, Arida wadi bula duga bafinyaro nuago, bai ba darangi lenyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariengu lun hairo.
4: Hila abira, maberese digi eba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariengu lun.
2: Manufu de daba, afinyari guba, aba metarida gumbira.
1: Dan le la chiliru bai Jesusu lubia un hairo, migiru ti luhe beluru amun luma. Loidige Federu Santiago Luma Juan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi. Abalariengu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma. Mowintu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau. Ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu. Abalariengu lau umalali hereti.
2: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia. Abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalariengu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesuser dubai nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalondero niya Jesusu lanidusu disipulugu abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya lumalun hareida guagudu sanditinya. Abalona haniya apuriche huganu, luagu ti laruo iha bungiu, luma areida guagda sanditinya, larinya gahon.
2: Manega huma ni kata huma gwa luagu huweyesan, ni badon, ni saga, ni feng, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Urumia guare gumuna tonyehin lumuti

0: chulura rede huma nyi dari hidi lida ge fulasu ligi lenye lumuti meresi biruni wa huma tamele hafuri du lida ge fulasu ligi ya aba me hafuri du ni kali ke luege hugudi aru da huma mo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligi igere huma nya kai hadari ra gon hongo
1: abati hafuri du disipulu gu hagya aba heibugu ni sun lirahin fulasu apuri chi heine huganu luago ti asal baroni Alei da guagre da hagi esandi tinha lida son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu son kata ilela digubai Jesusu, ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinye noriengu tinha lagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tinha, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba larinha gun erodesi.
2: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago bem nagan aba labaha da wago sarago kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gun, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Aba ti lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, arei da guag da lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atare da, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, aba harinha gun lum.
3: Ona ha baia girigia ha, nindu ha mamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha guia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinha ga Jesusu hon,
0: ruho ma egi ni hon.
1: Harinha galum.
4: Sem grigio fei o ama, ama bia udre. Ao gober gido ga em rei ni hon su grigia ha.
1: Hawana ya no sem gumilu ugurinha. A balarinha go Jesus hon lani discípulo.
0: Nyuru go da homanya dimi dimisa.
1: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungubai. Aba tila nugnu Jesus sem gu fei tuguya. Luha burugu. Ama bia udre. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bongiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha fane ha hada grigi. Hau tinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingi da tinye dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinye nu lani disipulu gu, diseru lui, aba larinye gu hon.
0: Ida linya saharita gongurugi anuau. Kata nasa segon hagia.
1: Aba harinha gulun.
5: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinha gu hon.
0: Age huguye. Kata nagia lida harita gu.
1: Larinha ga Fedoru lun.
3: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvaruninha girigia buguye.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
0: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bet na uguri nye uerigote lida hafinha huriyo, hapu tiku fadri go, hamaru utatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bo hilagu bai, aba menasaron lida ge owe ni luagun luru wa weju.
1: Larige, aba larinha gu hon sungu bai.
0: Le busente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega leabuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegie, le sefru bai. Kagi ya hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feriti ra, o laguni chagun la lungu wa. Le aniga tibusiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Nibusiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chi hama angheli wa hasandu banyi. Ninaren hau, luaguanya hila hada ge hayabo nyo gwento, mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragun, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marum gutinya, ariha hamuti luweni gu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguni hagi eloi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
3: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma urwa di basen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, Sunti anihala adimuleha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duwiri ligia.
6: Anihani lel, lehisi ebainu, agamba kumei lelubayde.
1: Larige ladimuleha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, Aba herederu maninyu, mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
7: Maestro, flesa hiabubano, arihaboy nirule ligi erguinyeboy, anin aba sifiri uribati luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha tiligirunya. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
1: Abalo na bu Jesusu lariega.
8: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya. Atri baisa adane nederu huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida melaguma cha mafiere ni lehida bayo. Baruba ibero nyaho.
1: Danyebele lidi irahi ligia luung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagaduni, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni, irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubay, lauluweni gubungi. Sunganya ha la, lautuweni hanigi, lauleladigubay Jesusu. Aba lania guhon lani disipulugun.
0: Agamba humay kate leboidu. Nadere geruwa ba, awle wuguri garuwa rgote, aha burugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelariya gubay, ladiga darunyo liya hasamina, lukate ile, ani hanufu detinya, luhariya gulun, lulafuna guagadani, lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutiginye leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
1: Abati larinya guhon lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesus ulun.
0: Neberi dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama ginyayin.
1: Dan le layara fa dubay, dan lula nagani wa Jesus usielun, aba larig di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu lirere fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinya ga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme abame na falaru nibu.
1: abalarinya gu Jesusu
0: igira banya hilagwanya lo habunu ni hegebure ahi buguya baiba apuche uganu lagu tilaruwe habungiyo
1: aba yati larinya gu abalun
10: nambure me buset na nafala unibu gama lumu na ibuga yebya yoro gu honha wabi yebe
1: larinya ga Jesusu lun
0: le ishi gu tiluha bulagu wa wawuhugule larigin aba larinhi larigon mabui dunti lo lila na me laruwe habungiyo.
11: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue Catele, abalanua diru Jesus uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubaron, bian, lidonsun ageiru lumaflasu le lumbi lidinhi, larinha gahon.
0: Inarani, gibeto nadu le lumbi la luba honua, ane loguatinha na dagmitinha, ligue lunti lubei hamuri haluma bungi lulona na dagmitinha hagana won. Heiba, nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua, ni senso, ni gaidi, meredaragun huguye me ayanuha ni ka uma darugu. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, ariyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahinsin habutin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humay leishi guti hon, arida guagda humanya sanditia ha nyintia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, aniyaga me, ibi ni likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi, ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiru wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hon urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu larui habungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuyesu lau ugundani, arinya gina hagia.
4: Wabure me, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhadi nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia. Gunda huma lwagu anihin la hiri buruwa nyu siyelo.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani abalariyegu.
0: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele la bure me siyelu luma muwa. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna wagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kate ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nugu chin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kate nye la nugu chin nuedigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kate le harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
1: Nyen aba arufu dati liluru du Moisesi, abuseru ti lochogu ni Jesusu, aba Lazaru aba larinya gulun.
4: Maestro, kaba sanadiga lu gayara lani bihini bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
8: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi abalinha nyen.
1: Aba lona bu larinya ga.
4: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
8: Bu iti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kei ti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalaga dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
4: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati lona buni Jesusu larinya galun.
8: Nyenye aba wuguri araga chiti Jerusalem gyalun uburu gun heriko. Lagu luwa yasun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bayi tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligiya. Dale larinyi bali wuguri ligiya, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligiya aba hada agen ladduga wagun levin nyengiyan. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligiya. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abin, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni. Aba lawari dagaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Larugan, dan le leibuga lan Samaria na ligiya. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bay wuguri le. Aha bu agastar amu loy le nichi gu bay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
8: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer ho wali dan barita gun.
1: Larinya galun.
4: Le gudem hebu baylu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
8: Bay ba. Ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresiberi aba wuri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Wiri ti teteniru lutu bere segun. Aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun berese gunabuga, arinyaga batun lu tidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
8: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen luba imagida rumba ilatwe.
11: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
8: Goni vi humati ya lui halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladiga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wara hoa bataablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banyan lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lue ila hanuhu da dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu, lausun lira, Mabule induti bungi ni aba hada agin. Ahin ti huguya, ibini idiburi le habulu gubay abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubayti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hagibuga gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibuga lani bungi yu angeliku. Ahin ya harinya gubay hagibuga gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibuga lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago awle uguri garewar guti, gayara ti ferud no wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinya ti ferud no wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabu te guha ligilisin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba
0: o kaba la haringa da mele la chiru ora lu ha dimura ha la rufu do bai sifiri sando le lu bai haringa gu ni hon
1: aba la ringa gu aba handa ge grigi ha gya lu he susu
10: maestro aringa ga pa lu ni bu ganya lu li chu gu ni ni fara nu li da ga la ga
1: la ringa ga he susu lu
0: ka ge ichi gu bali ne ke ya gu ser gu tuti o ke ya faring ha ti hida
1: aringa ga ti gi itra
0: Koni ki kwa huma hongu wa loi igadu wa la duka mama loi gen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon laringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le longu wa rugu, kaba safu na naduga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu subudi nale kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ilo, aba me naduga amu waina mutimato. Aba menaridu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi gua, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sunle buma bayareida nyu, kaba saunle reder. Itra linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudemeti ligibu nyabungi.
1: Abalarinya gu Jesus honlani discípulo.
0: Arinya gatina lobeite hon. Madihre do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hon dunur, mabu naguntinha, malubaha, magai ligi haigi, lausun lira, ou da lomutinha bungio. Mebegi timate ufunagia sigulau dunur. Uwati ni aba hidaginye gayara tilishiku ni ibini aba aura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurego. Ani lausun lira, kei narinya guni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego, mewende tunti kei aba li dagia. Ahin ti itara liya lubai, la daure kwago duni bungi sagadi, Le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya ugu yad gamen samadura gwagdun la logu tafin hugu yele madihri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahin ubole larigin anu burikata ile ahin hugu ya ani aba hugu chin leso buti habu bay lu sun le hemegi rubai alwa ha umai lubaiti la ruin ha bungi furumi aba melichi guni sun le hemegi rubai hon Manufu de da huma lubaiti ni rahinya, lau sumibe huma gunda ati bungi lon lichi guni larue ha hon. Alugra humile humate, hizi ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensi toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhiveru tia, uha gea hamuti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun siyelu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chuluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chulura o lubala laruga, ahi ya ladari ragagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiviru tuya iveruha. Agagu dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati lalig duni fedru Jesusu larinye galun.
3: Nabure me, wawonu gunyen bichige hemplu le, odi hon sungubay.
1: La niega wabude me Jesus ulun.
0: Non furumi aguari go o nigriti gonfliti. Un fana da ligia, le ligru be li yubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agonflira lau luwadi kumari dan le la chuluran. Nenaren hau, lo agu lichi gube lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia lo agu lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu, Halabu gien banya laria ha uriba, leredera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore leibindi yeti lo. aba melichigo ni loiri aga ya baichuni luago. La siya direi melun la sufri luni leha sufri rubai hama gufli banya. Musu le subudi ya buba ilun kala la busen rubai liyugu dire ani maran seronte ma bahudin lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi ya tilun aba ladugu kati leburi lunti la baichun luaigin ma wairi ubai la baichun le unti lichigo wa gibeti gibebe alugu tilumagin. Le gibeti igiru tilabu gen lariyan ha gibeti mabe alugu tilumagin. Ni abia adona kwagita watu ubowogo ani busenha dina hamuga ndurungu alila watu ligie lonti nasigun luigin aba onwe bon ocha waguni memeni ananigi lagumuchu arita kwatun san luagu ni abia la ichi kadarangi la ubowogo manugo tina darangi la faren gwa na nugobe lumagin kwento sengi goti da ba muna afani na gobo uru wa hawai biama biama hawai uru wa noigin lagara ba gobo uguchile luagu lira isani luagu uguchile Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, agru tuagu tidinyu.
1: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego lagu lahuya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego lagu laro gada lah, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidin lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinya guwara gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyun agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisu rugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyigien darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
11: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugirien galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya sun huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lezi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dagoni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madariti ni kata tuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nye luwago ni kata. Aba luna bu ni le onigirubali ishari aba larinyego. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure habuidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyibanya.
13: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyibu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweyru emera guni.
1: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. Abati la linha go Jesus.
0: E da linha li Gabriel la rua bongi. Kakate omu bai gayara la no shagwe. E da linha kei aba li rara ti la mostasa. Le labu nu bai aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun li abi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba ya la linha go Jesus.
0: Kakate omu bai gayara la no shagwe la rua inha bongi. Itra linha kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidan uru wa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
1: Aba lon nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lu benari sielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha gu nihun, sarago haba busenti in hebelurun sinyabai. Larigin la douru ni tabure memuna lu benari, huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinha ga. Hoche ti wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinha game. Arinha ganali hun, luago ibidinha humanu, ibidinha nu halena huma. Disse humanu e sun huge ala dugubi uribani. Ligia baha yahuaha, akanha mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laru inha bungi. Huguia me asagarua bogudi. Hayabi bagariga luige obo le nyenge lube la bocha veyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luige norute, luma luige suru luhanyuru ega lida laru inha bungi. Nyembanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi ti ha meti furumi ti banya gueto agia ba agumo honi
1: didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
4: bai ba yage na diga busete ero es la froni bu hilagu bai
1: aba larinya gu hon
0: hey ba harinya ga melu wu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tinha hada agen agarigia, arei da guagda ao me sandi tinha larigin haruga, lasora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga, ladega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gua humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyi weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nyi taruna. Mahatu. Igira lahatu mpungi. Ani narinya ne hong lagu marihin digi ya humadi na lah tarime la chuluru dan lon harinya gong. Biniwa ti le nyibu bai le dan liri wapure me.
11: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgedania Jesusu, arufuda tiye liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wagwagudun aba vugiri lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagudni, Aba larinha gulun, lulidin, aba larinha gulun fariseu gulun.
0: Furume guarga hidanginha, ain eigua de liligun bagasu, o liligun la burigo lidan abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainhenginha furesa.
1: Aba hasinha logu hongua, luhouna boni. Dan le larihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, aba larinha gulun.
0: Tamen le bamisuro houn lidan aba fedu lani na mariei. Malu haboy lubido aga ubaru, nyubu in lien aba ya misero houti wirigu timati boy. Aba me liabin lea misero habalu, larinha game bon. Rubu i bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misero houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabin le, a misero habalibu, larinha game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyubai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiribai lanugun.
1: Arinye gatiginye lugu gurile amishu rahabali.
0: Tamele bichi wabadineru ni ofedu, ma misur habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega ha misur habadi buginye, bibi ubati bafayiruaha, damela badugun fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba mekunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiruaha, damele hasaron harishagwa banya lidage oweni.
1: Dan elegambu bali abahadage hanyumba ya logu dabula katele abalarinya gulu hesusu.
14: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati larinya gu hesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwebu adineruni abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineruni abalona haa nilumuso arinya kaho amisra hootia. Kemon aranseli son kate. Son hagia abaharinya gu lagu sinyala haudin. Darinka furumieti, sunlia naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Larinka aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulese inu, ferud nabana sinyati nidi. Larinka ya aba, sunlia na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na lelagirubu dube musu, aba labahu da ni sunkati lelun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinka lun musu, Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalenya ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ngu iyubudiri lu musulu giya bai balida son o mo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabili don no fedon buintamu ganuba Ladega narinya hane hon lagua bai la niya ba hata ge han na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalarinya gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asami nara, atribu ila lagasteron lo larihen ahen kabahu bailubay lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher haba ha arihu balin lao. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahen la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bay lubay lagende o hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahen tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arinaga lon luma uri bon hama, lunhe belurun lidon darangelo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migruti son le luma bay lon la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguban ya luha gambo, agamba hama.
11: San Lucas, Capítulo 16
1: Ariye gatigine Jesus uhun lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habinye dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali liyubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nyeng badoe runi niyubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiruti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigine, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguye, atrinyem baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luagurugu gadiru weng. abala subdiruni iyubu diri lagu chulan lau auni giru tiligia lida liga buri ladugu nikate
1: abati la sigiru Jesusu ariyega
0: ariyega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugu buiti lon dame lan lagu mochon irisi ni lon nyen hama eresi biru tonti da muna tolani na sonda le gunflube lida le mi bebe gunflube ginye lida le gi bebe le marisha rakube lida le mi bebe marisha rakube ginye lida le gi bebe Ahon lubaiti magunfliron lau buri irisi nile mama baiti mati mati le lani na ubo ule. Kabagia afinyera huwago, lule deregeron irisi nile ti mati mati le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magunfliron lau hamege amo, kabagia ichige le hani guano riguhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidunu wa lupungio luma luon irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusunkate ile, aba hehere haan lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba tila riengu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti hagibu ga gurigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bai gurigi ke kate weiriti linsi en hong, iere guti lupungio. Luma gen li lurudu Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui habungi. Ani son grigia, houcha tiyan luhe belu nun lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfli run lan, aba letera li dagia li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabunu. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gien luma lasaru nyu loba gien, abati laguwaru gun larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabun, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya dabun lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digi nilu ilira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye, Lunyehi sinyati ni hanyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumare hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lun, anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abrahamu, gamalumon, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abrahamu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
11: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwa dan, anihin bilan burikati afiga guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurugia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gien nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga ba mule, obibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi arinyaga bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lohamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la keisi abatila mostasa, Kayera ti hamoga harinya gurtu ti dibu webeto. Gidaba yagi ya lau sum bilagle. Baiba ahicha barana ha. Ani lasusere dunya hamoga. Ani funagi abahi dage ariya gurtu lulu muso. Dale lagir budon arabu gien. Lari gelawo ha oloni gironiya ibinya nigo. Beluba nyuruba eiga. Uwa. Ariya gariko bilu. Aranse bay neigi. Aranse nyubugia melu beteni runu. Sun anahala eiga luma ata. Lari gieme. Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati dame laso lun hadugu nile uwagu bilarinyago bumbi yuhun lun hadugu ni lunti harinyago musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea dane lachiliru baylida abaliriru fulasu Aba hayabi disi wugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu warogun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dalelarehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Heiba ahuda guahon fadirigo.
1: Dalelehoudinye luboi, aba hareidago. Nyiti aba hadage, dalelarehi bailagu areidago ala, aba lagiribu dulenye luboi Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, La umala liheriti, abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, abatilariengu Jesusun.
0: Ma disi nya norei dagutinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilariengu lu uguri ligi ya.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusun. Ida bala lagumesera larui habungi abalarinye guhon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulugu.
0: Lachiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadinala. Ibi ni luaguru gaba weyu. Gama lumo, masusera dube lida adan ligie. Larinye wakuba hon, aniha Kristu ya. O anigita yagata. Midi huma harigi. Mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo. Lun luwagun le aba. Itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dale nao. Keime hala susera dun lida lidani noe. Itara lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule. Au le waguri garo warigati. Dame haligia. Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari eidon dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburigu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaru guninye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gariga le bogu di baitoe luba, ahi anihi lubai lumege munada me belura la sagare. Le gariga le arabu bai lida aura ligia, magiribu da la lubiun. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ariya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguria arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
5: Haliya basa la susede da kate ile wabureme.
1: Larinye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondara kwa wadubi.
11: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labayu dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idu lubungiu, su wandan, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lon, mebene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba uri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yuti di lumong agus regoduti le, lulichi guni tirichatun, luago abma tuuri bun luma batagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun, larigien, abalarinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagi agarigi yuno, kayanu hameme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tirichatun, ebe lam gatiabi gumuli nugurasan.
1: Abalarinya gun Jesusu,
0: aniha alarinya kubai agus regoduti le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ari yabu weyogo, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi gubi ila haricha hon, ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada agrigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richago hama ligibge bungi yu, anaganya amu garigi ke inikata, Lariega.
0: Aba hodi bia uguni ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bungi. Seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina bia uwei asulida adimaso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lidage kada sale belu ritunu bon. Ahi ti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuri ni larihi sinyelo, le luweni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anaguti lungu wa weiri, unabubi lanugu, ahi le unabubi lanangu lungwa, Wairi bai lanugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadai hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yunumo, mamahara huma, laduka haitara banya kei irahi yun, hagiya lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke aba irahu, mebelu bai lidon.
1: Aba lalagi dini aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
15: Maestro buit, ka lumbu inadugini lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
15: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinya gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi yo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi yo.
1: Aba harinya gu, ha agambu bali.
4: Kati tigayara bina salbaru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongi yo.
1: Larinya ga Feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyu luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubou le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
1: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, sun le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera ba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gama lumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luja na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kate ilen, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukate ile larinya gubai hon. dan le acil reinali Jesus uburgu heriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago gerigia aba lalig daha kala suserebe. Aba harie gulung laguania la Jesus le nasaretna asigre nyingi. Aba ti laguaraha lariega.
10: Jesus!
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Halubal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y manejé tiligía. Abala falaron en Jesús, y chigue en Oerigo ni Lubungiu, Sungrigia, a Ariego Balicatile, Abagien Hichugo Oerigo ni Lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesús uburugu Jericó, abalagumeseru asugara uburugu guinye, yin abawaguri, disitigiriti Saqueu, abuti agubura tien licensu gumadi, buseti Saqueu larihini Jesús, lula subodiruni, siati larihini, la deganyuru til lugub, anigibetia grige, lutiganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru togabati du bebe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Saqueu.
3: Saqueu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
1: Abati larariru Saqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti le harihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Saqueu, abalariengu lun Jesusu.
4: Nabureme, nichigalamida le numabu hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubayu loi somo grige lau ayera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigu lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
3: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu buguye. Ligianyabi bayu bawagun awle wagiri garawariguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru ni haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
3: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu waluru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalariengu hon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uugiri lige hon lile na fulaso, abahona ha larigi, lunhariengu lun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudun lagairon, dan le lachulu rubei, abalona hawagun lumusuni habuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinyin la lagaye no kala aba. Abaleabi le furumiyate, abalariyagun. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisensu. Lariyaga uru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalariyagun, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisensu. Abaginye larinya gulun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba tiliabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gun ba. Aba tilarinya gun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michigu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
3: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
3: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
3: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwey. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginyo.
1: Larigye lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bay olivu, abalariye gu hon bian hadage lani di.

0: discípulo gun.
1: Heba lida lirere fulasu le wagibu gienbe. Damele hechiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba houdi, aba hadari ru itara keilariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afara gadei burigu, aba halu gudu niya laburinya haniaga hon.
2: Ka wago hafara gadei burigu le?
0: Aba houna buninya haniaga hon.
3: Ladiga mege ilani wabure me.
0: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gula naga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
4: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wapureme. Miadara nangi lusielu luma uweri guli didaliri wage.
0: Abati hariengu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
5: Maestro, hariengu bahombani gulu hama nichu.
0: Lariengu Jesus hon.
1: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa raha balaburi dubu nuago.
0: Dan le la yara fadubo lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabili ichi kundarangi lo huu, buiti hamuga, kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawu huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu son soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
0: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
1: Larinya haretida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutim.
0: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
6: Arinyaga bay won kala au ubafu badigay kate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Nalagadadu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o di huna hawugunia.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
6: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, lariyo agu oba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
0: Aba tihariyagu, luagu ibidi ya lahun, kala meha ona habali huang abati seha, Aba lariengu Jesusu hon.
1: Mariengu nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
1: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni nadagi mitia musu ligia. Aba huna hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lari yangu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi yati mabe inu. Hafuga inebe beihon, aba lona hani. Dale harihi bali abahania go hamagwa ani hale lu bele resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo labuni sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia abahafaru ni hilagbe
0: abati lalig daha Jesus ulariega
1: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafara go ni na dagmi ti hagi hilagbe abame lishi go ni ishari hongamu
0: dale hagambu bali kate ile abaharia go
7: Masuser de lamo gaiter.
0: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
1: Kati lila bele buru and yubetita lerero bungio, lenya lube lariaga. Dubule me aube me beres and hama abunagutina, ligia al dubule tima timat. Purumi warigle choker gotilago dubuligia, lanyor de guba. Leti uaguti laburha, labure chagubay.
0: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Ama aruf datin liluru do Moisesi, haruguduni Jesusu, la dega hasubu diruni lago, hawago tila hemplu lelarinha gubay, gamalumum, madugu hamuti, la dega hanuf de hawe grigia, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kateile auti ganyana la hicha gudun lidurum, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
5: Maestro, subudi wamuti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masuwe si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu dahilemeri bungyu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Abala subudiru ni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
1: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba aruta huma abalida ga sensu ligiano kagye iyawa luma irele burunyu bai luago
0: harinya galun
5: liyawa uruwe luma liri
0: abati larinya guhun
1: lelani uruwe ruhu mailu uruwe lelani bungiyu ruhu mailu bungiyu
0: siyamuti abur guda tidon hasadara laulebri larinya gubai hagibu ge grigi weriguti haningi laulo na bagule hon abahamanichu Larige aba haudi sadu seugu, arie Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
3: Maestro, larie hane Moises ivon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebei. Nyenye numeha tisedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa, tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama, sedu guboy?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lida ubole, Maria ti uguri hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwa bay amari duni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyin lun sunda. Mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya me harahin yelu Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu, Aruta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lida le laburu habai li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya lanuguni ya bungi yusungarigia.
0: Abati harinya gu arufu datin liluru do Moisesi.
5: Buiti barinya gu ni maestro.
0: Aba malu gu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tita liburu togiru bon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi gu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani ariya gati Davide guanargo lo Cristo na bureme.
0: Nienu sargo gerige agamba Jesusu, abahagambu lariye guhon lani disipulugu.
1: Gonigi guahuma hongo hawaya ruvu datinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dawa dururutu. Busen hagi elu la busru hong lau inebese umadurgo. Alwa ha hamai ubaru leha bara wirigu tin templurgo. Luma lubidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginya haba wuniya ha hilanya banya umari hawai. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furia gi migina guburiti. Wairi ti mabai habai chun luago son leha dugubai.
5: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedun, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datin le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidin yoga hon grigia, le dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, le rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinya gu luhudasi, luagu hichu gu bala sen sulun. Abaladuga daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboi ginye, La dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalarinye gu Jesusu lu feduru lumahua.
1: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Larinye gahon.
1: Tamele hebeluru uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara lan neigini egine lanina luweiru esefruni haul nani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
1: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
0: Aba tila nugu aba veru, tau divin, luhaburugu, aba letegiru ni bungi lariyega.
1: Baruhume le, farin wahume hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi laruwe habungi.
0: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
1: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagule menuagu.
0: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala ariye gu.
1: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube ila lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dagu wa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye weirigutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigie. Gama lumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu dabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turiwu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumra wad na buago lu bungio, lu me fed drubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Ani dame le bagir budunu, bijigame dug dagwa hom bibirigo.
0: Lariega Simon lu.
8: Nabureme, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanou me buma.
0: Lariega Jesus lu.
1: Fedro, ugunye meme, beye dagu banau uruwa weya su lu barega la yugur hagayo. Barinya gu baluagu ibidia na bon.
0: Abati larinya gu Jesus hon.
1: Na lenon habalu masagu teiga, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati larinya gu hon.
1: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narinya hare hon, lagu lagun fliru bala le tarinya gu belerenu bungio nuago. Abahu du wati hadan uribatin, son le buru wanyu bain nuagu lagun flirinya gu eto.
0: Abati harinya gu.
8: Wabure me, nuha biya e fein ya.
0: Aba larinya gu hon.
1: Buiduru gale.
0: Abati lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul gu luma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba larinya gu hon.
1: Hafuri yida, maburu ha humamoga lidon oucha waguni.
0: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
1: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilung, dan letima la wairi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilidage la furidun, abaladari runye disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, abati larinya gu Jesusu lun.
1: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule guguri garoburgute.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
8: Mapureme, afra guamanya sato efein.
0: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelonvene, aba larinya gu Jesusu.
1: Igir humanya. Buidirugal.
0: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinya guhon, habuti gufadiri guhon. Hon vuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyebi banya anegei.
1: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure me bai luburiga.
0: Abati hariga duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabai, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu nyi, laminda ago bururu, abahanyuru geye gulao, abagien la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
9: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
8: Ibidi antivu giri ligiano.
0: Malu tiluige, aba ya larihini aba, aba lariegun.
8: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariega gu Fedru.
8: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigin, aba ya lariega gu aba.
7: Inarani, luago luma nye hanye ila, wugiri le laduga galilea na ginye.
0: Aba ti lariega gu Fedru.
8: Ibidi antinu kalawagu badimereha.
0: Lida meme ora ligia, Dale aniyogo la Fedru adimureha, aba la yuguru haba gayu, aba la dikiregu wabure me Jesusu arihe luago Fedru, aba la ritogu Fedru luago lebu galariye gubo y Jesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Aba ti lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamay, aba hagure gunin lagu, Aba hagayu waha ligi buogun, aniyega inahagia.
7: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aniyega boy ge kalagayu hawa buogu.
0: Aba bari hanabuni la uhania gu sarago amkate. Danelaruga Dubai, aba hondera gu wuguni ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lilinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
5: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya gu hon.
1: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalugu dagua, monu bu hubadna, migra gudun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto na nyura aule wuguri karo wargati luege longwere bungi ule sunti kabafu.
0: Aba ti halagi dini sungu bai.
5: Bugie lubai tilirayo bai bungi yu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu aula.
0: Aba ti harinye gu.
5: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagye guanarigu agamba wa mali liyumu lugugi.
10: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi ulu la salbaru niya grigia, arinyaga ligie logu uruwe la.
0: Abati larinyagu pilatu lu,
11: buguya saa harue tabai huriyu,
0: larinyaga Jesusu lu,
1: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
0: Abati larinyagu pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
11: Madarit na duru logu wugirile.
0: Abati maharinyagu here.
5: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha memegu wa adiga ichilu yahu.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalaligu daha ahin gali lea na lubai wugiriligia. Danti leharinyagu bilu gali lea na laa, Aba launa hanilu Herodesi de gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milaguru. Aba lalig duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati lau seruni Herodesi, hau lizudara nigu ke inikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagaduni tau dogu wendagutu ke iladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londeruni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu gurigia, abalarinye gu hon.
11: Kukuya nungu bali wagiri lenu, harinyaga logo chaka wagadalaani ya agrigi. Alaga tagua nali higibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru lwagu litage le harinyagu bai lwagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gadalaa mongu. Hariha humali lwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai lwagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba adaw riti fedurugu, Aba haguwa la sungu bai lida aba.
12: Afara bai le.
13: Barawasi.
0: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu ne ha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
14: Dagwa bai lau guru.
15: Dagwa bai lau guru.
16: Dagwa bai lau guru.
17: Dagwa bai.
0: Aba larinya gu pilatu hon. Lwagu luru wa weyasun.
11: Katuhuri batila digu bai, madari tinalepu na lafaru hilagu bai, na bai chakitali aba menigira kuduni.
0: Aba ti mahaguwa raha, guladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigu, aba habihini le habuse rubai. Aba gubai tila digu ni pilatu le habuse rubai, aba ti ligira kuduni ugiri le habuse rubai. Le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha digu ni hagunda lau. Dan lehodi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba haregdu aba wagiri sirenena giriti Simon. Liabin ara bugen, aba hanuga gduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinyagu hon.
1: Wurinya herusalena, mayahu ahumanu wagu. ayahwa huwogu lumahawagu hirangi laduga liyabi bawe yudamele larinya wagu fulese watinya asinyabi hagarudu amaginye ha barahin hanyabu hamaha matagudu habanyi abameti harinya gugurige nu ubu inyute abu habawa wagu aniga hagia me nu ubu unabuti darugwa bahawawu laduga ahinya duga habali isunle lau tidibu webele dudu hili kabagya madugu hama laule mabwe hali
0: baruti yeginye biyanga fara hatiya luhafaru uwara lumu hesusu dale hachili rubwe lidon filasu le giri bwe lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lwa guguruwa hama ginye biyanga fara hatiya hagaya aba loge lovere aba loge lubona dantile anyaha la adara goi hesusu lwa guguruwa aba larinyagun
1: nugu chin ferud nabanya laduga ititi hon kala hadug bai
0: aba hahore rusu daragu ubu nuruni luhar hi kabala un hada gen tere dera la daura gu hesusu nyinye nugrigia ariagua nyinye nugie gumadi matinya ehereha la uhariaga
5: salva ti amo salva golagi en lungua ai naruni lubai logo ligue la cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runi grigia
0: ehereha tinha ginye su daragu lau lau hayara fadu ichi gabini galun Lulatunu, hariya gabrilu,
11: ahi haruwe tebubai huriyu, salvo go babungu.
0: Nye tiaba, aburu honi loige lichigu, lariya hare nye.
6: Aniha, haruwe te huri.
0: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu lariya ga.
13: Ahi mbuge lubai kristu we, salvo go babungu, salvo bawa me.
0: Abala denha leaba luloba, lariya ga lun.
15: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufriru. La diga wafai haya ragule wa digi bai. Ahi ti ugri le. Ma digi ti ni kata uribate.
0: Abati la niagu.
15: Jesus. Ari tigo bati no agu. Dame le lagu meseru baru waya.
0: La niaga Jesus ulung.
1: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida tumagwa. Abati lagu waragu hensusu.
1: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha buru.
0: Kilarinye guitara, abalonwe. Dan lelarihi bali, Abu tisu daragu romana le susir dubai abalichu gu ueri gu nilubungiu lariyaga.
16: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyingi aba wagiri, giri ti hose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyin linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugibe linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuuhu, Achigiti lo agaba dubu, lenyin luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuahu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veyo le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moises.
10: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barin na hamai, ibiye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Abahebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Suntia nyahala nye, arita gohagei lafuna, Ligie harihi biyan wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugani hagi hon
11: kawa gu halo hele gi na bai hata helai uwa dia sara le dida joi rito gu huma no gule me halari an gi hun da le kan le an gi me lo gule ru gu la susa gi gu li dia le u gi gari wa le tsi lo tna le dere gu ha ha gu ka fi gu dia aba me hata gu le lo gu kuwa aba me la sa ru dida ge ho ni lo gule ru wa we
0: aba ti harito gu lo gu di mure le lania gu bai jesusu Larigue hagiri budun lida ge umuhu, aba habau da guni sun kate ile susur du boi hon unzu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate ile hon apostolugu, aba hanungu ni ke lilulu au, ma finye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bai lura gerugun, gamise rigaru nyi u wali ugubun. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin abian hada ge lani gu Jesusu, lidun aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun arija hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania guhon.
1: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
2: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le, bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Abati lania guhon.
1: Kagi ya susere dubai,
0: harinya galun.
2: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladiga bai, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, logo grua. Rua mutiebe wemenigi logo, ligia bala asefure Israel. Urua veyu gueto, luegen la susere dukate ile. Gama lumo, Wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu vinwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
1: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara gya leresi biru ni luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tania gu bi lerenu bongi gu, lagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribai lidon fulasu lenyihi banya lubai, Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
2: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibuginye, aba tiharinya guhamagwa.
2: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba haregudani umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige lachilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kawau hanuhu dedago, kawau li lowa bai hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabuligiya anati ao.
0: Dan lariya gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugonda ni luma tuweri anigi lehawagubay, abalariya gu Jesusu hon.
1: Anihisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nugani, abalegini hagibugiye, sun hagiye. Larige abalariya gu hon.
1: Le asusenru dubay no, ligiye le mehe wagubay nariyaga hon dameha le huma gidin. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yu bay nuwago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiyu, abalariya gu hon.
1: Buruwa yu linye luwago lunti la lomwe Kristo, abalame lasaron lidage oweni luwago luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon son gurigye ubowogu, lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligye uburigu gien Jerusalem. Uguya, ke fentun luwago burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti, rede humaya uburigu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubay.
0: Abatila nugini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Abale nyuru ni luhabu, abala biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, abala dinyuru hawai, abala nugini wa siye lun. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Dale, lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti lagume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien ladugu yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagi dubai hau gurige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba uguri lona habungio giriti huwa. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gurige lida agi. Mama huwa le lu bai larungu gandagi dun hau gurige. Aba uguri ligia le ona hobai lu la dimuri habala luagu lanungonga. Le abi nyame ti lampu tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali me ha ubogu ani lau sung lida gela la dage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon nune rahinye baya la bungi. Nirahinye bungi yu hagie, mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahinye habai bungi yu ladiga niya nirahinye me. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagye bungi uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaragiti. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
17: Aniha alenya hawa wagu bai nadimure ya huu. Dale nariyangu bai logu le la ubaba inaranse huma. Weirigu tima la sugunau. Ladiga anihin halila meha nubarage ginyi.
7: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insi ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Padri guhama ugani ya hada ge, ladiga wagon levi, algudai, kate inyela. Aba laniya guhon fura.
17: Mama au Kristu boy.
7: Aba yeti halgudani.
3: Tata buti, profeta liya si buguya.
7: Laniya guhon.
17: Uwa mama au.
7: Aba ya hariya gulo,
3: Buguya sa profeta ligira le lubang liabi.
7: Aba, lariya go hon.
17: Mama ginye au.
7: Aba, ti hariya go lo.
3: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibaniya go won buogu.
7: Aba, launa bunia lau meme dimuri leme ha, lariya go bai profeta Isaías.
17: Au, umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
7: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
3: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
7: Aba larinya guhong.
17: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ti hong paganagu. Liabu iba nari gi. Wugiri ligia madina ti nani lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
7: Sun kata ile lida. Pula sulle giri bei Betania la susere. Lei ge ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi hua. La ruga, aba la rigi hua liabi Jesus o yarfa deina lu. Aba la rigi gu hong lani gu.
17: Aniha mudun le launa ha bei buingio lu la gitaru ni hafiko ngrigi. Luagu nyaha na dumureha dan le narinye gu boi. Liabi baba wagiri nari gie. Le wiri ku disugu nao. La duga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wugiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
7: Ariha kati gie hua.
17: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. La reiru nsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairugiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu, abe me larara mulabulu itaga wuguri, ligia wuguri, ligia le abatise abe lau sifiri sandu. Ariha na aliti, gefen au luago, ligia la lireubu ibuingio.
7: Laruga, nyeye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale, larihi bai hua, lasgun Jesusu aba lariyego.
17: Aniha amudun le lanua dirubu ibuingio.
7: Aba, Hagabu ni bia lani huwa disipulu gularinye guhitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
1: Kaharia habai.
7: Aba haria gu lu.
2: Maestro, halia baganao.
7: Aba laniye gu Jesusu hon.
1: Igo gu harihei.
7: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabawe yora ligia. Andresi le lamule Simon Feduru ligia aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubi hua aba hafalaru ni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Feduru le libu ganya aba larinya gulo.
2: Dariwa mali Kristu.
7: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
1: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
7: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
1: Falaban.
7: Felipe ligia Beth Saidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinye gulu.
15: Ei, ariha wa mali ugile wago bai laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bai haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
7: Aba laniye gu Natanaeli.
13: Anihen funagi Nazareti na buiti.
7: Aba laniye gu Felipe lu.
15: Higabu bariha.
7: Dale laniye Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
1: Aniten aba laduga wagun Israeli le timatimat. Uwati ye gu au lida.
7: Aba laniye gu Natanaeli lu.
18: Ida liyangi ya basubu diruni.
7: Aba laniye gu Jesusu lu.
1: Ariha no muti bulubare ngen logu warun Felipe bon dan le tabu gi nyati bulan ti di bu igu.
7: Aba ti lariya gu Natanaeli lu.
18: Maestro, Buguya lirau boy bungiu. Buguya harue itabai Israelina.
7: Aba lariya go Jesus no.
1: Pafino boy no ladugar go nariya go bun. Lago ari hanani bo tabu ngati de buigo. Bariu bati kate weine mutimati loile.
7: Ariya gatigia Jesus.
1: Ninaran hau. Lago ariu boy na cielo darago. Anya melani bungiu angele go amude haluma arari hanogi aule lirau uguri.
10: San Juan, capítulo 3.
7: Nyenye aba wuguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hadage habu tiguhurio giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
18: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kay badugne ahi uwalo bay bungi luma
7: abalariya go Jesus ulu
1: ninaru bau lagune la magra ho yete siati le beluron lidon la ruha bungi
7: abalariya go Nicodemo lu
18: idal bagi lagura ho ya aba bugiri weyali gayara ti funage le beluron ya turage irgun luguchu lu ya tagura hani
7: abalariya go Jesus ulu
1: ninaru bau La ulela magra hoti lida gietuna luma lida gien sifirisando siyanti le belurun lidon la ruin habungi le agra hobe hata gie agubrigo hagurigie banya itra linye ligaburi keisi hagaburigurigi le agra hobe lida gie sifirisando itra linye ligaburi keisi ligaburi sifirisando ma uiri data lubeiti banigi lagu naringu bu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi itra ke lafuno garabali le nyengie lumuti la pusera Agamba bay lamuri ani ibidi te bon halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi son ha agra ho ban lida ga sifirisando
7: aba yati la riña go Nicodemo no
18: ida lu basa kataile
7: aba la riña go Jesus no
1: aba omen bo maestro Israel no buguya ibidi te kataile bon dinaro bau la ulen la wa subu dirube liga na wa dimure ho bay ke fema guia luago le ari ho wa mali bay huia fariseo go Mafinya tun lago le warinya go bay hon. Ahi mafinya ho bay nu, dan le na dimure ahon lago burikate le lani na ubo, ita lo bagi hafinya no lago le lani na cielo. Uagil ni aba amu de riti cielo, lari gen aba larari no nyenge lo gayara la gefen lan lago. No iti gya au le lira uaguri. Ita ra keme ha linyuru no Moises iti yawa heber lago webe lida fulaso magaira wate, lo hasalboro balan sunha arihiti atuago, ita ra linyagin ni iruwa balan lago guruwa, Lun son lale afinyoriti nuago, meferi dunu hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
7: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: La duga weiriti hisi ya gurigi haubogu banya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon, lun son la hafinyoriti nuago, meferi dunu hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogu agun lulichi muhadono gurigi. Launa hani luha salbaru ha ubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abangu gote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubogu agun lu narugo gadagudu la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburiga sugulau larugo nga. Laduga kati la uripati hatagu bay. Son haduk banya kati uribati iere guti larugonga hon aba hadisa ton loi larugonga ligia loi la subu diruno akate uribati le haduk bay haduk bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hamala rugonga lun larikino lagu haruma la le haduk bay la ulubafu bungi
7: lari yesun katile abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo abalere denu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadi sehelida fulasu le giribe eno Jarafa lunu salim Natuga nyenye ila saragu duna Aba buriti hayabi wa grigia aba abadi sehiru Lubarege la dairu huwa la sutere da sun kata ile Abati hakume senu Hada nge lani huwa asige ne luma aba Huri uluagu igaburi le lani na arumani Abati hodi anie galu huwa
2: Ariha basa maestro Ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
7: abalaniya ko huwa ho
17: siya ti lares birun grigia nikata ahi mama luboi lichu ko bungi ulun aga ba humuti luboi gya nariya ko hun furangu logo mama la au kristu logo au la abale una ho boi luba siya ti lares birun grigia nikata ahi mama luboi lichu ko bungi ulun aga ba humuti luboi gya nariya ko hun furangu logo mama la au kristu logo au la abale una ho boi luba lida ba marie Adari tau bi ladari. Leti lumada adari le nyi bi agambi. Wiri tilibunda laula gambu ni ladimureha. Itara niya gienti dayari halini bunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyi bi bi siya lugi au gi nyusun gregi. Ahin le ubo oguna lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luagu layanu. Ahi le nyubu ibe sielu gen, hau gen yin sunkrigi. Logu gen yin le ariha lali boi, luma le agamba lali boi ladimure. Gama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le lariyengu. Ahi ti le afinyeru ti, la chowru boi logu inari ni la le lariyengu boi buingi. Le launa ha boi buingi yo, le reru buingi yo ladimure ha boi. Laduga, mebe ha ti lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi ha ti lirau buingi yo lun, ruha li gen ya ubafu lun, logu sunkate. Le afinya boy logo lire buingio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya no logo lire buingio mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu labru haru gba liganyu buingio logo
10: San Juan capítulo 4
7: Abahagam bo fariseu glo gibet mahama lani go Jesusu sigha lani go hua abagibet mahama grige nyibu telu no habadi seiro Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kibri ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesus tu.
19: Ruba morusu duna no.
7: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesus.
20: Ida lagi bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
7: Aba lari ya gu Jesus tu.
19: Nuhamuga subuti bani ya deuha ni le lichu bai bungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
7: Aba tarinya gulu.
9: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligie no. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
7: Abalariye gu Jesusu tu.
19: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya duna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lube nichugu ni lu, gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lu.
7: Aba tarinya gu lu.
9: Ruba I duna ligye nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
7: Aba lariya gu Jesusu tu.
19: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
7: Aba tarinya gu lu.
9: Mamari tin.
7: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
19: Binaru na lagu bariya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wuguni ya umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu I bagana wu eto. Inari ni le bariya gu bai.
7: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
9: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
7: Aba larinya gun Jesusu tun.
19: Afinya banu, lagu anita bela dalu hahu duragun lumbungi yo, minti ga huguya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu duragua. Ahin wagaya, subuti wa muti kalaun wahu duragua.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: La chilurba o

0: son lehon la wa anha wala huma si frisando le lubelon ani nugu chili dan niri lulitera gunu la ruhu ta bahon la rita kwa gutu patung ne lagu son le ariya ganali be hon nigra li nitana gila hon runu muti darangilo hon mitana tinichi guni kaisi le lichi gube ubo madihre do huma manu de do hubiyeme agamba ko male nariya gun lagu neibu gala ani nagire budaya bala lo humana lo hamuga hinsi na hon lau hinare unda tu hamuga lau hasubu duruni lagu neibu gala lo mu nugu chi da de galigia inyu kutima bainui ligia aringa kagia no bali hon no dame la la susre do afinya humamu madimu ha hadi na sarago huma la de ganita li le aguma di abelina ubole la suma bafula no agu lo titara lu bala lu la subu duruni ubau lagu hinsi la nugu chi no ane diga nani lelu baby no sarahuma kemo yagi
1: San Juan capítulo 15
2: la niega Jesusu
0: autidi bu baby le tima tima ti bay nugu si ti abu nu baru nad chanu muti son limu le miti gamalumo atiru mo halu muti le gimbay haruma gata lei luti ma la gindu uguya haruma don lari ge naruhu da hahong le da meme huma aba numa ke lida yedina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu ahi mama yen lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyu hiyan nuagu. Au idibu bei, huwiya limu. Ha badula nyu tiyan nuagu, badunya luagu hawago, ha gindu bagibe. Ladiga sinyati ha dugu ni kata ahi dire nyu hiyan lubei noe. Ha merete tiyo badula nyu nuagu, ha gruba baugu din, aba me hamaba idu keiburu limu le abuda hobe lu lagu dunio. Ahan asigra badula yon nuago, mabuili idu humei me le naruhuta habai, gayara bai hamuni hani le habunse ron ani hibihu bai. Ibiha ti nugu jin uairigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulu hati mati mati. Hinsia tunu itara kei nisi lu nugu jin, itara meme huma lubai ti lida nisi habu. Ahan nyudu lau le nubai bai, hinsi meme badu nu itra kei nidi laule lubai be nuguchi aba hinsi meme nalu na dibre habu hu itra luhagunda runuma dayaro lamu go hugunda ani hanu kuma dibai lu hinsi go huma hungu kei hinsi no lu iri age hinsi ni le gayara be gani lani gori gia lu lichi guni li bagari hawago lumadago numadago huguya ani hadiga le nubai bai manugo nadu kei ubuigo ladiga ibidia tile ladiga bai liyugu diru buwa inlo. Na nungu nu kai no madago. Ladiga subuti gda na li son le lariya gu bai nugu chi inu hon. Mama hugu ya nuwa di habali na. Awa nuwa di habali. Ani ruha di na diumuri hon lunga gindu gibe. Lungi ya ladura no hi. Itara luba lichi gu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon. Lungi siya gwa huma hongwa. Ahun iere gu da lung ubou. Subuti humai lagu iere gu hati na lan lung hubara gini. Lu hamuga lani gu huma ubou. Hinsi atun hamuga hong gurigi ha lani gu ubou ke hinsi hani gu hong. Anuwa da hanumutun hata ke ha lani gu ubou. Ligia hiere gu ubai lung ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita gu huma lagu le na ingi gu bai hong. Uwa ti musu ingi gu ti loe liyugu diri. Ahen eiba ha mani na lubai. Eiba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha bai lung naruhu taha. Gagamba di banyagi ya hon. Adugu bai sun le hon noe gie, la dugu ibidi ya la le au na habali na hon. Lu hamuga meha miyabi na adimu na hon, madunu ti hamuga lau hafigon, ahin kuwe toga duru hanya lau hafigon, ha yere ha buba nyo nu, yere kutigi ya nugu chi hon. Maduru banyaya be, lu hamuga madugu na ni kate le uwa gile dugu ti hagana kuwa. Kuwe to, ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere kukidu na hon, Iyere gugiye nugu chihon. Kamalumo, la susa na dobe le, la diga lunti la lagun fliru timuli le buru wanyu be li dan haluru dun. Aba ni yere gudun hon mebunu. Dame liabi sifiri sandu le lube li dara gunu. Sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nugu chih. Ligia ba diumere lagu nufule sen. Uguya ha diumere bagiye lagu nufule sen. La diga numa ya dun la luma gen furumi atita.
1: San Juan Capítulo 16
0: Nariya guñan burikati lehon lumon en la hafinya noago. Habuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba baidan hon, darime lu ahon la la fara gua furime guar grigia hilagu bay la rita gubal luagu le seri vidunya la lu bungi la ulira adugu bay lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon ibidi ya nugu ya hon nania gu yele hon lu dame la la chiluru dan ligia lu harita gu lagu aria ganali la me ha hon maria gu numuti meha le hon lumagia binaru la duga meha humanya dinala ahiti gu eto nebu alumu leuna habalina ani malgu do lumuti na nia bahita gi halion badina la hiru ru guton lagu na nego ni kate leburi hon enaro ni nani gu bi hon buiti mati hon lunidi la daga na midi miami bai si firi sando hu mo lulida ra gunu ani aha na nyudu no na habai dame liabi la rufu du bai kala ga fi gon bai kala maduru bai luma kala lagu sa ra gu du bai bungi la rufu du bai hon lagu ga fi gon hamalo ma fi hamanu ago La sobu diragu du bai hon, lagu maduro hama. La larufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon, lagu lagusa ragu du nubungi. La duga siyadi wali la mafia, le agumati abai lida ubo le. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumu, hansi ya rubai kufona da gweto. Gama lumu dame le abi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon, la duga madimu ni habai lagu lani lungua. Le lagambu bai ligia balariga. La sub diragu du bai kati lebri lumbi la susara dun hon. Lichi gu bo weiri gu ni no. La dega le esi biru balita ge le nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Son le luma bai nugu chi nani ginye. Liga na inye gu bai luagu le resi biru bala sifiri sandu lida ge le nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya me da lari ge abe ya me harini na. La dega neibu ga le nyihin lu bai nugu chi.
2: Aba ti hal ge dagu hada ge lani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gu.
3: Kasa mini lanle. La ularinya gu von. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu yame da lari ge. Aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubai nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu da lari ge le. Uo ti gu faranda wa manin. Ka la wagu la dimreha.
2: Aba la subdiru ni Jesus logo buse ama hal gu daguni. Aba la niego hon.
0: Anya get na hon. Logo murusu la dan lari gen le marihi humadi na me. Murusu ya lame dan lari gen. Aba ya lame harihi nina. Liga le wagu bai hal gu dagua humagua. Ninaru hau. Lau hayahu ha bala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigurigi ya halani na ubole. Hagunda aruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira gu bahiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tu la duga chiluha la taurate. Lari gen lagra hon irahu, marita gu haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linyagin, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba meta buinchi uhanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayarati lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi gu me la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu dan le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai dan lu madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimu ni hafurangu hun lwagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri habalida niri. Baniya gutina lwagu na yumura gubala lu nugu chihuagu. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi lwagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto, nigra li ubaule, nebua ya lumu nugu chi.
2: Aba haria gulani disipulu gu.
3: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la duga subudi bani harita gong girigia. Luagu lira wa finyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
2: Aba laria gu Jesus hon.
0: Afinya dunti nguento, anite le ora, ani nguento nguento, dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loba dina. Aba mehigiru nina nabu guwa. Lau su mama la nabu wa nyadina. La diga nihi nugu chie noma. Nani ya gubali isun le hon. Lohadari no darangilo lida hafiyaro nuago. asufri ruba ubawogo, kamalumo ganigi huma ganye inali ubawo.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larigi la niego ni Jesús usun kate ile, aba larigi cielo, aba la niego.
0: Nuguchi, siluhan ni dani, ruba weirigu ni lubirao, rulamu gaginye birao weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirao hawagu sungurigi ya, lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lua. Anihalebu na bai ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugi ya le bungi yu amarigote. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha tina uwerigu ni bungi ya ubogo. Gumuna aginye le wagu bai bauna hana. Wetoti nuguchi, rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma lupare kia meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha pasaka rubanya, litangi ubogo lupichi guni ya nuo katabula. Bane gumeha ababishi guni ano aninyudu tia laule bubai bai weto subudi hamale lago son lale bichu bai no bumagi la liabi runali uganu le bichu bai no hon ani resibi hamuti ani subudi hamali lago inare ni la lago bumagi la niabi afinya nyaginya lago bubia la au na habale ni ajumra wat na bu hawago majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumura gu hawago habichi gubanyano, la diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuwiri gu hada. Au merede di na ubowago. Ani hagiya, herede ruba. Au naibu gabumon, nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi gubanyano la ububafu. Lulida hama aba le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Kouni gunu muti ya mea habichi kubanya no lau bubafu. Meferi diruti na niyaba hata agia, luedi nga leme haferi di halibai, no lagunfuli no le buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai, lua wanaha wala ubawa go arinya gunu muti burikati le lung habuinshu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa li bereru hon, aba hayere gunu lo ubawu, ladiga mama hama lanigu ubawu itera keisi mama na lanigu ubawu. Mamuri hati na bumba luba sagaru niya ubao guginya. Mamuri habumba lubao nigiru niya loi uriba niya. Itra kei mama na lani ubao le, mama ginya lani ubao hagiya. Derege kwa guta banya hongu wabua, lau lubafu berenu le inari nipaye. Kei bauna hani na hadon lani gu ubao lau uganu wa lani na asalbaru niya. Itra ginya nona hani hadon lani gu ubao. Ani derege kwa hati na nungu wabua hawagu. Lungi ya hederega ragun hongu wa bun le tima tima ati. Mama rikunyi hawagu namuri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hama gini. Amuri ya tinabuma lulita hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buidu buidu. Lung lafinya ron ubao luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lung aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, bugu ya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buidu buidu, subudi lamu ge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugu ya ichi gubali ya no. Puseti na lung numa banyala le nyi numuti. Lung harihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarega ladegunu ubou. Nuguchi ya rishago ati. Ibini ya tibahon lila na ubao. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginya uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asogu diraguta meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Larige lariyangu ni Jesusu, kate ile. Aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi lo bafru guduna le cedron. Nyen yaba flasu leburi nyen lubai titibu olivu. Nyen lubai lebelur Jesusu hau lani disipulu gu. Subudi lumuti ginye huda si le aluguru bali Jesusu flasu ligi. Laduga ondara guanya hali Jesusu nyen hama lani disipulu. Aba lubai tilachilu nu huda si nyenhi au saragu sudara gu hauna habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari inagia lampu luma tochi. que subo di la lila. Jesús le lo bela su seredulo. Aba la frido, aba la niego hon.
0: Kahalo habay.
2: Aba la niego lo.
4: Walo hayen Jesús le nazaretna.
2: La niega Jesús hon.
0: Au Jesús le halo habay.
2: Yen yeti judasi le deregrubani ham. Da la niego be Jesús hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gon. Aba hei guadun. Aba la niego Jesús hon.
0: Kahalo habay.
2: Aba la niego lo.
4: Walo hayen Jesús le nazaretna.
2: Aba ti la niego Jesús hon.
0: Ania gadina tie hon. Lago aula. Ahi aulu be halu habe igi de humanya halu hodi
2: Jesus era do belira do lago flero le la riego be Jesus guana
5: be fei ni ti ni ama ata ni na bichu do bale
2: aba de la sagra no simon fedro le feinte aba libro le rige aba do musu fadri le io ti ma be giri di maluco aba la riego Jesus no fedro
0: da bom be feinte tarigon Ahin rula lubai nubuchi uni engi fitile nu mole muti funagi anatuni.
2: Abad hanugni sudara go gumada hama sudara ni guhuriu Jesus wadar. Abahari gudni lari gie abah hanugni lubiu anasi. Anasi ligi ya leme damuru gayfas. Fadil le inyu tima bay lida irumu ligi. Gayfas ligi ya leme me meha. Ariya gu bay hong huriu luagu bui tima la hong lu. Lome aba uguri hawa gusungiri. Abali ni Simon Pedro luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadiri le inyutima aboi disipulu ligia. Abali belu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro abali redero bogu di luba dubena. Ligia lafri dube disipulu ligia adimu nehatuma taundi girubani bena lume debela gudoni Pedro. Abati tali gudani oni girutubena Fedoro.
6: Ma buguya aba hada gelani girige le disipulu gu.
2: Naringa Fedoro.
3: Ma mau.
2: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nye ge Fedoro hama abachara gua larigiri gu wat. Aba laguma siru fadiri le inyuti ma abu yali gudagwe Jesusu kata yala lani gu bae disipulu. Kata ilagi yang laru fudah bayi, lariya ke Yesus lo.
0: Bau kita na dumre haligi buge songu bau. Song ada naru fudah hati dan ligi lisi luma templu rogo lenyen lubai hondara gua song huri. Madegun kita lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bayi balgud. Algud bayi hakam bu balina. Agi lariya ke le wau bayi na dumre hong. Subuti hamu tilen lariya gua bayi hong.
2: Dal lariya gua balin Yesus kata ille. Abal ya biya bahada ke sudara gua kani na templu. Abang lagai orang haligi bohong. Abang lariya gulu.
3: Itar lariya sabu no bunyi fadri lain itu mabui.
2: Lariya ga Yesus lulu.
0: Ahin lariya ga no bayi uri bate. Lariya ga bayi halia yang lalu riba. Ahin ti bui tu lulu bayi lain lariya gubai. Kaki awagu bagai awahanuagu.
2: Abang ti lona ni nasi gerak gulu gay fas. Fadri lain itu mabui di dahiru muligi. Suhti dale lariya gubu fedura bacaan gulari gurguat. Abang lariya gulu.
7: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
2: Aba la yeda gu Pedro aba la niego.
3: Mamau.
2: Aba ti lal gu duni aba hada ge lumusu ni fadiri le inyu tima bai. Aba lidu hele libu gu bai Pedro ari gei.
3: Mafu nge ari anumuti buluma li dan flasu le burinye ilu bai tidi bualiu.
2: Aba ya la yeda gu Pedro li da ora ligi aba la yuguru hagai. Aba ti hanungu ni Jesusu lube ge gaifasi lulubi on gumada. Aruka dina liati, mebelu te huriu palasi rugu loi haviyatu. Sinyali me gada lani ya adina ni le lani na wei le sefuruna. Ligia, lafri dubai pilaku lo la dimone ha ham. Aba lania gu hon.
3: Tasa li duru ba grigale huma.
2: Aba haria gu lo.
3: Luhamuga madugu la uribani, mederege rugu amuti amunga bun.
2: Aba ti lania gu pilaku hon.
3: Baruhimu, agusara gata humai kai lania gu ni hiludu duguanaru.
2: Ariya gahuri ulu,
8: wagi gahuri yu, mari cati walnu wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
2: Itarliya lagun fliru, le lariya gube Jesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pila tu palasi ugu, aba lagu anu lu Jesus, aba lariya gulu.
3: Pukuya saharu itu bayi huriu,
2: aba lariya gube Jesus ulu,
0: luago bani bungo balga ta haluago lira o di la diga hanyego ni amu bunu wago.
2: Mariega pilato lo.
9: Huri ufunagi au, binasi ugu hama habati ufadri gu, hagi ya dara gribali bunu, kage biduru bai.
2: Abati lariego Jesus lo.
0: Mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itra niya la, agente gu nyahamuga nani gu lume dara geruni wa na hon lurdu gu huri. Mama yana na ruiha.
2: Abati lariego pilato lo.
9: Uruwe lupa iti buguya.
2: Lariega Jesus lo.
0: Buguya ariyego bilago uruwe na, lule nagar hoa. Lule niyabi lidong ubole, lule nariyego nile inare nibe. Zonha gagamba dibanya lu inare ni, agamba hamuti le nariyego pi.
2: Mariega pilato lo.
9: Kati iti nare nibe.
2: Lariega ladiga ni pilato, alu gudaha nile. Aba elafri dodimre hama huri. Aba laniyego hon.
9: Madarit nani murusu duru logu wagiri le. Kai hechu huma lu nigira gudu abadan riti hon, lida fedu le lueiru ya seferu ni. Kusente lu nigira gudu ni Jesus le haruwe ta huriyo.
2: Aba ya haguara gosu hagi.
10: Migira gudu baile, barawasi la bigira gudu.
2: Barawasi ligia, aba hiveriti.
1: San Juan, capítulo 19.
2: Abati laniga ni pilato Jesusu, aba lona ha abaycha gudu. Aba hichu gusuda la aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
9: Ui, kapagari la haruwe te huri.
2: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri no pilato, aba laniye go hon huri.
9: Nasagara liyahu, luha subduruni logu madare na duru luagu.
2: Aba lafuri do Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tau la daure go color guch. Aba ti lariye go pilato hon.
9: Aniha wagiri ligia.
2: Da hariye bali haputi go fadri go hau sun su darago. Aba hagu meseru aguara.
10: Dagu wa bela guru. Dagu wa bela guru. Dagu wa mei.
2: Lariye ga pilato hon.
9: Baruh meiti. Dagu hume logo guru. Lati ga au. Madarit na ni murusu duru luago.
2: Aba hariye go hori ulo.
11: Wagie galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, la diga larinya guluo gualo gulireu la bungia.
2: Da la gambu bali pilatu le, aba timala nufududu. Aba elebelu no palasi urugu, aba laniya gulu Jesusu.
9: Halia nasa abuguya.
2: Mona buti Jesusu ni kata. Aba laniya gu pilatu no.
9: Mona bu bumuti nasa. Bide tisa bun logu gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logu guruwa.
2: Lariega Jesus lo.
0: Uati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le ederege rubali na bun sugu bau.
2: Numuga ora ligia, aba lalgo pilato ida lubala ligira gudoni Jesus. Aba haguara gu huri lo.
8: Ahin bigira gud, mama buguya lumada urua romano. Furumia guar glearinha guti luogo lago urua ila, lagani urua romano.
2: Ta lagabo bali pilato lira, aba lona asagari Jesusu. Aba la nyuru lagu halu le aku seragle ubaru leu behari ga dubu ga bata ali da herenu huri da mi dheli le aba we lubalu ei resefuruni aba la nyego pila tu hon huri
9: ani ha huru weite
2: aba hagu aragu
10: ilala aha ilala da go be la huru
12: da go be ilala da go
2: ilala la nyega pila tu hon
9: usi atufu na ge nada lagu ni huru weite lagu guru.
2: Ariya gahabu ti kufadri gulu.
8: Maruwa itatiwa amu luwa yuruwa romana.
2: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon lu. Ladara wagun luwa guru. Aba hanugani. Aba ti lafridu Jesusu, barina le luguru wa lu lidi lidon fulasu le ubay. Ariya galu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye hadara kwe luwa guru. Dagu hagia bia uguni ya uwara lumu. Aba luege ka lobu. Aba lona ha pilatu ichi gaguda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyei.
13: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
2: Saragu haye hada ge huri walihati. Aburi honi iligi. Nadiga flasule nyei lubai. Adara gwe Jesusu luagu guruwa. Madisi tuburu gudu. Ani lida hebreo. Griye guluma latin. Daburi du. Ligi harie gubai. Habuti kuhafadini huri ulu pilatu.
8: Maburu daba nyei haruwe te huriyo. Buruba learinya gubay lagu haruwe te la huriyo.
2: Awa laniya gu pilatu hon.
9: Le buruna libay Rinaldo.
2: Lari ge hadragun ni sudaragu Jesus log gurua. Aba handugu nu la douragu. Aba handugu gadri fani ditau. Aba fani dinu kada sudar. Aba gie handugu nu lisimisi. Ke marcha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iu ge nu unabu. Aba harie gu sudaragu hamago.
9: Mahari dago wamo. Aure wama tuogo. Aria wama muga gabala aganyiru.
2: Itarania la gufli nu le tania gu belene nu bungi.
5: Farin
2: wa hukuna dalara din kana akure rehuya tuat ni sibisi kabala adanya yarafa luguru atuma tamulani maria to lumari klofosi tuma maria magdalen da lari baru jesus lugu churara luba du discipulu le hise belu saragu abalari hutu lugu chu
0: nugu chu aniha Birang.
2: Apa lagi yang gunung disiplu?
0: Anuha, bukujung.
2: Lama kita orang lagi ya. Apa lagi res biru gunung disiplu lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesu budilah ni Yesus lugu. Gunful ni lah. Sun le lugu bela degni. Lugu asal baru. Apa lagi yang gunung lugu fuliru? Le tani yang gunung bela nenu punya.
0: Magar buhadina.
2: Yang ia bafu tu tau dime. Garuhit. Abah itu dalam itu abah mudu siti na dime itu gua. Abah hichu guni lagu abah wewe. Abah hichu ni lagu liom. Abah latu nu Yesus dime garuhit itu gua. Abah lari aku.
0: Gum fulia. Song. Kata.
2: Abah labu lu cago. Abah longe. Wei lagi ya. Abah wei lubal wei resefron. Mampu seru tiap dihuri ulu. Lelenderu hago bukiri ge lagu guru alida luai riemer aguni. Lantuga wairi tiwai lige. Lige hamuni ha bay luma pilatu. Lu luna ha ahalahi hayada ha dawa gonyu banya lagu guruwa. Lugiye lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi sudar agu. Aba hal acuni liada furumeti bukiri hada ge ha dawa gonyu banya lagu guruwa uara luma Yesus. Lari ge aba hal acuni liada leaba. Dale hayara fatu bay. Nu Yesus, abah hari ini log hilal lila, lige mahal cuchu hamma lilubai liat. Abah lebi abah sudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau abah efen. Abah lafri duhita lumat du nanyengi. Meri hubalin le, lige abah dagubani, ani aniya galumuti inarun. Subudi lumuti logo aniya galani inarun ilugiye hafinyer. Laduga Yesus terdubai burikate ille. Lun lagu fulenu le tanya gue beleren ubungi.
5: Mahal cuma bayi niaba abu gua.
2: Aniya katikinya tidak leren ubungi u.
5: Hari ku bayi lagi ni lagu bayi.
2: Lari Yesus kata ille niaba ugeri hari mete ana ini tihose. Falan buti meh ugeri ligi Yesus. Lalu suara mu daguar gilna ladugai, laduga lanu fu dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bay. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lao saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lao ibiñe ligia sagu. Hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu leanye ilubay. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lidah tiflas ligia, nyai aba umuah iseri le mai surungil. Nyihi hich gay lugu bu Yesus. Laduga jarafalna umuah ligia, laduga gini lagu meseralna buka lue yuri meraguni.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Bayi dimasu, luba laruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuah. Data celi ribai ni, wali dulu leli dulu umur hanya. Abati day bagui na, leni wabai, aw luma Simon Pedro. Abatania gumu.
14: Baru ama Yesus ni dage lumua. Hanya ufna sahih cikai.
2: Abati wafri tu, abah wodi luang umur. Uar wodi biang bui wagi ay bagui. Foreset nalui Pedro, abah naceli refur me luang umur. Abah nelayan mencuri hanya hi. Gami sergunyo nari hanyi, mebelutin. Lari gini abah lachilu nasi mau Pedro, aba lebelu no lido umoha gamiso to abo lagre wago hesuso tuge irguyo gi en lari hanye gamiso ti to abo lobro go lichig hesuso mamalida yo aba tumo burito abo lagre wago hobro gutia tabugo aba get nebelu no aba nari hinile asusere dubai aba nafinye ro lago sarali la hesuso lida yo weni ligi aliti gufuna danani le daniye gubelene rubungu lago Lasa rubala Jesusu lidage oweni. Abati wagiri budun wabiyo. Ahoti Maria, abatere de nubogu de Yahwa, lubadur muoha. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido muoha. Abatarihi bia angeligu harutu hadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesusu. Abalichigu gien, abalugudi gien. Abahariye gu angeligu hagietu.
3: Kawagu ba Yahwa.
2: Tania gahon
14: baru hamana bure bide tinu le laichi
2: kai tania go itara aba tadikira go aba tarihi ni Jesus wani hala nye ibide tinu lagu ligela aba tania go Jesus tu
0: kawagu ba Yahwa kabalu habai
2: sunti tania go lagu lela oni girbali fuluri age dimre habaitu aba tania go no
14: Ahi banaga lubai, ahi yang kabai nu halal api juga, baru nama gay.
2: Abah dilaniya gu Yesus itu,
0: Maria.
2: Abah tagara ragu, abah taniya gu lu lida heran uhuriyu.
6: Rabuni.
2: Mini lalira maestro. Laniya gu Yesus itu,
0: magu rabanu agu. Ladega mamu deru giri na lenyehi lubai nu gusin. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la lenyehe lubai nugusin, legiye hugusin, nubungiyete, legiye hubungiyete.
2: Aba titidi Maria Magdalena, avisaranya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus, ani aniaga lani burikate ile tu lu taniya gu nihon. Baiba meligia, guño, ondara guhaya disipulu, gelin yuliati ben hao la duga hanufu de hawai huri, ligiye lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida gu. Aba labusuru hon itara.
0: Nye la darangilu hita.
2: Larige lanye gu nilira. Aba larufudu niluhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gu lauharihi ni Jesus. Aba ilanye gu Jesus hon.
0: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
2: Aba tilafuru hawagu. Aba lanye gu hon.
0: Resibi humai sifiri sando. Ain ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ain uwa ferud na humani, rede hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leo bai haniye gamado. Uwa tihama dan leliabi bai Jesus. Lari ge, abahaniye gu hahi bidi disipulugu lu.
8: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Laniye ga Tomasi hon.
10: Ain marihina lari gurabu luagu luhabu. Dani meni finga lido huyu le larigi girabu. Danu hobo lido loba siyambi na finyeru.
2: Widiwe yu larigi, ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama dan ligi. Lausu gelen yu lien la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusuru hon itar.
0: Nyen la darangilo hita.
2: Aba lariye gulu Tomasi.
0: Dabi bifinga nyahu. Ariha bai me nuhabu, da bai me buhabu lidon nauba, masigira ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Abati laniya gu Tomasi.
10: Nabure me, nubungi yute.
2: Laniya ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinya dibu weto, dadiga ariha badi nala, fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai buru nyetida liburu to. Laburi du bai burile, Lu hafinya ru log Jesus la Kristu be lelira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
1: San Juan capítulo 21.
2: Lari gie abay larufu dago Jesus lu guahau lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yano aba Simon Pedro, Tomas leu be haniya gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Nirahin yu sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disipulu. Abalaria go Simon Fedro hon.
3: Nem buga esenia.
2: Abaharia go lon.
8: Oi buga ginye buma.
2: Abahadi lutido hagone. Abahodi. Suare bligia manyugo de nikat. Dale aruga de nelubei. Abahari ne Jesus unye larudun. Ibida tiebe hon discípulo go logo Jesus ula. Abat lania go hon.
15: Numata go. Manyugo gidun san.
2: Haria galu.
8: Ua.
2: Abat lania go Jesus hon.
15: Si uma luegue ton vere ugune, anyugubo.
2: Abahaguna, larige, si aye behachawarunu, seni dumarugugi, lehi beudro tida. Abad naniego, au huan lu fedru.
8: Jesus utiale.
2: Ke ilagambu simo fedru, lago Jesus ula, abaladuru nu ladurago, abalachubaru dunargo. Ha hibri disipulugu, abahudi larun be taugune. Aduru hain hamo seni buiha udre. Que a barguinha lá, 100 metros, a disse no Ibeia, dale, arari no boi muarugu, abahadari no watu gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tumafen, abalaria go Jesus hon,
15: barugu mafio hadagi udro ha hadigibanya,
2: abaladi no simon fedro tido ugune, abaladurgu do luceni larum beia, boinhau udro wainamiti, sa de misa iroen, lau sun hibe, mahei do gutu sen. Abat lariya go Jesus hon.
15: Higo go hata pachate.
2: Uot niya bahata ge disipulu go algo da gutu kate ila. Nadiga subudi hamane loago Jesus ula. Abali abi. Abalanigo no fein duha burugo. Abalichigo no hon. Ligia meme ladiga lau udure. Ligia lirua. Larufu da go Jesus ulu go hon lani disipulu go lari ge lasaro lida ge uene. Lari ge hatu bachate. Abalariya go Jesus ulu Simon Fedoro.
15: Simon, lera Juan, hisi tina sabun sugo la unisi honha.
2: Lariga Fedoro lo,
3: aha na bureme, subudi tubun lago hisi embanu.
2: Lariga Jesus lo,
15: goni gibanya tina nigo.
2: Aba elalgu dini lago libya mawias.
15: Simon, lera Juan, hisi tina sabun le tima tima ti.
2: Lariga Fedoro lo,
3: aha na bureme, subudi tubun lago hisi embanu.
2: Lariya galu,
15: goni gibanya tinani.
2: Aba elal gudni luago liru mawias.
15: Simon, liru Juan, hinsa tinasapon.
2: Aba liru dago Fedoro ladiga lal gudni Jesus luago liru mawias ahi hinsa lubai lo. Aba lariya galu,
3: nambure me, subudi tisun kate ibu, subuse tibu luago hisi ebano.
2: Aba lariya galu Jesus lo,
15: goni gibanya tinani go, ninaro bao. Laut nalame hani bu rengi itu bu, sanksi guati bu apa bidi lengi hilumuti babu senra. Gamalumo, damele waya di bu, inyura rugu bali me baruna, apa melaguru nibu sombadi, apa melanugu nibu lengi hilumuti babu senra uba bidi.
2: Laut lariya guru Yesus kata ille, la subu diragu dini, ida lubala liga berilong efedor. Lulichu gu uwe rugu nilu bungi ilau. Lari gen, apa lariya gulu?
15: Falabana.
2: Da la digira gumba y Fedoro, abalarihin log anitela discípulo le hisi timaba ilu Jesusu hari gihari. Le meme anyuru bay loba gi Jesusu lida adinerme. Le gie alg dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Da larihi bali Fedoro, abalarihi golu Jesusu luago.
3: Nabureme, asan le, kapasa asu serdalu?
2: Larihi ga Jesusu lu.
15: Ahana busne la bagari dun darime nagir budun. Kame gya bumo, buguya falabana.
2: Abati leiba gudimure, hada hibri lani gu Jesusu luago mowe beilani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe beila. Aria gariguti.
15: Ahana busne la bagaridun dari lumo nagiri budun. Kame gya bumo.
2: Ligi meme disipulu ligi, le cholu urbanibri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habungue to. Ani subudi wati luago inari nila le lania guga. Ani hegi yang saraku kata ialah dengan Yesus. Ahi hamu gabur hawa, aba. Afi yang waktu itu lagu mabarata hamu gaburi libur to, abur hawa tu lau lida sumbo.
3: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
16: Lunti afolo. Abur hati nabu nti da furumetu nigara dalwago sunle la dengu bay Yesusu lumale la rufu dahabay. Luma ge lagume se haluadi gimari. Dari luma uwe yule lamude irube sielo. Lubara gebe li di cielo, lau luba fosifiri sandu ruti di mure hon apostologo ha mehalanua di rubayo. Lida bien wenwe yo le lobe ubowago larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa lan, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama ge le lobe apostologo Jesuso, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
17: Abuna ba hama la gu firu furama se le lishi ubi nungu si hon. Le wago bi nariya ga hon. Subuti humuti lo agu badise ni tala hon la utuna. Gama nungu, na sobu di rang di hon. Bago malu hadu la gi ahu badise wa la usifi isana.
16: Dante le ondara gu yuhaya la apostolo gu luma Jesuso. Aba halu gu duni.
18: Wabure me. Ani ha sandale lumbe bichu guni ya Israel lun la ruwe ha?
16: La riega Jesus ho.
17: Sinyati Jesus diru ni kala meyo o kala dala lu di rube lumbu chin lau lupafo lu la dobe ni kata ile. Kamalumo, tamele li adi sisi di santo huago, ti bingo ba ubafo lu ge femo manu agu tanto Jerusale ki loko ugudea Samaria, chilo lumbu li disi agi fulasu kubogo.
16: La riega la riega ni Jesus kata ile, Sun ayahala ariagwe, aba liyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariagwe sielo sun amude reina la Jesuso, ligie hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadouragu. Aba hariagu hon,
17: wuguri ya gali leani, kawagu herete ariagwe sielo, Jesuso meme le amude rupe sielo humani, liabi ya ba itra meme kai harihi ni lidi.
16: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lo uburu gu Jerusalem. Yarafati keiburi milu metru. Danle hachiliribu uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giribu kanonisite. Luma huda si le lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuriya, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Luagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hanyembaya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
3: Idu hanyu, un tipu ga lagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungyu, Lida le la dumre habu lagu hudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha hada gewani gu hudasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai rube ilu lagu uribani le la digube. Aba laburha inyugie, aba la fonche, aba lafridu sun nisasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba malugu. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigia nyen. Rua la lubara lu amu. Itaralia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubale Juan Jesusu, darilumu dale la mu de rube cielo, lule mego a la kudasi, lukanyara bai la lichigun fe uarabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
16: Abati hiri du biama hadaga, Jose, lememe gire bai barusuasi, lememe gie gire bai justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
18: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
16: Abati hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
1: Hechos, capítulo 2.
16: Da la chile rubai liwe yuru fedu le pentecostesi, onde regulhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Só dini, aba lagambo aba arente ni nyubo ite cielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambo tido sun mune tonye habayi. Aba la sali regu watu geneki kama hamuga iyeye louje hachige. Afare honwa yu, louje kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre helida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedun ya sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buriyano kuri u Herusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sufu lasu bowo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kabala hasami na ladega kadala aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
19: Mafu megia Galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isirena. Anyehi gini Roma na, agano utia ya. Anyehi hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazuguri. Ibiri, baruga malili gaburi hafini huriyo. Anyehi gini Grigia, Kureta na hama Arabia na, Sungwa gia agamba wa mutinya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru nguanari.
16: Weri tihanigi sugu bai, ibidi heho kabala hasaminara, aba buriti haligu da guhamo gwa.
18: Taswa mini la sunle?
16: Pibiri, aba hehera haho lanigu Jesusu, aba haria go.
8: Bacharu wanyamiru guhani.
16: Aba tilaraya mufedro hama ha hibri unsu apostolo go, aba laria go lo umala lihere ke,
20: Ugurinya kuzena, hama sunha aganoba nye Jerusalem, agamba humele lube narie guni hon buidu. Subudi humamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya mugurinya hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli, le profeta, dan le larinya gubai. Lido mburime lagumu hon veju, linya larinya gubungyu, Nona ha beinani sifri havagu sungirigia, hadimere ha bahisani gluegie nobadina, kevene dubanya wenya nyamutu, harihi baniburi inti arufu duni, lidumbrime veyu ligia, nona ha beiginye nani sifri havagu idamuni, aba menadimere ha hayumulu guginye, narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lidamua, narufu dubaginya hita, Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarge la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume haa guwari tuliri bungiu hasalva ruba. Agamba humai lubeti le lube inania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugiri lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lida agia. Lau sunlira, da lela dere gerua bi hun, aba hafaru ni hilagu bai, lau ke dere geru ni hon vugiri inga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi etida. Aba la sefru ni bungi lida ge lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nuba, la ubungi luwe gie lomere, uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani, la bagir du basun nugu bu lau emenigini. La diga migir un bubadi na lida umuahu. Migir un badi bulu la nyala du lugu bu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia en gayara gili wariki ni lumua tilu lumo veyule. David, aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali labungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lu uruweime. Adumre hati lubeti David lagu lasan un Kristu lida ge oveni, lagu ginye merede bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesus umeme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni imbungi luege lomere, lau saragu ueri guni, aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba tilona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labugion bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubai luagu gurua. Adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia me ginye wabureme.
16: Da hagambu bali kate le, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostolo go.
19: Wadu enyunu, kapa san waduk.
16: Aba lerinya gu fedru hon.
20: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, Rulamu ge bungi sifiri sandu hun. Adiga frama se kali bungi luagu lichiku be laginye sifiri sandu hun. Luma hon adiga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha lagura ubanya bungi, lulani guhama.
16: Louburi dimure le luma buri amo la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
20: Direi kuma, havei ha gibiri grigi ya salufuri tinya ha.
16: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luagu Jesu Kristu yeyu ligia, aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon, afare inhei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lo ya nutuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi hakanda kwa apostolo. Sunha afinyeru baya, lida ya nu aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadagu. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudro gulu bungi, lari gya, aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba ha halawaha ni bungyo, aba ti hinsi ha ma hongrige, aba ti ha anahe na lania bungyo ha asalbarubaya haun.
1: Hechos, capítulo 3.
16: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempulu ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibena ri tempulu le giri bai bena buidu mereuti. Luun lamuri ha hama ebeluri te tempulu rukun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempulu rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba lariyagu fedru luun.
20: Ariha baba wagu.
16: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lo, aba larinya gu fedru lo.
20: Masensu tina, gamalumu nichiga li lenuma tibu, idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
16: Aba lariga deni fedru luige luho bule lowere, aba linyura gu ni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumuru guto, aba ti lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempudu rugun, eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. migire gede lomuti ya mai buguti le areida gubai Pedro Loma Juan sunti grigia aba haibago lou tueri hanige luago tubaranda templo le girebai lubaranda Salamon le nyen habai dale larihi bali Pedro katele aba larinha gu hong grigia
20: huguya israelina kawagu taweri dahanigi kawagu haria gu kama hamunga wagiya reida wagu tubalimbu girile eibuga gede la wabaf.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Mama Liña.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tavagdin aba gafara hati. Itaralin hafarni le ishugubalin ibagari le timatimati. Gamalumon aba lagu yugwagdini bungyu eni gefenti valagulira. Ani havugiri le harihibe eni subudi humei. Lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida wagdubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luago bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balen Jesusu, huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungi ule meha larien gu behada gen profeta gu, luago lunti la la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri ga kuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu ga hifigo, aba meti ganyara la lichi gu bungiu emera gunitun huani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, le anua diruba y lubara ge frumi e tida. La usun nunti la lereda un Jesucristo cielo gueto, tarime laran ser un ebungi usun kate le larien gubihada ge profeta guha sandu baña, ha abagari du baña, lida meja dan le seguhilibe. Itar alien lubeiti, arien gati meja Moisés y Juan wagichagu, lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan ge guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien gunin hun. Adiga sun ha madigiti en gasu lau le larien gubay profeta ligia. Hagida ruba hada gen lani gubungi. Itar alien lubeiti. Sun profeta gu luma gen Samuel u lulubaru ago. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe en jerese virunen. Sun le larien gubay bungi hada gen profeta gu. Luago tiginye hafule sey. Daradu lemeha la digu baibungi ukama wagichagu, dalelaria gubailu Abrahamu. Nabini duma yasungirigi ya hao ubogu gubanya, hao badiga wagunu. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lulabini rinu, kadaba hidagie, laulasagarinu lidagie luriba higabu.
2: Hechos, capítulo 4.
3: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru tempulo, hama ha lida banya hadamuri saduseogu. Gainitian ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Abati hanigunia adangra, aba hadaru ni afrisi rugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostolo gu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu hurio, wuguria weri gu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi le fadri le inyu timabai, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anige Fedro luma Juan. Aba hichugunia lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
3: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
1: Habuti guhuriu hama wugurinya wedi gutinya lida hafinye, ke haligu duniva, luago buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida linha la larida o guagudun, o senti valuha subu dirunin, huguya hama sungirige ha israelina. Luago lau la lubafu Jesu Kristu le nasaretna, aniha lubei vugiri le ya higibu ginha areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luago guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni. Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu ge lulun ligia bala dubu le tima timat, uwa ti amu lula salbaru ni valuedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
3: Da harihi bali gumadi matia luago adimrehe la Fedro luma huang manufu de ganimurusu.